0: Indro, pagi Kang Indro, sudah gobios kah? Kang Moksin, Mas Mambuto juga selamat pagi, Mas Hoyong, Mas Andre, pagi Mas. Istakan naring, alun-alun ya Mas. Mas Ibnu, Pak Sutar, Pak Sasongko, Bapak Kekonti, Bapak Kesanika juga selamat pagi. Bu Yati, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Fatur, pagi Bu Fatur, Bu Ar juga selamat pagi, Bu Tika Darmanto, Bu Kumis, laris manis ya Bu.
1: Amin.
0: Buat Umi Hani, Bu Karmina, Mama Titin, Bunder, pagi Bun, Mama Dina sama Pak Ratimin, Mama Fian, pagi Ma, Mama Asrof juga selamat pagi, Mas Hafid Jambi, pagi Mas, Teh Rosita sama Atofik juga selamat pagi. Buat Kang Mamat ngopi Kang, Bunda Nesalis, Putri Selatan juga selamat pagi, Duren Ngambal, RT Depok Rejo selamat pagi, Mbak Ahmad pagi Mbak, sama Mbak Putri, Mbak Yaku, Mbak Alaska, Mbak Kembar juga selamat pagi, buat Mbak Yanti Maron, Mbak Sri, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur Klirong, Mbak Rizky, Tanah Sari juga selamat pagi. Buat semua yang lagi dengerin ceramik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia bertugas, tetap semangat, berarezeki full, barokah.
1: Amin.
0: Kita tunggu lagunya Mbak Nia, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi di ceramik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Remix bareng Mbak Nia yang cantik. Hai hai hai hai.
1: Hai hai hai hai. Biro Gate nomor 2. Apa kabar Bapak Kenora?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat baik.
2: Walang Mbak Nia, aki ngombe wedang setengah gelas gelimpang kesenggol Mbak Cindy, gelimpang
1: kesenggol. Mbak Cindy kuat banget kencengnya.
2: Boleh. Mbak Cindy, tapi nggak buta Mbak Cindy. Saya gonjolingan apa sebelum deset, gonjolingan gelimpah, tapi nggak buta. Tapi kita gorengnya karutut. Mbak Nia, yang lagu itu diputar belum di Cipeng Selawe?
1: Belum.
2: Jadi tadi aku kan baru dengerin, baru gabung langsung naik.
1: Oke deh, siap.
2: Di Cipeng Selawe, malamnya wis poeng, ngikut bass komplit, blit, blit, blit. Kayaknya kue rong folio kebok kue dicatat Mbak Cindy kayaknya. Tapi udah sendirian sebetulnya cepet kalau mengikut mawon.
1: Iya,
2: tambah
1: sih.
2: Buat warga Kabupaten tentunya, keluarga Pak Irfan selamat pagi juga. Toko Albanoka selamat pagi. Dan buat yang belum masuk, tunggu masuknya. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih opanya Naura. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jeremy.
1: Selamat pagi Bu Yati. Apa kabar hari ini Bu? Sehat?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Nia sehat?
1: Sehat, baik. Iya.
3: Minta lagu Mbak.
1: Lagunya mau apa Ibu?
3: Sekuntum Mawar Merah.
1: Oke, siap. Sekuntum Mawar Merah. Salam-salamnya Bu.
3: Salamnya nambah sedikit, nambah Mbak Saminten, Bu Tika, Umi Hani, Bapak Hanif, Bunda Armito, dan semuanya.
1: Dan semuanya ya.
3: Foto kopi Mbak Cindy.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati. Semoga sehat selalu.
3: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Amin.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati ya yang ada di Bener Purworejo. Coba ini ada voice note juga nih yang puterin dari Mbah Bubut ya. Coba kita simak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Kita dipilih di acara DJ Remix. Mungkin kalian menemani Mbak Nia. Salamnya buat Bunda Rumiani, Bu Yati, Mbak Samantha, Mama Naomi, Mahbul, Pak Fatur, Bu Fatur, ada Bapak Naura, Mama Dina, Bunda Nisali, Sami Sari ini, Bunda Tintin Wadani, Pak Afid Jambi, Pak Ahmad, Mbak Nur Lirong, juga ada Mbak Alaska, Mbak Jurid, Mbak Sri, Mbak Nur, juga ada Mbak Ida Mirip, dan Mbak Ningsih Pesung dan buat semuanya.

0: lagi menit. Lagunya Yuta Jani buat Mbak Nenya, berjalan tugas nyampe tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut ya, sehat-sehat selalu. Oke. Dari siapa nih? Oh, Iron Maulana yang ada di Pekalongan. Hai hai hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Iron Maulana hadir dari Pekalongan, request lagunya DJ Siapa di Hatimu. Salamnya buat semua sobat setara Kebumen, semuanya aja, spesial buat manianya aja. Semoga sehat selalu. Thank you buat Iron Maulana, sehat-sehat ya. Dari Kang Roni di Bojongsari, hai. Waalaikumsalam, selamat pagi juga DJ Remix Setara FM, hadir Akang Roni nih. Katanya lagunya rindu, salamnya buat semuanya aja, selamat berhari Minggu, semoga bahagia selalu dan bahagia pastinya, sehat ya Mbak Nia ya, amin ya buat Mbak Nia, tugas sampai purna. Terima kasih banyak ya buat Kang Roni yang ada di Bojongsari. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam, morning juga, katanya mau request lagunya Ayang. Salamnya buat Mas Is, Mas Imam, Mas Hafid, Pak Desa Songko, ada Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Pak Paryono, Pak Ratimin, Mas Hafid, Tengah Mama, Tapa Romoya, Bapaknya Nora, Bunda Arvito, Bunda Julit, Mama Ririn, Onti, ada Mama Asra, Bu Yati, Mbak Nur Kirong, Mama Fatma, Mama Akmal, dan buat semua yang udah nyenggol aku, senggol balik, terima kasih ya. Dan buat ya, yang sudah sampai bocor melipir ke barat sedikit ya, buat manianya sehat selalu, jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you banget Putri Selatan. Melipir kemana ini? Oh, ke barat. Waduh. Sehat-sehat, semangat ya. Thank you banget yang udah pada gabung merapat pagi hari ini. Dan untuk lagunya nanti nih ya puterin ya, ditunggu-tunggu aja yang udah request-request ya. Iya, yang pagi ini juga lagi masak-masak masak ria, hati-hati juga ya. Apa mania? Iya, kecipratan minyak panas ya. Oh, gak ada Sultana, udah gak produksi lagi. Iya ya, benar banget, makanya nih Sobat Sara ya, kalau di apotek dan agen resmi kami masih ada stoknya, buruan ya langsung dibeli ya, jangan sampai kehabisan atau nanti jangan sampai gak kebagian ya, karena gak bakalan produksi lagi untuk minyak herbal sultananya. Dan bagi yang ada masalah penglihatan, udah lama banget pengen diatasin tapi gak tahu nih gimana caranya ya, caranya coba deh minum Vitama, solusi kesehatan mata. Semua masalah ada solusinya, apalagi masalah kesehatan mata ya. Sekarang Vitama sudah hadir dan bisa Anda dapatkan di apotek dan agen resmi kami. Mau beli ke radio Setara Kebumen juga boleh banget, silahkan merapat aja beli di radio Setara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tanjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangan, Kabupaten Kebumen ya. Beli Vitama, tenang aja, dapat bonus obat tetes Vimata. Nanti obat tetes sepi matanya diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut goyang yuk, masa enggak ya, ada lagu Cikini ke Gundang Dia, Zecen Barunia di DJ Remix.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia di Jeremix yang asik banget hari ini. Hai. Oke, selamat pagi semuanya. Lanjut gak nih? Lanjut aja yuk. Sesi phone live kedua ya Bunda, kayak murah naik aja di 08 5186069984, 08 5186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Jeremix, Mbak Mia.
0: Iya, selamat pagi Pak Sutar. Gimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat walbarokat.
1: Mbak Mia sama?
0: Alhamdulillah sama, sehat, baik.
1: Ya, semangat, jangan loyo. Harus semangat, apa lagi di pasar kan ya.
0: Oh, lagi di pasar, wis larisan ya, pokoknya ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Aku cuma absen aja ya, Bani ya.
0: Cuma absen aja, ya,
1: nah, okay. Anda
0: warahmatullahi. Ya udah, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Sutar. Benar-benar lagi klaris manis ini ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam, pagi juga, happy weekend juga di Jeremix Jambani ya.
0: Happy weekend, buat liburan nih Mas Andre.
2: Iya, baru pulang nih dari jogging.
0: Wih, mantap. Ramai banget pasti ya.
2: Iya. Lagunya apa ini yang mau dinaikin?
0: Masih bisa satu lagu lagi sih sebenarnya.
2: Lagu apa ya?
0: Yang dari telepon.
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, belum. Oke.
2: Ketumen itu pas Utah sunset banget, ada yang beli kali.
0: Iya, ada yang beli katanya, ada orang datang.
2: Larisan ya Pak Sutar ya.
0: Iya. Salam-salamnya Mas Andre.
2: Iya. Ini ada yang ganggu mulai deh. Sama-sama ya. Buat mboke-mboke ada Ibu Fatur, Ibu Ayu sama Mbak Elsanya. Bunda Elsa, sampai siapa sini? Banyak yang ganggu ini sih, gak salah tuh. Jahat banget.
0: Iya, jangan pada gangguin, kasihan ini lagi pengen salam-salam. Aduh, ngilang.
2: Ya udah, tapi itu aja ya, salamnya buat semuanya aja deh. Makin gak peres ini. Buat semuanya mesti arah, sehat terus. Buat Ibu Tika, semoga lekas pulih, sehat terus. Makasih, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
3: Di Jeremix Mbak Mia.
0: Pagi juga. Alhamdulillah nih hari ini sehat baik. Apa kabar Mbak Ahmad, sehat?
3: Mbak Mia sehat.
0: Sehat baik. Udah sarapan belum nih Mbak?
3: Ya, tinggal sarapan udah.
0: Udah matengan ya. Iya, alhamdulillah. Mbah mau salam-salam buat siapa nih Mbah hari ini Mbah?
3: Kirim-kirim salam Pak Anjono yang ada di mana itu? Pak Pariono di Wonosobo ya?
0: Iya, di Wonosobo Pariono.
3: Yang barusan masuk Pak Anjono, Pak Selamat, Pak Gendro, Bunda Pito, naik.
0: Iya, naik.
3: Mbak Cindy yang barusan tadi udah ya. Matur nuwun senggolannya Mbak Cindy, semoga diberi kesehatan semuanya. Terima kasih Mbak Dalipun, Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbah Ahmad yang ada di Wareng Putu ya. Untuk teleponnya cukup dulu nih Sobat Sara. Thank you yang udah pada desel-desel. Ada Mbak Nia Karangsari, ada Mbak Isna juga. Hai, mat pagi. Ada Bunda Titi, mat pagi juga ya. Semangat pagi sambil masak-masak, sambil makan-makan, sarapan gitu ya. Hari Minggu masaknya seadanya yang gampang aja, lagi pengen santuy. Ya benar ya, kadang badan butuh butuh apa ini ya? Butuh energi gitu ya, butuh asupan. Apalagi yang sering aktivitasnya banyak gitu ya, gak sempet tuh ngerawat tubuhnya. Apalagi jadi gampang jatuh sakit, ada yang tahan tubuhnya gak terjaga ya. Terus gimana dong? Gak usah bingung-bingung, sekarang udah ada hadir Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Habutop membantu memelihara daya tahan tubuh kita dan juga bisa menjaga imunitas tubuh kita. Jadi yang sering gampang jatuh sakit, tiba-tiba kurang bugar kayak lemas, letih, lesu, nah bisa banget ya rutin konsumsi Habutopnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Belinya di mana, Bani? Belinya udah gampang ya, bisa merapat ke apotek atau agen-agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen ya. Setiap hari kita siarkan tuh apotek sama agen resminya, jadi gak usah khawatir ya Sobat Sarah. Bener banget, ayo buruan langsung gacapin aja. Barangkali juga ada yang mau order lewat apa nih? Oh, mau lewat paket, dikirim paket boleh. Atau barangkali mau di COD kalau deket boleh, kalau pas ada arah sana gitu ya, boleh banget. Silakan hubungi nomor Radio Setara Kebumen aja ya, beli Habutop. Oke, kita lanjut goyang bareng lagu Sekuntum Mawar Merah. Stay tune bareng nih ya di DJ Remix yang asyik banget.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Peramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara Kebumen yang sudah selalu setia menemani ini ya. Dan mohon maaf ya, barangkali ini ya banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara Sonetaria spesial hari Minggu ya. Sonetaria hadir membersamai Anda. Jadi jangan kemana-mana, buruan nanti ikutan gabung aja ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.4 Radio Stara FM Kebumen. Dangdutnya asik banget. Dangdutnya asik banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi dan selamat pagi ya Sobat Star FM Kebumen. Iya, pagi ini kayaknya tuh sangat-sangat cerah ya. Jadi tambah semangat kayak udah siang gini ya. Semangat sehat dan juga semangat gabung pagi ini bareng Sonetari ya. Asik banget deh. Sampai jam 10 nanti nih yang menemani Anda di Sonetari ya. Spesial banget nih, Sonetari hadir selama seminggu sekali alias hanya hari Minggu ya. Ini hadirin Sonetari. Jadi yang mau ikutan gabung request lagu-lagunya Sang Raja Dangdut ya, Bapak Hajar Mairama, silakan bisa ikutan gabung ya. Ditunggu untuk semua atensi-atensinya di 085186069984. 085186069984. Ya, dan pokoknya pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata ya. Ya, jadi yang ada masalah mata gunakan Vitama, yang ada masalah tubuh ya gunakan Habutop tentunya ya. Dan hai hai hai, yang hari Minggu tetap harus cari rezeki atau ya, menjemput rezeki, tetap semangat. Dan semoga rezeki apapun yang kita terima hari ini berkah barokah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, siap berdendang lagi warung Sonetari pagi ini. Dan edisinya di hari Minggu tanggal 11 Oktober ya. Cepat banget ya bulan Oktober, baru perasaan kemarin awal bulan, sekarang udah pertengahan ya, hampir pertengahan. Wah. Iya, sangat-sangat cepat ya. Ya udah deh, sehat terus buat kita semua. Kita lanjut goyang nih. Ada lagu Ani, Kemanakah Ani? Stay tune bersama Nia di Sonetari ya. Jangan kemana-mana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Setelah gue rasa muncul hatimu dan hatiku ya, dari kelasnya Roma Irama dan Riza Umami. Hai hai hai. Wah, selamat pagi semua sobat Setara Kebumen ya. Sehat-sehat selalu buat kita semua. Iya, thank you banget ya buat semuanya yang udah ikutan gabung, udah ikutan atensi juga. Banyak banget yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini ya. Iya, dan semangat pagi buat yang lagi jualan gitu ya, laris manis, yang udah di pasar, udah di sawah, atau udah selesai gitu ya, jemur-jemur, nyuci-nyucinya, lagi medang-medang, santuy gitu. Wah, yang udah otw ke pantai, wow, pelasiran, asik ya, gak ada yang ngajakin nih. Hati-hati di jalan ya, selamat bersenang-senang, selamat, pokoknya happy weekend deh buat kita semua ya. Dan okay, thank you banget yang belum gabung, masih ditunggu semua sobat Setara di mana aja berada. Silahkan join aja di atensinya, di WhatsApp maupun di SMS-nya. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, sebelum dibaca untuk atensinya sobat Sarah ya, setiap pagi, siang maupun malam nih ya, semua penyiar Budiman udah selalu rajin banget nih ingetin semua sobat Sarah nih ya, harus selalu minum Habu Top setiap pagi ya. Jadi 3 hari sekali, 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali ya. Kebalik mania, iya 3 kali sehari. Jadi buat apa sih minum Habu Top? Nah, ini yang sering kadang banyak yang gak tahu ya. Banyak kandungan habatus soda, terus juga ada kunyit, ada jahe, jintan hitam, itu bagus banget loh untuk kesehatan tubuh kita, apalagi yang udah mungkin sering ya tensinya naik turun, darahnya udah tiba-tiba kadang naik kadang turun, ada darah tinggi, darah rendah, ya pokoknya solusinya Habu Top, buruan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Habu Top rawan Arab yang lagi ngetop, baik banget untuk penderita sakit asam urat, sakit nyeri sendi, encok, stroke, diabetes, kanker, hipertensi, kekebalan tubuh ya, dan untuk sakit lainnya. Herbal alami pokoknya untuk hidup sehat kita ya. Iya dong. Dan yang belum pernah order nih, yang bingung gimana belinya, gampang banget, silahkan bisa merapat ke apotek dan agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen ya. Daerah Kebumen Kota bisa ke apotek Anah di Panjer, ada apotek Al Huda Wonoyoso, apotek Al Huda Mertokondo juga ada ya di situ. Iya, dan Kota Binangunan nih di Rolundong juga bisa banget tuh, ada apotek Kota Binangun ya. Jadi pokoknya yang nyari-nyari bisa merapat. Mau main ke studio beli Habu Top boleh banget ya, silahkan merapat ke Radio Setara Kebumen di Jalan Bulupito Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun Kabupaten Kebumen. Iya dong, sehat-sehat bareng Habu Top. Thank you banget yang udah selalu rutin minum. Dan okay, tinggal lanjut bacain atensinya ya. Nia, sapa-sapa dulu yang pagi hari ini udah hadir. Hai, selamat pagi nih buat Boy Alaska, ada Bunda Wartik, ada juga Mas Andre ya. Selamat pagi Mas Andre. Ya, ada juga dari Mama Nadia, ada Kang Roni di Bojongsari, ada Mbah Bagio, ada Bu Saminten, Pak Yanto, Mbak Ami, selamat pagi buat Mbak Ami Putri Selatan, ada Pak Sutar, selamat pagi, dan ada juga Bunda Nesalis ya, selamat pagi semuanya. Ya dong, asik ada yang hadir nih, tinggal bacain ya dari yang terbawa. Hai, selamat pagi juga dari Bye Alaska ya. Katanya waalaikumsalam mania ya, hadir sehat selalu gih lagunya, katanya Bulan dan Bintang. Dan semoga terputar buat Bunda Rukmi, Pak Karim, ada Mas Andre, ada Papa Ijom, Mbah Bubut, Bapaknya Naura, Mbak Cindy, ada Bu Sri, dan buat semua sobat secara Kebumen, mat pagi, mat aktivitas, semoga pada sehat selalu semuanya. Buat Mbak Nianya, mat tugas, thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Ada Bunda Wartik, mat pagi buat Bunda Wartik, lagunya Aning. Katanya salam buat Bu Ayu, Bu Dia, Belis, ada Papa Ijo, ada Bu Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, dan Diamal, Mas Andre, Mbak Isna, Petir Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you buat Bunda Wartik ya. Iya, dari Mas Andre, hai, buat pagi juga happy weekend, gabung di Sonetaria. Katanya lagunya awet muda. Ya, kalau pengen awet muda minum Habutop, Mas Andre. lagunya udah muncul Mas Andre. Salamnya buat Ibu Fatur, Ibu Fatur Cantik, Ibu Ayu Gemoy, Bu Tika, ada Bu Heni, Bu Karmina, Bu Kumis, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Bunda Wartik, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nuklirong, Mbak Amat, Mbak Alaska, Bapaknya Nora, Om Pariono, Om Gendra, Pak Yanto, Papa Ijo ya. Dan buat Mbak Nia, mat siaran, tetap semangat dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre, semangat semangat semangat. Lanjut ada Mama Nadia di Pancawarno, ya waalaikumsalam Mbak Nia, katanya pengen dengerin lagunya Hatiku Hatimu, Rama-Irama ya. Salamnya buat semuanya aja, katanya happy weekend buat Mbak Nia, sama tugas sehat selalu. Thank you Mama Nadia. Iya, ada Kang Roni di Boyongsari, waalaikumsalam, selamat pagi Sanitaria ya. Just Jis pokoknya lagunya Yang ya. Salam buat Om Gendro, Pak Pariono, Bunda Nesalis, Bu Yati, dan buat semua sobat dan Sonetaria di mana aja berada yang lagi pada monitor acara ini. Buat Mbak Nia dan kru Stara FM, semoga jaya terus di udara. Amin. Amin amin. Allahumma amin. Makasih doanya Kang Roni ya. Iya, dari Mbah Bagio. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mbah Bagio di Mangunranan Senden Mirit ya. Salam kagem mbaknya Mbah Soheh. Ada amat bekerja RT-nya Sucipto, kagem hostnya Sugeng Siang, request lagunya Gelandangan ini ya, Tunawisma itu judulnya Gelandangan. Oke, ditunggu ya Mbah Bagio. Dan siapa lagi yang udah hadir, banyak banget nih. Dari Ibu Saminton Sonetaria, waalaikumsalam, hadir. Selamat pagi Mbak Nia, Mindo, Mindo. Wah, jam segini udah Mindo ya. Gimana gak gemoy gitu ya. Lagunya katanya Air Mata dan Mata Air. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Nia, buat tugas sampai selesai. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Sabinten. Pak Yanto yang ada di Marun, selamat pagi juga ya. Mbak Nia, 98.4 Radio Setara Kebumen. Hai sobat, mari berendang ria di Sonetaria. Pak Yanto mau salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Yati, Bu Samitan, Bundar, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Bu Sri Purworejo, Mama Asraf, Mama Naomi, ada Mbak Yaya, Omi Hani, Putri Selatan, Mas Imam Butuh, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, Pak Yono, Mas Andre, Mas Oyong, pokoknya untuk semua fans Radio Setara Kebumen, semoga semuanya sehat selalu, buat Mania tetap semangat, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang barokah. Makasih lagunya katanya Ampunilah. Ditunggu ya Pak Yanto untuk lagunya. Thank you udah merapat. Ada Mbak Ami, selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, di pagi yang cerah secara harapan kita, asik. Mau request lagunya katanya Citra Cinta, dikirim buat semua teman-teman Salam Tamina dan Kiki Salon ya. Semangat terus kerjanya buat Kania, mau tugas, dan happy weekend. Thank you Mbak Ami. Ya, lanjut deh, dari Putri Selatan ikutan hadir juga. Nimbrung lagi Mbak Nia, lagunya Terpesona. Salamnya fotokopi di DJ Remix. Nambah sedikit ya buat Mbak Bubut, Pak Deslamat, Pak Pariono, dan buat bunda-bunda semuanya, buat uber-kuper kriya aja ya. Buat Mbak Nia jangan lupa bahagia. Makasih ya Putri Selatan. Oh iya, ini SMS-nya belum kebaca dari Pak Sultan. Selamat pagi, waalaikumsalam Sonetaria. Oh aduh, kok udah dibuka tapi kok pesannya putih. Oh ini baru muncul. Emang lola ini HP-nya ya. Oh, katanya gabung salam-salam buat Bundar, ada Putri Selatan, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Karmina, Bu Yati, Bunda Tini, Mbak Nur, Mama Wulan, Mama Anggun, Mbak Cindy, Pak Pariono, Pak Taryono, Pak Yono, Mas Supar, Pak Deslamat, Bapak Yenora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Haji Japlin, Putra Sulung, ada Bu Sri, Bu Heni, Umi Hanif, Durinti Ambal, Bu Siti di Kalikutes, Bapak Ke Kolbi ya, buat Maniaya Metugas, lagunya Bersedekah. Waalaikumsalam, thank you buat Pak Sutar. Makasih banget ya udah ikutan gabung pagi ini di SMS-nya. Bunda Nesalis lanjut monitor Mbak Nia di acara Sanitaria. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Nianya, Mbak Tugas, dan semangat selalu. Terima kasih Bunda Nesalis. Wah, selamat pagi buat Duren di Ambal ya, Duren Sawit monitor aja nyimak. Thank you banget udah gabung ya. Ada Huda, selamat pagi, katanya minta request lagunya Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Salamnya buat penyiarnya aja, semoga sehat selalu, dari Huda di Rejosari. Thank you banget buat Mas Huda ya. Iya, dan cukup ya, nanti yang belum kebaca dibaca lagi di sesi berikutnya. Lanjut goyang lagi deh bareng acara Sanitaria, ada lagu yang jangan kemana-mana, bersama dia terus bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.
1: Mau bicara dengan siapa?
2: Rika. Aku rindu sekali sayang. Bagaimana denganmu?
3: Roma.
2: Ya, aku Roma. Bagaimana tentang rencana kita? Apakah sudah persiapkan?
1: Tidak. Oh, bukan Roma.
4: Rika, jangan terlalu ditanggapi. Abi, bantu saya dia, Kang.
3: Rika, aku Roma. Apakah kau tidak kenal suara aku lagi?
1: Baiklah. Kalau itu pengakuanmu, sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.

0: sehabu top, sedihnya ping telu. Menjaga daya tahan tubuh, langgo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan Kang, aku harus pemilu ngombe sehabu top lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan Kang, sehabu top emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Radio.

0: Oke, masih bareng nih ya di Sonetaria. Asik banget. Hai, yuk siap-siap lanjut sesi PonLab. Yang mau naik buruan, naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, ada siapa?
1: Izin dulu.
0: Coba pengen desel PonLab ya izinnya ya. Ya udah. Mau lagu apa Umi?
1: Syahdu Mbak Nia.
0: Syahdu, oke, siap.
1: Salam ya Mbak Nia.
0: Ya, silakan sambil salam-salam.
1: Salam buat Mbak Puput. Selamat pagi, udah sarapan belum Mbak? Terus buat Bu Yati, Pak Bi, Mbak Muna, terus Mbak Yanti sama Pak Yante dari Makron, Mas Hoyo, Pak Yahya, terus buat Mbaknya Aka, Mas Gunpro, Mbak Putri sama Mbak Kakung, Bapaknya Sanika, Bapaknya Kolbi, terus buat Mbak Cindy, Bapaknya Naura, Pak Tukar, Pak Taijo, Putri Sanda Putrajak, Pak Karim Cipen, Putri Selatan, Putri Manusian, Mama Intan. Terus buat Bisa Minten sama Bunda Ervipo, Mbak Karto, Pak Dekaryono, Bunda Titin Wardani, terus Mbak Nenya Dadi Gliro. Terus Bapak RT Depok Kerja. Depok Kerja itu wilayah berapa? Bukan ya Pak RT. Ada warga Bapak yang mau dapat orang kerandekan. Ini namanya Mbak Risma. Terus buat Bapaknya Mbak. Buat Mas Imam yang ada di Butu. Duren Ambal juga selamat pagi. Buat semuanya saja ya Mbak Nia. Terima kasih sekali waktunya.
0: Iya, sama-sama Umi.

0: Iya.
1: Nantinya mbak.
0: Mau lagu apa?
1: Satu Matan udah kodean. Hmm? Seribu Satu Matan.
0: Seribu Satu Macam. Oke, siap. Iya.
1: Pak Langgang ikut Umi Dhani aja lah, udah komplit ketahuan aja.
0: Terus komplit lah, fotokopi baik ya.
1: Itu pol, pol lor, pol kulon semuanya aja ya, mbak itu. Okay. Mbak Nianya yang kita sampai tuntas. Terima kasih mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Bapak Kesanika yang ada di Jemur. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Sonetaria.
0: Pagi Mbak Cindy, bisa gercep lagi. Kemana? Waduh, aduh. Mingguan ya, wah mejeng ya. Halan-halan lah ya, jalan-jalan, healing-healing ya. Iya benar-benar refreshing, benar jenuh ya, mantap lah.
2: Menang laut, anak nagarap.
0: Wih, edak laut kon.
2: Iya, ini sini sekitar 10 menit.
0: Iya ya, masya Allah, enak ya, pesisiran ya.
2: Apa yang putih?
0: Mau lagu apa Mbak Cindy? Request nggak nih?
2: 135 juta penduduk Indonesia. Kembian itu berapa
0: nih? Sikis punjul kayaknya ya. Iya.
2: Banyak sekali yang terus nyanyi nek gue.
0: Iya ya, benar-benar itu lagu lama banget.
2: Tapi asik loh karena lagu romansen.
0: Iya dong.
2: Salamnya aku buat Pak Kopi Umi Hanif yang lagi sibuk minum. Baru Bapak Kesanika, selamat pagi. Buat Bania yang bertugas, tetap semangat, udah resepi full barokah.
0: Amin.
2: Temenan kita tunggu loh.
0: Iya. Enggak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, beneran ditunggu. Assalamualaikum, selamat pagi Sore Taria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Iya, Nia baik, sehat. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Yaya cantik?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Aku mau minta lagunya Kerinduan, udah diputer
0: belum? Belum, Kerinduan ya. Nanti kalau kebagian ya, Nia puterin ya. Oke,
3: terus dulu. Salamnya buat Umi Hanif, terus Bapak Nasanika, Mbak Cindy. Aku fotokopi juga, salamnya dari Umi Hanif, kan udah banyak ya.
0: Iya, siap fotokopi aja ya.
3: Iya, biar cepet. Makasih Mbak Nia, sehat selalu, murah rezeki, full barokah, pulangnya hati-hati. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Nia cantik. Oke, udah cukup dulu ya Sobat Sarah ya untuk teleponnya. 4 orang penelpon dah pol banget nih, angkat semua ya. Bu Karwina, Mama Sila semangat. Ada Bunda Titin, ada Mbah Ahmad juga semangat ya. Dasal. Ada Bu Yati, hai Bu Yati, selamat pagi. Kayak dari tadi belum bisa naik Ibu, semangat Ibu ya. Ada Kang Jumadi di Butuh, selamat pagi jelang siang. Jumadi Lubang Lor Butuh, katanya minta lagunya Hitam. Salam buat teman aku, Mas Waris di Prembun, Mas Ponijan, Mbak Painah di Sido Gede Prembun, Mbak Liha, Mas Fajar ada di Warung Pom Bensin Ungaran Kuda Minangun, buat Mae Manis di Pucang Karang Gede Mirit, selamat mendengarkan. Buat Akang Suryana di Lubang Lor, Mas Muji di Paitan Kemiri, buat Mas Hartono di Petuguran, selamat mendengarkan sambil berjoget. Makasih Kak. Ya, makasih juga buat Kang Jumadi yang ada di Butuh ya. Ada Mbah Yakub di Paitan ya, selamat pagi. Katanya minta lagunya Air Mata Darah. Salamnya buat Mas Andre, Mas Ari, Bapak Yenora, Pak Gendro, Pak Bagio, Bu Saminten, Bu Yati, ada Bapak Yono, Pak Sultan, Bu Karmina, Mbak Amat di Butuh, ada Pak Yono. Dan tak tunggu lagunya Mbak Nia Sinambi Ngopi. Makasih Mbak Yakub. Aduh, lagunya kayaknya belum kebagian Mbak. Ini udah

Banyak yang udah request-request ya. Iya, thank you banget yang udah pada gabung. Sehat, semangat selalu ya. Yang masih ada stok Temoro boleh diseduh-seduh dulu. Yang belum, beli di stok lagi. Soalnya udah gak bakal produksi lagi ya. Temoro teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, belinya di mana sih? Belinya mah gampang di apotek dan agen-agen resmi kami. Tapi karena berhubung ini udah gak produksi lagi, jadi itu stok terakhirnya ya, wajib di order, wajib dibeli ya. Kalau enggak, rugi di kita dong. Iya ya, jadi harus benar-benar dicoba. Dan barangkali juga ada yang mengalami masalah kesehatan penglihatan, wah buruan deh ya. Mata tuh objek paling penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Buruan coba rutin minum Vitamas. Solusi kesehatan mata. Karena memang Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi buruan beli Vitamas dan dapetin obat bonus obat tetes Vimata. Obat tetes Vimatanya nanti diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk, ada lagu syahdu, kita goyang lagi.

0: Pak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: Citra cinta udah muncul. Lanjut sesi fun lab kedua. Yang mau naik ayo buruan naik aja. Naik gak? Naik dong ya. Di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Coba nih, di sana ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sore Taria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Sore Taria, Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat pagi jelang siang juga, Bunda Titin. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Ya, masa kemarin, sampai sekarang.
0: Dari kemarin baru sekarang bisa masuk ya. Aduh, susah banget emang ya.
1: Alhamdulillah, pagi malam bisa sama Mbak Yu.
0: Oh, alhamdulillah, rezeki ya. Iya,
1: parutnya. Masih kepercayaan aku enggak?
0: Enggak, Bunda udah
1: terus penuh. Tadi yang minta kerinduan bisa dibeli enggak?
0: Kerinduan bisa dinaikin ya.
1: Ya, kalau gitu kerinduan aja.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam buat tadi yang udah naik. Ada papanya Hamisa, Rumah Hani, Mbak Cindy yang lagi OTW ke laut. Hati-hati di jalan. Terus salam buat Susamintan, Sukarmina. Terus buat Bunda Nesalis, Suyati, Mama Asa, Sangka yang dibutuh, Kang Yati Antisa, Tata Rintikan, Mbak Peryono di Wonosobo, terus buat Peryono di Ambal, terus buat Putri Selatan, Mbak Nur Bilong, Mbak Nia Kalangsari, terus juga salam buat Mbak Bubut, terus buat Mas Ibnu, Pak Desa, Mas Andi dua-duanya, juga salam buat Bu Sakina, siapa lagi ya, Wati, Bunda Tini, pokoknya buat semuanya aja, maaf yang belum bisa well, please, mohon maaf banget. Semoga semuanya selamat pagi, menang siang, tetap sehat, panjang umur, panjang rezeki, berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doanya sama buat banyak cantik nih petugas, jangan lupa aku senyum. Bahagia,
0: okay.
1: Tak tunggu dong
0: lagi. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Bunda Titin Wardani. Yuk lanjut. Ada yang mau naik dan halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Sore Taria.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah Nia baik. Ibu Karmina apa kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Iya, tuh berapa hari gak telpon?
0: Berapa hari gak telpon, gak bisa
2: ini,
0: ya?
2: Ini HP-nya dibawa kerja anak saya.
0: Oh, pantesan.
2: Punya anak saya rusak.
0: Iya, pantesan baru iya. Kedengeran suaranya Ibu Karwina, yang penting sehat ya Ibu ya.
2: Iya, ini lagunya udah. Itu gak kebagian Mbak Nia?
0: Iya udah penuh banget. Jadi belum bisa
2: ya, diputar ya. Ikut aja yang mau diputar.
0: Oke.
2: Salam aja Mbak Nia.
0: Silakan Ibu salamnya.
2: Iya barusan Mbak Titin Wardani, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hanif, Bu Hening, Bunda Evito, Bunda Nesalis, Bunda Juli, terus Mama Astrap, Mama Fian, Bu Yati, Bu Saminten,

0: Pakai selamat Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, terus Mbak Sri, Mbak ini Mbak Yanti Maron, banyak kembar Mbak Yanti Wonosobo, Terosita, Putih Katarmanto. Dan semuanya aja Mbak Nia.
1: Oke.
0: Semuanya aja, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina ya. Ya oke, cukup dulu ya Sobat Sarah. Thank you yang udah pada gabung hari ini. Terus ada juga dari SMS nih, Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Sana tadi minta lagunya Rupiah. Ya maaf banget lagunya udah penuh ya, jadi gak bisa nih puterin. Salam buat Bunda Titin, Mbak Cindy, Mbak Ningsi, Bu Yati, Bapak Ija, Pak Suter, Pak Karim. Ada buat semuanya, mat pagi, mat aktivitas. Buat Mbak Nia, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat dari Mas Jihan. Oke, thank you Mas Jihan, sehat selalu ya. Dan makasih buat yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Sehat semangat dan full bahagia tentunya ya. Iya, tapi sehatnya harus bareng produk di Dr. Indonesia Group. Iya, ada Butop dong tentunya, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Jadi buat yang selalu mengalami masalah kesehatan nih, yang entah itu masuk angin, darah tinggi, darah rendah, barangkali juga ada yang kena sakit migrain ya, terus sakit apa lagi nih? Iya ya, sakit asma gitu ya. Pokoknya semuanya bisa menggunakan Habutop, herbal alami tanpa efek samping ya, dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk buruan coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah banyak yang membuktikan, jadi giliran Anda. Lanjut bareng lagu Kerinduan, saya jadi bareng Nia di Soletaria. Jangan kemana-mana ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, nggak apa-apa, Mas.
1: Dulu kan Ibu pernah COD Habutop kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Mustini, alamat Gempalan, Desa Salebu.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluarga.

0: Bis yang 50 kapsul sekarang sudah mendingan dan niatnya mau beli lagi.
1: Alhamdulillah ya Ibu, lanjutkan biar makin sehat ya Ibu.
0: Iya Mas.
1: Ada kesan-kesan Ibu buat para pendengar?
0: Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan ragu beli Habutop karena saya sudah merasakannya.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan maaf banget buat semua lagu yang belum bisa Nia putar ya Nia, karena memang waktunya belum mencukupi ya. Dan sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak enggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: Tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah jatuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh hangat emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh hangatnya. Nih, saya juga punya obat herbal habuto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya, biar nggak beri.

0: sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
0: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh, iya, Bu. Makasih, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Hai, apa? Hai.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: saja.
1: Kecemi bandnya.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati Bogor RT 3.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: donyo karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Jel, siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Yu dan ada ikan habutop. Saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: 104.4 Stara FM Kebumen.
1: Stara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

0: Terus di undangannya ada dress code-nya. Harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, sini. Ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
1: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Hai Sobat Sarah FM, kabar baik? Aduh, udah hari Minggu, cepet banget. Udah tanggal 11 Oktober. Cerah pol, kata Kebumen. Semangat yang sudah seharian udah ngapa-ngapain, macem-macem kegiatannya, beda dari hari-hari biasa ya. 2 jam ya, jam 1 sampai jam 3 saatnya bisa nikmati lagu-lagu dari India. Hey, Bolly Mania bareng Rena, bareng juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Ya, selalu menjadi teman setia, sahabat sehat kita juga gitu. Pokoknya thank you banget yang udah pada atensi nih. Nanti Rena bakal baca, juga bakal buka phone live sekarang ke Chaya.

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sampe ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

Oke, selamat siang. Ada yang baru bangun tidur nih. Atuk banget, ah? Iya, ada yang mau mapan Mbak Reni ya kah? Aduh, ya gak apa-apa sih tidurnya. Ya lama-lama lah. Ya, yang minggunya tetap nggak libur, tetap kerja, semangat ditemenin lagu-lagu Bolly bareng Rena di Bolly Mania sampai nanti jam 3 ya. Mau request lagu, mau say hello, boleh. Ditunggu yuk, 085-186-069-984. Sekali lagi Bes, yang mau gabung boleh ditunggu sama Rena. Kirimnya ke 085-186-069-984. Ya, sambil apa aja dia di situ yang pada semangat ya. Aku baca dulu nih. Dari siang juga Andre. Ikutan gabung di Bolly Mania. Salam buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Ervito, Bunda Nisalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Kang Muksin, Kang Mamat, Mbah Ahmad, dan juga Bos Soma, Sobat Tara. Buat barinanya mesiran aja, okay. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mbak Ami. Buat teman-teman di Mbak Femina dan Mbak Kiki ya, semangat kerjanya ditemenin kopi sama Burjo. Buat Karina sama tugas, sukses selalu and happy weekend. Terima kasih Mbak Ami. Lagunya okay, ready. Terusnya, aduh. Bentar, Bes. Gak susah ini diambil. Alhamdulillah. Ada Mama Sheila. Waalaikumsalam, Mama. Mesti yang mat panas-panas. Lagunya Kahunau. Boleh. Ditunggu Mama Sheila. Assalamualaikum Mbak Ren. Citra. Baik, sehat. Ya beginilah adanya. Tapi nanti bentar lagi juga redup agak-agak. Kalau udah sore kan beleret ya. Sekarang mah panas, dinikmatin aja, disyukurin aja gitu. Lagunya boleh cit, ditunggu. Selamat buat semua penggemar Sare FM aja dimanapun berada Mbak Rena ya. Mau tugas di Bolly. Sukses selalu, sehat, amin. Makasih ya. Doa yang sama buat kamu. Udah dulu, nanti Rena balik lagi deh. Bacain WA Anda. Rena bakal buka pan live juga. Pokoknya kemana-mana yang lagi punya keluhan sakit, obatin. Namanya sakit, namanya obatin. Namanya ini tuh gak gak kenal umur ya kan. Jadi sebelum sakit minum Habotop, wih, bakal sehat banget. Beli Habotop, harganya ada yang 100.000, 150.000, 230.000. silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: अब ये रुकने वाली नहीं, अब ये झुकने वाली नहीं।

Ele deu pipau na cama.

0: Baru pada bangun tidur, Rena buka phone live bestie, ada yang mau nikah. Ih, apa sih nih? Ya Allah, semut. Bentar ya, aku lap dulu. Dari mana ini sumbernya? Aduh, aduh. 085-186-06-9984. Ada kayak mau naik? 085-186-06-9984. Oke, diangkatin. Assalamualaikum. Masih menghubungkan nih, Masya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Gimana? Saja baik, sehat. Apa kabar Mama Ashraf?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu.
0: Apa?
1: Oh iya, tadi
2: Rena mau ikut
1: Sony aja Mbak Rena.
0: Sony. Oke, boleh.
1: Iya, salamnya buat Bapak Ashraf, Mas Andre, Kang Muksin, Kang Mamat. Buat Ashraf juga yang minta disalamin. Terus buat Bunda, buat Mbak Yaya, Bu Kumis, terus Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Rizky, sama Mama Rizky, Mahri, Mahwi, terus Mama Vian, Bunda Nesalis. Terus juga buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Ya buat barengannya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Buat Mama Ashraf. Telepon kedua. Assalamualaikum. Kum. Toeng. Toeng. Toeng. Toeng. Halo Mama Sil. Toeng-toeng.
1: Halo Mbak Rena.
0: Sehat.
1: Mingguan. Alhamdulillah.
0: Mingguan
1: di rumah nih.
0: Ih, seneng ya. Mingguan di rumah.
1: Iya, lagi santuy-tuy di rumah.
0: Mantap.
1: Tadi Mama Ashraf ya?
0: Iya, betul.
1: Salam lah buat Mama Ashraf. Dugem enggak nih hari ini?
0: Dugem kayaknya.
1: Bukem terus kayaknya dia ya. Bikin apa dia ya. Aku tadi udah minta lagu, udah diputerin. Aku cuman pengen monit aja lah, udah sore.
0: Oke, iya.
1: Makasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Mama.
1: Ayo.
0: Ayo, udah? Kasih, seneng banget yang

Assalamualaikum. Ya wes dibenerin dulu. Baik, coba dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo. Iya, Mama Puput baik. Mingguannya Rena sibuk di rumah. Ya, seperti biasa lah. Kalau minggu kayaknya ya antara ya begitulah. Seperti biasanya malas lebih riwe, gak santai anak libur sekolah tapi kerjaan kayak ini loh, mumpung minggu waktunya lebih banyak ya, gak terlalu banget ngurusin anak gitu kan, karena gak perlu sepagi banget juga gak keluar. Kalau biasanya ke pasar, ke warung gitu kan, sekalian habis antar anak sekolah, tadi gak keluar-keluar baru siaran, jadi efektif banget waktunya, maksimal di rumah buat ngerampungin kerjaan gitu. Lagunya boleh ya, ditunggu aja. Okay. Yang tadi tanya Sultana, coba deh ke agen Tejo Ragil ya di Pasar Baru Ketawinangun. Beli harganya ada yang 25.000, ada yang 47.000 rupiah. Kayak ada Bapak Alfarizi ya. Tadi lagi dengerin nggak, Bapak kek? Tadi kemana sih? Mama Nadia, waalaikumsalam, sehat Mama. Lagunya ikut Mama Ashraf aja, buat semuanya mati istirahat, barenanya metugas. Oke deh, terima kasih. Kalau ngikut Sony.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.
6: घर तक आ गए और हाय रब वो भी हो गया अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना फिर क्या
7: चुप दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते चुप तो नहीं रहा कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता सिर्फ एहसास होता चुप तो नहीं रहा कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती

깜짝 깜짝 깜짝 깜짝

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Oke, masih di Bolimania. Telat yang baru gabung. Baru pulang capek, udah mau istirahat. Baru bangun, tidur lagi juga boleh. Suka-suka Anda, ya kan? Iya, Renanya udah mau pamit, tapi nih, gak apa-apa ya. Balik lagi loh. Jam 3.05 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih Sobat Star FM kebersamaannya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai nanti jam 5 temanin sore hari Anda yang agak santai sepertinya. Silakan gabung, SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-069-9864. Sekali lagi mengikutan yang gabung boleh banget dong. Ditunggu di 085-186-069-9864. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Hari Minggu bebas, Anda boleh request lagu pop Indonesia, mau yang baru, mau yang lama, bisa ya. Kris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu sudah membuka kebersamaan kita. Berikut Cirena munculin lagu dari Kayla.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami.

0: Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku. Terima kasih.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Bu Asih, Bu Asih.

Okay, satu lagu dari Nakasih dari Ari Lasso featuring BCL, Bunga Citra Lestari. Aduh, kok dingin banget. Judulnya Aku dan Dirimu. Kalau diganti aku dan bukan dirimu, tapi dirinya. Halo, selamat sore yang baru gabung. Pokoknya lanjut, jangan kemana-mana, gak boleh geser-geser. Usil banget sih kalau geser-geser, ngapain? Udah diem anteng-anteng di situ, ya sambil masak mungkin, sambil nyuci piring, sambil lipatin baju, sambil jahit, sambil apa, pokoknya apa aja. Rena masih terus temenin Anda sampai nanti jam 5 sore. Lagunya pop Indonesia, silakan bisa di request, mau yang baru, mau yang lama, boleh. Yang belum kirim tetap ditunggu ya, kirimnya ke 085-1806-9984. Bapaknya Alena, selamat sore juga. Salamnya buat Alena Putri Safari, sehat-sehat nak. Lagunya Ruang Rindunya Leto, boleh buat Baren, semangat selalu. Terima kasih bapaknya Alena. Yang disalamin Alena, nyatok mamaknya gak disalamin. Ruang Rindu. Lanjut, ada Mbak Ami. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Lagunya Wasiat Cintaku. Buat pendengar Star FM, aktivitas aja. Buat Karenanya, selamat bertugas. Makasih Mbak Ami sama teman-teman di situ. Semangat ya. Yang baru pulang mingguan, senang banget. Baru dari mana sih? Happy. Jangan bilang Anda baru mingguan. Enggak, apa namanya? Enggak happy. Malah bunek. Udah keluar uang banyak. Ih. Kok gitu? Wasiat cintaku. Kok Rizky Febrian? Kok Rizky Febriansyah? Wasiat cintaku tuh lagunya. Di sini Rena punya Trisoka loh.

0: Tuh, mana ada Rizky Febriansyah.
1: Halo Mbak Kiki, selamat sore. Lagunya Jakarta hari ini buat semua teman-teman yang lagi dengerin Mbak Femina, Mbak Kiki, buat semua pendengar Star FM, buat karirnya semangat ya. Terima kasih Mbak. Mbak Kiki semangat juga, mandi sana, udah sore. Halo Mbak Fatin, selamat sore juga. Lagunya mengenangmu. Mengenang siapa? Mengenangmu. Lagunya Krispati kah? Krispatinya tadi udah keluar belum sih? Kayaknya udah di depan. Udah, gak bisa dua kali ya. Satu penyanyi, satu grup band, satu judul lagu. Hai, ada Mbak Monique Lestari. Halo Mbak, selamat sore. Iya, ketinggalan. Mbak Rea tungguin aku. Buruan, sat-sat. Lagunya Judika Takdir ya, boleh. Takdirnya Judika. Oke, ditunggu Mbak. Lo mau gak gabung Mbak Meni ini? Gak apa-apa deh, yang penting sehat ya Mbak, semangat. Takdir yang salah Mbok ya. Enggak salah. Takdir udah selalu benar. Semangat ya Mbak. Takdir yang salah. Sebentar. Takdir yang salah. Lagunya Judika. Kalau takdir yang salah itu lagunya Black Melanesian. Sebentar. Kalau takdirnya Judika itu gak ada. Judika lagunya Takdir. Oh Mbak Meni, jadi yang mana lagunya? Judika itu bukan karena tak cinta. Bareng Lesti. Yang deket-deket takdir gak ada deh. Ayo ganti mau yang mana? Sambil jahit gak nih Mbak Meni, semangat ya. Ya udah mandi. Sambil minum teh moro deh. Teh segar dengan kombinasi herbal 15.000 besti. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor gitu. Aduh, bakal segar banget badan. Seharian tuh bakal fit, bakal fresh, gak gampang capek ya. Iya, selagi masih Anda temukan di agen di apotek borong sih kata Rena. Mbak, ada stok berapa? Wah, banyak nih Mbak, 7. Gas beli kabeh. Gak mahal, yang penting awan stoknya ya kan. Gitu, deket-deket Kota Winangun, Kebumen, Prembun masih terjangkau kalau mau beli produk. Stok melimpah, stok komplit ada di agen Tejo ya. Di kompleks dalam pasar Kota Winangun. Agen Tejo Ragil. Oke. Kita ke lagi deh, spesial di request lagu Leto. Ruang Rindu. Abis ini One Life ya.

0: Serius amat lihat HP-nya ya?
1: Iya nih Bun, lagi nonton calon-calon pada ngumbar janji.
0: Biasalah ya, namanya juga kampanye. Kita doain aja siapa yang terpilih nanti, orangnya amanah, jujur, adil. Kita mah cuma bisa bantu suara dan doa aja buat negara kita. Nih, diminum dulu habu topnya ya.
1: Nah ini, yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habu top.
0: Ya jelas dong, habu top ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top, kaya akan khasiat sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on dan metabolisme juga lancar.
1: Betul Bu, selain itu juga buat menderita stroke, jantung, darah tinggi dan lain-lain.
0: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
1: Jelas dong Bu, habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: lukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Dinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

itu gak masuk pop Indonesia. Dia mau pon live, ditunggu sama Rena. 085-186-06-9984 085-186-06-9984. Halo Nani.

0: 0851 1060 9984. Dicoba lagi ya kalau berdering belum sih. Ayo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sore.
1: Sore Mbak Rena, sehat?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Sehat juga kan Bu Suci?
1: Alhamdulillah, di sini sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Bu Suci ibunya Suci?
1: Iya.
0: Sucinya kelas berapa?
1: Kelas 1 katanya.
0: Wah, 1. 1 SMA ya?
1: MI.
0: MI mana Suci?
1: Ampi.
0: Oh, di Ampi. Iya, mau lagu apa nih Bu Suci?
1: Cinta yang terlarang, cinta terlarang.
0: Cinta terlarang The Virgin.
1: Buat bapaknya yang lagi oprek-oprek tuh di sawah.
0: Oh, masih di sawah, udah sore bapaknya suruh pulang Suci.
1: Iya, betah.
0: Aduh, dikancani dong mamaknya. Betah kok di sawah.
1: Iya, lagi pilih-pilih kacang hijau, masih ada Mbak.
0: Oh, lega, rampung-rampung panennya banyak banget kacang hijaunya Suci, melimpah ini. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Yuk, salam-salam.
1: Salam sayangnya buat anak-anak, buat Suci, iya. Nurul, Ella, Alia. Pokoknya dan pendengar setara FM dimanapun berada.
0: Iya.
1: Selamat mendengarkan.
0: Oke deh.
1: Buat Darenanya, makasih.
0: Kembali
1: selamat tugas
0: kasih,
1: sampai tuntas.
0: Siap. Makasih Bu Suci. Dedek Suci juga. Kelas 1, lucunya. Sehat-sehat ya. Yuk, di belakangnya Ibu Suci ada siapa lagi? Ayo Mama nih, Renanya keburu pamit. Mau lagu apa? Lagu yang lama-lama boleh loh. Tak bisa jatuh cinta. 0851 1060 9984. Halo, assalamualaikum. Oh, masih menghubungkan. Sit. Nunggu terhubung. Halo. Keputus. Keputus mah ya, dicoba lagi lah. Aku sekarang all in. Jadi setiap siaran itu bawa parfum yang bisa buat tubuh, bisa buat pengharum ruangan juga. Jadi aku enggak perlu beli double-double. Suka-suka aku mau disemprotin di daerah mana, di body aku boleh. Di setiap sudut ruangan atau di mic gitu juga boleh. Suka-suka aku bawa sendiri. Emang Ciraf, dicoba lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Lumat, Jere pengen ngomong karo Mbak Rena.
0: Iya, sih ini udah tersambung ini loh, Ciraf.
2: Ini mau request lagu apa?
0: Teh hijau. Iya banyak, aku punya lagu banyak, kamu maunya apa?
2: Teh hijau.
0: Asraf mau teh hijau.
3: Iya.
0: Ya, ditunggu ya.
2: Ya udah sana mandi.
0: Ya sana mandi, sana mandi.
2: Ngarang banget di seblok peora. Ya wis ya, Bang.
0: Oke. Oke.
2: Sama Niki, Mama Sud, Ibu Suci.
0: Iya. Oke.
2: Yaudah Mbak Rena, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ashraf. Udah mandi.

0: Oke, 085-1860-6984 Popmania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: 100% Mbak
0: Arsen?
1: Ya.
0: Belum disimpan nomormu yang ini. Kamu kenapa WA-nya sih?
1: Sementara pakai ini dulu Mbak.
0: Sementara pakai ini. Ya wis, oke lah, ntar tak simpen. Aja suwe-suwe nganggo WA mana.
1: Lagune dari TipX, bilang gak?
0: TipX yang apa?
1: Kamu gak sendirian.
0: Oke, orang dewek kan, anak ake kan cani.
1: Ya buat Mbak Rena dan semuanya aja, mingguan aja.
0: Oke deh.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, makasih.
1: Ya, makasih.
0: Oke, kembali kasih Arsen 100%. Kembali kasih. Kamu gak sendirian. Tak bisa jatuh cinta. Lagunya lagi buat back sound di request Ashraf. Ayo. Jadi mandinya mau nunggu ini diputar dulu atau gimana? Tip X.
2: Ada yang hilang diriku belakangan.
0: Mana sih yang kamu gak sendirian? Udah ya, aku ke WA lagi ya, bestie. Oh ini, ready. Arsen. Sore Marena. Sore juga, Dian Albonkit Bonorowo. Nah, segera Bang Pe, boncok absen mbak. Salamnya buat semua pendengar Star FM aja, lagunya Peter Pan. Topeng. Tadi Peter Pan udah kayaknya. Apa tadi yang keluar ya? Ada ingat gak aku puter lagu Peter Pan gak sih? Gak ya? Oke. Apa tadi lagunya? Topeng. Nasi gorengnya bisa DO sampai ke Bumen gak? Bang Pe. Tak bisa. Topeng. Mana nih topengku? Makasih, ditunggu ya.

Assalamualaikum, Mbak Rena, meminta lagu dong dari Kangen Band Antara Aku, Kau, dan Dia. Tak bisa. Ini pada suka salah judul. Kangen Band tuh bukan Antara Aku, Kau, dan Dia, itu kayak lagunya Pupi Mercury deh atau siapa gitu. Kalau Kangen Band judulnya Tentang Aku, Kau, dan Dia, bukan Antara. Begitu. Buat ponakanku yang di Kalimantan, semoga sehat selalu. Dengerin gak yang di Kalimantan? Suruh dengerin lewat streaming ya. Amin. Sehat selalu keponakannya yang di Kalimantan, takutnya gak dengerin disalamin. Nah, biar dengerin bisa pakai streaming aja, live streaming gitu. Udah? Mampir ya? Oh, dari Kebumen, Kebonerowo, Bonjok. Insya Allah, kapan-kapan. Buka jam berapa, Bang Penny? Nih, yang udah request. Ah, bukan. Ini dulu deh. Meli Guslow. Enggak. Yang pon live dulu yang diputer. Teh hijau. Masih ditemenin Rena di Pop Mania sampai jam 5. Stay tune.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

lakukan yang diminta, kangen band tentang aku, kau, dan dia, ya. Oke, Sobat Star FM, pernah pamit dari Popmania. Thank you banget ya baru sama yang sore hari ini. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: apa, Neng? Loh. Kalau ya gitu?
1: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
1: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja, mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya, buat obat yang ayah yang sama itu.
1: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
1: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
1: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi terus makan, habis itu tuh vitaminnya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusai kuning sing jawab salam muka-muka bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong cengkeh, sing jawab salam muka-muka duite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadaratul mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhus dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Syamsi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhus dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Kenteng Kejiwan ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhus dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wonosobo. Wabil akhus dumateng Bapak kita panjenenganipun Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG selaku Bupati Kabupaten Wonosobo. Saya minta tepuk tangan rumin kagem beliau, Masya Allah luar biasa. Dua periode beliau anggen menjabat dados bupati wonten Kabupaten Wonosobo. Setiap dalem derek dibina ngaos wonten daerah Wonosobo, beliau menawi dipun ulemi fa insyaallah kok badan sehat pasti derek rawuh. Beliau salah satu bupati ingkang remen ngaos, tepuk

saged beto kemaslahatan kangge sedaya warga masyarakat Wonosobo. Allahumma tenang kula ndongak-ndongake beliau kula mboten nampa wuwuran. Niki pure karena kula saking banggane beliau pasti rawuh sampai Watu Malang daerah pelosok dalane bosok. Beliau nggih rawuh. Salah satu tanda bupati ingkang saged mengayomi mugi-mugi saestu didadosaken kekasihipun Gusti Allah. Allahumma. Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG selaku Bupati Kabupaten Wonosobo beserta jajaran ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wonosobo, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Subagyo Agus Budi Mulyone SSTPMM selaku Camat Kecamatan Wonosobo. Alhamdulillah hari ini juga menyesuaikan Pak Bupati, biasane blangkonan niki blangkone teng pundi Pak Camat? Otesi teles. Nggih, tigang dinten iki jawah soale blangkone tesi teles. Bapak Camat hadir kanthi langsung, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Wonosobo beserta anggota ingkang kula hormati, Bapak Endang Ramil atau yang mewakili beserta Koramil saking Kecamatan Wonosobo ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Kelurahan Kejiwan, wabil akhos dumateng Bapak Kepala Kelurahan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Lurah ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Budi Setiono dan seluruh keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu kagem rencang-rencang panitia ingkang masya Allah menyiapkan pengawasan begitu luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurami sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Kok mencorong banget kaya serengenge nih. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia jamaah Masjid Al-Hidayah tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, pun paringi tetepaken istiqomah ibadah, paringi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotol Ulama, ugi dumateng pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Kejiwan, wabil akhos dumateng keluarga besar Muslimat Fatayat ranting NU Kejiwan, wabil akhos dumateng Aisyah ranting Kejiwan, wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang Banser, rencang Garva Garda Fatayat, mboten supe kokam saking Muhammadiyah ugi kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng IPNU PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola, Jamiah Maulid Simtuduror, Jamiah Rebana Sholawat ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rizki ingkang barokah, kaparingan dzurriyah ingkang sholih-sholihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami jumeneng adek mboten keduman panggonan duduk lemprakan payungan kipas-kipasan mergo kepanasan najan sampe kena srengenge sampe deleweran keringete blobor celake, mudah-mudahan dados melu blobor dosane, blobor penyakite, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing loro mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi hiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti

dawakan wonten Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap menungso dipuncipta kalian Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ingkang sae. Berarti kabeh menungso lahir mijil teng alam dunya dalam keadaan sak sae-saene keadaan. Alhamdulillah. Tapi ternyata sak sae-saene menungso, menungso sing paling sae sak ngalam jagat raya geniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi ternyata panutan kita, idola kita, Kanjeng Nabi kagungan status mahfud. Mahfud niku artine ora mungkin gawe dosa. Kanjeng Nabi nggih kagungan titel maksum. Maksum niku artine ora duwe dosa babar plotas. Niku basa Jepang kok. Arep babar plotas yang karepe aku ngaku sing nyekel mik. Ning jenengan jangan sampai salah persepsi, ojo salah penganggep. Ampun dikintu dumeh Kanjeng Nabi kagungan sifat mahfud lan maksum. Orang duwe dosa lan ora mungkin gawe dosa bukan berarti Kanjeng Nabi dudu menungso. Kanjeng Nabi nggih piyayi menungso kados kulon jenengan. Ketika Kanjeng Nabi ngantuk, Kanjeng Nabi nggih kepingin sare. Ketika Kanjeng Nabi gerah sumuk, Kanjeng Nabi nggih keringeten. Ketika Kanjeng Nabi ngelih, otomatis Kanjeng Nabi nggih dahar. Ketika Kanjeng Nabi kepanasan, otomatis Kanjeng Nabi ngiyumb. Ngiyub. Cara mriki? Ngiyub. Cara Cilacap ngangge kol-kolah kubro. Ngiyub. Ketika Kanjeng Nabi kudanan nggih Kanjeng Nabi otomatis berteduh payungan kados kula jenengan. Ning najan jasate Kanjeng Nabi persis kaya kula jenengan. Ya aja diwastani Kanjeng Nabi bentuk jasate ya kaya kula jenengan. Amargi Kanjeng Nabi kagungan sifat basyarun lakal basyari. Menungso tapi dudu menungso biasa. Jeng Nabi ngantuk kulon jenengan nggih saged ngraosaken ngantuk. Ning aja dipadake sarene Kanjeng Nabi karo turune wong kenteng kejiwan. Turune kulon jenengan sekali mambu bantal niku langsung bleksek. Blek. Blek. Menawi bleksek berarti turu rakemutan nopo-nopo diwastani bleksek. Beda karo teksek. Menawi teksek berarti mati seketika. Contoh kalimate wingi kula sumerep wonten lare alit kok naik sepeda motor listrik nyebrang dalan ra tengok kiri ra tengok kanan langsung ketabrak mobil makbres langsung teksek mati tekan seprene. Ya ora menyat meneh. Teksek mati seketika bleksek turu rakemutan napa-napa iturune wong kejiwan. Beda karo sarene Jeng Nabi. Jeng Nabi ketika sare socane merem tapi hatinya selalu terjaga kangge sewektu-wektu mbok pilih nampi wahyu saking ngarsane Gusti Allah. Mula menawi jenengan ingkang biasa nderek jam'iyah dibaan
maos Al-Barzanji, insya Allah paham ono kalimat syair lam

Angob. Angob napa angob? Jeng Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah menguap angob. Beda karo wong kenteng. Nembe pidato sambutane Pak Bupati Afif mawon le angob wis kaping semidak rolas. Kanjeng Nabi menungso tapi bukan manusia biasa. Kanjeng Nabi nggih dahar, Kanjeng Nabi nggih ngantuk, Kanjeng Nabi nggih sare, tapi sepanjang hidupnya Kanjeng Nabi maaf tidak pernah mengalami mimpi basah. Beda karo wong lanang kentreng. Ditinggal turu dhewekan sedelo mawon ditiliki wis lagi ngadeg. Kipas angine ngaji kok pikirane rono-rono. Basharun lakal bashari, manusia tapi bukan manusia biasa. Kanjeng Nabi punya air liur, kita juga punya air liur. Ning aja dipadake ilere Kanjeng Nabi karo ilere wong kenteng. Iler kita jangankan disandingkan dengan air liurnya Kanjeng Nabi. Ilere kita dipadake karo ilere manuk walet mawon larangan iler manuk walet. Sederenge lanjut, pangapunten nggih sing wonten wingking. Niki panci panitia pun menyiapkan segala sesuatunya. Taru penjenengan mawon rijing mboten kalah kali panggunge kula. Cuma panci sing rawuh niki melebihi kapasitas. Wong sing rawuh niki sekitar 3,250 setengah. Mun diitung kok wau kali panitia. Dados nggih nyuwun pangapunten menawi sinten ngajeng niki amargi kena panase srengenge kanthi langsung dados ngagem payung, nyuwun pangapunten. Cuma nun sewu kula gadah trik niki anggen damel payung niku ampun inggil-inggil ngoten. Kula saged nyontoni, Mbak, anjeh, tak nyambut payung carane lek ngagem payung ben mboten nutupi merongose mumpuni. Derek langkung. Carane ngeten, payunge digaraken ning pelan-pelan nang wonten tangga kanan kiri. Lajeng nangke pun megar gagange niki, pirsa gagang to? Gagange payung tempelaken pundak mriki. Lajeng polaken dumugi mustakane jenengan ngeten. Monggo. Pelan-pelan. Nah. Dipolaken rumiyin ben kados ngagem caping nika lho. Ah, mangke ola kanan kiri malah saged nderek payungan bareng. Tempelaken pundak rin, tempelaken pundak. Nah, ngoten. Awas pelan-pelan. Nyolok niki nyolok alon-alon, alon-alon. Jelah ngoten niku. Lah leres ngoten. Tempelaken pundak, mangke ben kanan kiri njuk nderek payungan. Mekaten. Nggih, soale kadang benter, kadang teduh ngaten. Dados nggih jenengan menyesuaikan. Kenapa kok mawi panjenengan sing wonten ngajeng sami payungan? Soale ngaji niku sae, tapi ngaji niku nggih man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Wong niku nek iso maca karo kemampuan awake dhewe, berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Allah. Wong jenengan ngertos-ngertos duwe riwayat penyakit hipertensi, kepanasan meneng bae. Ya jenenge ora mriksani kemampuane badan. Najan ngaji niku sae ya mastatotum menyesuaikan kemampuane awak. Aja sampe kagungan riwayat penyakit, mpun sepuh kepanasan kok mendel mawon niku nggih mboten pas. Dados monggo sing asta payung-payunge diagem, kirane mangke benter carane ngagem payung ngeten niki, kirane teduh diingkupaken nggih sumangga. Yang belakang saya harap nggih mboten usah mawi gontok-gontokan. Kula ngertos jenengan pasti sing lungguh wonten halaman Masjid Al Hidayah rawuh gasik leres nggih. Sing rawuh ta mriki biasane rada telat-telat. Leres. Oh, pancen rawuhe keri manggon nang arep dhewe.
ning gini ku kedah resikone ditanggung piyambak gini ku benter ning kebenteran ngeten iki ikhlas berarti nek ngajine sami kepanasan mergompun sepuh-sepuh gadis-gadis lansia jujur mawon kula mriksani jenengan kepanasan kula mboten tega dadi ngajine mboten usah lama-lama ya kan mesake sing kepanasan terus ngajinya jangan lama-lama mboten apa-apa tetap yang lama nekat-nekat niki piyayi kenteng mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah amin Allahumma sing kenging panase srengenge ngapunten kula wangsulaken malih nderek langkung nah nggih matur mbah nuwun sanget niki sing rawuh kathah sampe niko teng plosok-plosok selesepan ya ana menungso sembarang sebelah kiringi sarwit assalamualaikum Masya Allah pojok sana halo yang di belakang sana assalamualaikum masih sadar alhamdulillah keduman senek napa mboten ora keduman Masya Allah mulane melu urunan sing ora keduman senek tetep rezekine kanthi barokah sholu ala nabi Muhammad salah satu sifatipun kanjeng nabi basyarun lakal basyari menungso tapi dudu menungso biasa jeng nabi punya air liur tapi sangat berbeda dengan air liur rekulan jenengan ilere kita jangankan disandingkan kali lere kanjeng nabi wong disandingakan karo ilere manuk walet mawon larangan iler manuk walet kebetulan kalau sering ditimbali ngaos wonten daerah Kalimantan tanggene pos tambang, pos batu bara, pos kelapa sawit, pos karet, pos iler walet. Ternyata paling murah iler manuk walet sekilo niku harganya 9 juta rupiah. Paling murah, paling awis pernah mencapai sekilonya 25 juta rupiah, ekspornya jualnya ke Cina. Dados menawi iler manuk walet sudah masuk restoran Cina, maka menu yang berbahan dasar iler manuk walet bisa dibanderol harga 2 sampai 3 juta rupiah per menu iler walet. Rasa takon ilere sampean. Engkaro ilere dhewe mohon megah. Tapi ternyata air liurnya kanjeng Nabi mengandung obat. Diriwayatakan ketika kanjeng Nabi hijrah tenggene Madinah, kanjeng Nabi dipun rencangi kali moro sepuipun, nggih pun menika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata teng tengah perjalanan kanjeng Nabi kalian Sayyidina Abu Bakar kraos rada saya, rada capek, akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Kendel sak petawis wonten perbukitan sing wonten guane kaleres kendelipun wonten gua namanya gua sur lah Sayyidina Abu Bakar ngendikan ya Rasulullah jenengan ampun mandap rumin wasing tak ngecek niki gua sur aman napa mboten niki guane jarang kemenungsan bareng dicek kali Sayyidina Abu Bakar ketemu wutuh ternyata gua sur kata hewan liarnya ono hewan melata kaya ula ula napa ula mri ulah ulah ulah nek warna saboko taniku antara ula kali ula dadine ulah ulah oh nggih sakarepe jenengan ana ula ulah ana ular rangun ular wedhudak ular rangsang ular dumung ular katut ulah ulah apa malih ulah ulah kuata serangga yang berbisa ono klangkrang catang geni ono laba-laba laba-laba coro wono sopo diwastani nopo nek coro Cilacap kemangga coro Temanggung temonggo coro jaman bien garang gati sami nah nek gadis-gadis lansia paham laba-laba nyebuteng garang gati berarti nek garang gati laba-laba wadon laba-laba lanang garangan
Mboten namung garang gati sak werna-wernane kewan kata akhirnya diresiki kali Sayyidina Abu Bakar. Pas lagi ngresiki beliau ndak sadar drijine keentup kalajengking. Lah nek cara Cilacap kalajengking niku ketunggeng, cara mriki padha niku ketunggenge. Bareng keentup ketunggeng drijine Sayyidina Abu Bakar langsung bengkak. Kok iso keentup ketunggeng langsung bengkak? Ya iyalah, wong ketunggenge ketunggeng Arab. Ora ketunggeng kenteng. Bareng keentup Abu bengkak, Sayyidina Abu Bakar mboten cerios kali Kanjeng Nabi. Sing akhire bareng pun resik, Sayyidina Abu Bakar kali Kanjeng Nabi lungguan teng lebete gua sur. Ternyata Kanjeng Nabi mengamati pasuryan wajahe Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Kanjeng Nabi tanglet ngapunten, Sayyidina Abu Bakar kula badhe nyuwun piterang niki. Jenengan kok tumbenan pasuryane mboten kados biasa. Kok jenengan ketawis pucet sangat dinten niki. Malah keringet kok sak jagung-jagung. Kula tanglet jenengan niku mboten ikhlas napa ngrencangi kula hijrah teng Madinah. Mboten ya Rasul. Napa jenengan sedih ninggalaken sanak sederek teng Mekah? Mboten ya Rasul. Lanjut jenengan wajah pucet niku kenging napa? Mboten kenging napa-napa ya Rasul. Cuma niki drijine kula keentup ketunggeng wau. Lho kok langsung bengkak ngono kuwi? Lah nggih wong ketunggenge ketunggeng Arab. Lah kok jenengan mboten cerios kali kula? Kula isin ya Rasul. Lagi setan weruh kula mon setane wedi. Kok ya masa gara-gara ketunggeng dadak ceruk curhat. Wis niki mbok bahaya. Rene-rene nyedak kula. Sing akhire Kanjeng Nabi mundut sak dulitan air liuripun akhire njur diolesaken teng drijine Sayyidina Abu Bakar ingkang bengkak. Namung diolesaken kanthi Kanjeng Nabi ngucap bismillahirrahmanirrahim atas ridhonipun Gusti Allah langsung sembuh mantun seketika. Kok iso diolesi air liur langsung sembuh? Ya bisa lah. Wong ilere Kanjeng Nabi, ora ilere wong kenteng. Ilere kita idune kula jenengan ora mengandung obat malah mengandung upas. Kenapa mengandung upas? Terkadang lesan kita memang seneng sholawat tapi tidak disadari ngrasani tanggane nganti ora keliwat. Niku sing marake idune ora mengandung obat malah mengandung upas. Memang seneng maca Quran tapi kadang lesane seneng tumbak cucukan. Memang lakoni sembahyang tapi ngrasani tanggane ora keliwatan, seneng adu-adu, seneng gosip, seneng ngrasan-ngrasan, nambahi-nambahi omongan. Onten tiyang mriki kados niku. Kerudungan tapi lambene tumbak cucukan onten. Onten? Wonge yo mangkat. Wonge yo mangkat. Kerudunge warna napa? Warna napa? Sorry ya. Baru kali ini ngono pengajian bunya ini nggo tumbal. Kerudung ireng ora mung aku tok. Kata niko Mbak Iroh, Mbak Siti. Pingking ke besar tina ya kerudungnya ireng. Tenan niku lo niki nggo tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Nek tersinggungan mike tak gletakno tak tinggal mulih. Wong amplop wis tak tampani. Diterima di muka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi menungso tapi dudu menungso biasa. Ning jenengan ampun salah penganggep bareng kula criyosaken kados kala wau. Jenengan juk berarti Kanjeng Nabi ki dudu menungso biasa, berarti Kanjeng Nabi ki jin. Kanjeng Nabi ki sejenis malaikat boten. Kanjeng Nabi nggih menungso. Nek Kanjeng Nabi malaikat malah susah dicontoh. Lah kula jenengan ke nyontoh malaikat nggih angel. Sepisan malaikat ra doyan duit. Yang kedua malaikat ra doyan nikah. Ora doyan bojo, ra doyan rabi. Sopi nek Kanjeng Nabi kagungan aturan. Umat Islam, pemuka agama Islam dilarang menikah. Punyai kiai, ustadz, ustadzah, mboten pareng nikah.
kaya dene tetangga agama kita wong Buddha niku kan pemuka agamanya namanya biksu. Biksu niku ngapunten, jangankan istri, jangankan garwa, rambut saja enggak punya. Ning beliau simbolisnya adalah rambut botak, artinya kalau sudah jadi pemuka agama Buddha maka sifat keduniawian niku ditinggal. Jangankan istri, rambut saja enggak punya. Pakaian mawon mboten kados kula jenengan, ngageme pakaian ihram. Nek kulon jenengan ikhram niku kan pas ngelampai tawaf nggih punggih. Mung ikhramnya niku kan menawi wong Islam warnane putih, nek wong biksu warnane oranye. Berarti niku ikhram rasa jeruk. Nah persis niki kados jilbabe. Warnane ngeten dilala kaya pas nggih. Sobi, nek jeng Nabi kagungan aturan ngoten, pemuka agama Islam tidak boleh menikah. Ustadz-ustadzah mboten pareng nikah. Mending aku pensiun gasik gone dadi tukang ceramah. Wong kula niku setelah nikah baru meniteni dan menengeri. Ternyata nikah niku cuman 10% antuke nikmat, sing 90% enak banget. Kula niku kula rada ngajeg. Kenapa kok antuke nikah nembe wingi 28 taun? Kenapa ora kawit biyen pas lagi umur 21 utawa 22 ngono? 28 taun kan hampir dadi prawan mepet. Nek menungso nyonto umume menungso ya dadi umume menungso. Nek Kanjeng Nabi kok malaikat ya susah ditiru. Mula niku peringatan Maulid Nabi sesarengan Jamiah Masjid Al-Hidayah Kenteng niki mboten teng bulan Rabiul Awal. Niki mulude wis rampungan bubaran. Kok isih muludan? Karena peringatan Maulid Nabi niku memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya? Karena Kanjeng Nabi niku manusia pilihane Gusti Allah. Nek wis masalah pilihane Gusti Allah, mboten mungkin Gusti Allah salah milih. Mula nek kula jenengan sedaya nderek Kanjeng Nabi, ya ora mungkin kecewa wong Kanjeng Nabi menungso pilihane Gusti Allah. Beda karo kula jenengan milih-milih presiden dhewe. Kecewa-kecewa dhewe. Protes-protes dhewe. Mangkel-mangkel. Nangis-nangis. Kenapa kita kalau milih kok seringnya kecewa? Karena kita yang milih. Dan Kanjeng Nabi kan pilihan Gusti Allah. Yuk kita melu Kanjeng Nabi ora mungkin kecewa wong Kanjeng Nabi pilihane Gusti Allah. Maaf-maaf ya, niki bukan politik. Jangankan milih presiden, jangankan milih bupati, kadang-kadang milih bojo mawon salah. Wonten rondo mriki wonten rondo. Ning ora rondo sing ditinggal sedo. Rondo perceraian niku kan karena salah milih. Kenapa sih kita kok salah milih? Karena kita yang milih, Bu. Boten Gusti Allah. Mula nikulah bentene nek Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya, tapi kalau manusia diperingati hari terakhir hidupnya. Mergo nek Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya adalah Kanjeng Nabi niku manusia pilihane Gusti Allah, mboten mungkin salah milih. Tapi nek kita manusia biasa diperingati terakhir masa hidupnya. Kenapa? Karena Allah api e menungso niku terlihat tenggene penghujung hidupnya. Mula kula jenengan diajak ngaji walaupun mboten tenggene bulan Maulud, mboten tenggene bulan Rabiul Awal, tapi kula panjang sedaya diajak peringatan Maulid Nabi mboten namung seremonial, mboten namung sekedar rame-rame nanggap mumpuni, tapi ternyata peringatan Maulid Nabi kita ken meneladani akhlake Kanjeng Nabi. Kenapa ken meneladani akhlake Kanjeng Nabi?
Akhir-akhir niki Indonesia sedang kehilangan sosok tokoh yang bisa dijadikan contoh. Bukan salah siapa-siapa, niki salah kita semua masyarakat Indonesia. Karena ternyata kulon jenengan pangapunten nyekolahaken anak, anak kita sekolah niku hanya sekedar dandani otak tapi tidak dandani watak. Saya ulang, anak-anak kita sekolah hanya sekedar sekolah, cuma dandani otak tapi tidak dandani watak. Bukan salah siapa-siapa, salah kita masyarakat. Karena kita wong tua nitipaken anak kita teng sekolah, ngertine namung bayar. Nek wis dibayari berarti anak kudu pinter. Nek anake bodoh sing disalahno gurune. Nek anake pinter, wong tuane dengan begitu bangga ngucap, sapa dhisik wong tuan. Mula pansi leres, Indonesia akhir-akhir niki yo ngeten-ngeten niki mawon. Ora iso dadi negara maju si dadi negara berkembang. Karena pangapun tentang sekolah anak-anak kita cuma dandani otak tapi ra dandani watak. Maaf ya, duren-duren roti-roti mbien yo mbien saiki yo saiki. Mbien memang dereng merdeka, tapi cara pendidikan orang zaman dulu saya sangat. Anak mau sekolah, orang tuanya ikut sekolah. Ikut sekolahnya gimana? Orang tuanya sowan dhisik tenggene gurune. Pasrahan, ono akot, ono omongi. Lagi nitip sepeda motor teng parkiran mau jenengan bayar karcis ono kupone. Mosok nitip anak kari nitip boten saged, kudu ono pasrahan, akot ono omongi. Pak Guru, niki yogane kula. Kula sing hamil, kula sing lairaken, kula sing biayani, kula sing gedhekaken. Tapi kalau di sekolah ini anak didik panjenengan, maka didiklah anak saya sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau anak saya di sekolah kok sampai ora hormat karo sampean, tabok mawon. Anak kula teng sekolah kok melanggar aturan, selentik mawon. Karena kula gadah prinsip Pak Guru, kalau anak saya di sekolah mampu menghormati gurunya, mampu melakukan aturan sekolah, berarti anak kula wis kula sukses nggonen didik anak kula. Niku orang tua zaman biyen, sehingga anak teng sekolah terbukti nakal, tekan ngomah laporan nembe ditabok karo gurune, orang tua zaman biyen ora mungkin dilaporin malah belani anak bareng dilapori malah wong tuane nambahi pantes ditabok kowe. Lagi ning omah bae ora manut, apa meneh ning sekolah. Mesti nek nang sekolah nyalahi aturan kowe dadi ditabok karo guru, nakal maning kowe, nakal maning kowe. Tambahi karo wong tuane. Sehingga anak-anak zaman dulu segan kepada orang tuanya, mampu hormat kali gurunya. Hari ini yang jenengan jangan harap ono anak model ngono, wong-wong tuane ngerti nih bayar. Mula pantes mawon, maaf-maaf, didik anak zaman biyen gampang sentak tok wedi. Aja ngono kuwi, bocah langsung mareni. Hari ini bocah disentak, kata psikolog gak boleh. Kata psikiater, anak dibentak nanti mentalnya terguncang, psikisnya terganggu. Padahal mung disentak, aja ngono kuwi. Bocah zaman seniki jawab, ayah jahat. Ayo udah gak kaya dulu, ayo udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentalnya lari zaman seniki. Biyen didik anak gampil, pendeli itok anak wedi. Lah hari ini anak dipendelii malam balik meloroki. Mula kenging nopo peringatan Maulid Nabi niku meneladani akhlake Kanjeng Nabi. Jeng Nabi piantun pinunjul, tapi masalah didik anak tegasnya luar biasa. Sampai Jeng Nabi perangan dikaaken, kalau anak saya terbukti mencuri, maka tidak usah orang lain yang menghakimi, saya sendiri yang akan memotong kedua tangan anak saya nek pancen anak ikulo terbukti nyolong. Tegasnya luar biasa. Oh ya, tepuk tangan mani ora popo, ya Allah kaken. Lah hari ini pun ngapunten, wong tua zaman sakniki nitip anak ngertine bayar.
anake salah kok diselenti karo gurune wong tuane sing ora trimo. Sing akhire ngapunten, ketimbang diselentik anake kok ora trimo wong tuane ya ora trimo ngisuk pagine gurune ning jero krangkeng. Akhirnya Pak Guru Bu Guru meriksani anak didiknya mbejujak niku dicoraken. Dicorke leres karep-karepmu. Nambahi omongan karep-karepmu. Kenapa lo gaji guru sepira ora? Nyelentik anak malah dadi masalah. Sing akhire esuke pagi gurune ning jero krangkeng. Maka jangan salahkan kalau hari ini banyak oknum pejabat kelakuane bejat. Banyak tokoh-tokoh tapi tidak bisa jadi contoh. Bukan salah sapa-sapa, niki salah kula jenengan. Pamila peringatan Maulid Nabi dandani akhlake menungso ken niru Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi diutus kali Gusti Allah wonten proyek besar dandani akhlak menungso sak ngalam jagat raya. Mula kula jenengan dadi umat Islam, umate Kanjeng Nabi kedah bangga. Kanjeng Nabi bukan manusia biasa, tapi sifatnya, sikapnya, tindak tanduknya selalu bisa ditiru. Kanjeng Nabi niku selalu kelihatan hebat di hadapan masyarakat, hebat di hadapan musuh paling terlihat hebat. Kanjeng Nabi lagi sare mawon kelihatan hebat, lagi dahar kelihatan hebat. Kanjeng Nabi welas asih kali keluargi, tapi di hadapan istri kelihatan hebat, di hadapan anak terlihat hebat. Beda karo Pak Bupati Wonosobo. Ganteng niku pas teng kantor jadi bupati. Pas dukin dalem sekali sentak kali garwane ya langsung nyeleng kirut. Maaf ya Pak Bupati. Beliau jawab aman-aman. Ganteng-gantengnya polisi kan pas lagi ngagem seragam, pas dukin dalam sentak karo garwane ya kicep, gak bisa berkutik. Niku bedane Kanjeng Nabi kali kita manusia biasa. Kanjeng Nabi di hadapan istri tetap terlihat hebat, walaupun beliau welas asih karo keluarga. Ning Pak Bupati, Pak Kapolsek, Pak Camat ganteng kan pas ning kantor. Niku tiang kagung-kagungan jabatan. Walah. Oh mboten disebut ya Allah. Ngampunten nggih Pak DPR. Pak Bupati ternyata enggak kerso piambakan ngajak bolong. Ngapunten Pak Dewan. Terima kasih Pak Bupati. Masya Allah. Pak Dewan ingkang asma sinten Pak Dewan? Pak Haji Dono. Haidar, Haji Haidar is Rishana. Rishana, kok iso dadi Dono? Oh, nama panggung. Nje Pak Haji Dono Kasino Indra. Siap-siap ngapunten nggih Pak DPR. Kalau dereng dipun sepat amargi panitia niku terfokus kali kula. Ternyata dereng kasebat. Ampun tersinggung nggih Pak Haji Dono nggih. Nanti gampang amplopnya saya bagi dua. Nggih, Pak Haji Dono amplope kula isine. Beliau belum ganteng pas tenggene kantor. Lah niku piyayi kagung-kagungan gawean jabatan. Lah wong lanang sing nanti gawean. Sing dina-dina mung plampang, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, ada tudut, kaya anduk bodol. Sing kakitok ning sing wedok. Wong awake sehat ora gelem kerja malah ngarep-arep BLT karo PKH. Waya enjing nggih sing istri masak, yo nawani madang karo sing kakung. Tapi mergo sing kakung ora ndek gawe nggone nawani yo karo nyentak. Pak pangan. Ora pangan. Pangan. Kula Kanjeng Nabi niku selalu bisa ditiru dalam keadaan apa
apapun. Kanjeng Nabi bukan petani, tapi Kanjeng Nabi belani petani. Mula kula jenengan sedaya yang enggak punya lahan, enggak punya tanah, enggak punya bengkok, enggak punya tegalan, tetap dianjurkan nanem. Ora ketang teng polybag teng pot. Wit tomat sak pot utawi cabe sak pot. Karena ternyata Kanjeng Nabi belani petani, afdolul mukasabi azuro'atu, sak utama-utamanya pekerjaan iku jadi petani. Karena sak nandur-nandure petani iku ndadek no sodako. Jenengan nanam tomat sak pot, kok ono kupu menclok teng mriku derek nyedot rejeki ingkang panjenengan tandur lantaran tomat sing panjenengan tanem niku ndadekke sedekah. Mula petani niku pekerjaan sing paling dibelani kali Kanjeng Nabi, sebab sak nandur-nandure dadi sedekah. Nandur pari digrumut wereng dadi petani sedekah karo wereng. Nandur bulet bulet putin putin, nandur putin dipangan tikus berarti sodako karo, nandur pelem dipangan codot berarti sodako karo, nanti codot mau di sodako wih nih petani mau dibelani karo Kanjeng Nabi. Kita wong Indonesia punya prinsip, belum diarani madang nek durung mangan sego. Sego apa sega? Memiliki sega. Om antan sing sega, antan sing sega, angel tenan rong bahasa. Sega. Durung diarani madang nek durung mangan sego. Sego saking beras, beras saking gabah, gabah saking pari. Sing nandur pari sinten? Petani berarti senandur-nandure petani ndadek ne sodako. Pak Presiden Prabowo makanya juga nasi. Nasi saking beras, beras saking gabah, gabah saking pari, sing nandur pari sinten? Petani berarti kelas e Pak Presiden Prabowo disodakoi karo petani. Semangat banget. Petani pekerjaan paling utama miturut Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah menjadi seorang buruh tenaga kerja. Yang ketiga menjadi seorang pedagang. Dan yang keempat pekerjaan utama tapi mentok nomor papat, menjadi pejabat aparat pelayan masyarakat nomor papat. Petani nomor siji. Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji, menteri nomor petani nomor ngono aku direwangi ben melu mikir bareng baleni. DPR nomor petani nomor bupati nomor maaf yati. Mesakne tapi nggih kepripun mali Pak Bupati wong ontene pangandikane ngoten panci. Bupati nomor petani nomor camat nomor petani nomor polisi nomor maaf gesek Kapolsek Pak AKP Wibowo. Siap matur nuwun sangat Pak Kapolsek, sampun rawuh teng pengawasan monpun mantep Pak Kapolsek. Hari ini aparat memang harus ngaji kalih para masyayikh, kersane dados aparat yang bijak. Niki rawuh sareng Pak Bupati mboten namung cari muka. Oh ya tepuk tangan malih. Wong kene seneng banget keprok ya Allah. Kaya nglepehi dora. Tidak hanya karena cari muka ke Pak Bupati, Kapolsek, polisi datang ke pengajian dalam rangka dandani citra. Leres nggih Pak Kapolsek, masih punya citra nggih Pak Kapolsek. Kula niku jujur nggih kali, polisi niku jane jan bener-bener mengidolakan. Aparat negara niku kan adalah abdi negara yang mengabdikan kepada negara. Saking cintane kula kali polisi, biyen niku nek mriksani tiang berseragam, rasane ati mon nderek bangga. Mlakune mon wis ketara magdhek. Tok. Tok ning ati ki rasane bangga. Saking banggane kula niku sampai ngapalaken sumpahe polisi. Tri Brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Karena promosi, polisi ya sekali-kali nanggap pengajian. Aja mung teko-teko tok modal. Iya kan ben sekali-kali ngaji ning kandang macan. Polisi nomor petani nomor. Dadi petani keren apa keren? Aniku nembe tepuk tangan nggo petani seluruh Indonesia. Jenengan sing boten kagungan tanah, boten kagungan kebon, tegal, sawah, tetep dianjurkan teng teras rumah aja mung kembang tanduran kados niki tok sing ditandur, apa maning kembang plastik. Kembang palsu. Lah, Wonosobo motone napa nggih? Asri. 1000 bunga napa 1 juta? Sejuta. Sejuta bunga ning bungane palsu. Ora popo bungane palsu, ning insyaallah menungsane asli. Bupatine yo asli. Nggih, 1 juta bunga. Lek Magelang niku 1 juta bunga juga, napa 1000? Oh kota bunga, kono kota bunga kene 1 juta bunga, menang sing pundi niku? Yora menang-menangan. Yo nyatane teng mriko kota bunga, lah mriki 1 juta nembe ulih bunga ya bungane langka. Ya pantes mawon. Kembali malika dadi oh ya sak nandur-nandure, aja mung nandur kembang tempot, tapi ora ketang nun sewu, nandure tomat, lombok, terong, setenggene polybag ora ketang sewit, rong wit, make ana panene tonggo kenderek nyicipi kenderek rasan. Sak nandur-nandure dadi petani. Jeneng Nabi dari setiap sisi bisa diteladani, bisa dipuntiru. Pramila kula panjeros dhewe peringatan Maulid Nabi mboten namung seremoni, tapi kan meneladani akhlak, sifat, dan tindak kandhukipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi dunya akhirat kula njenengan tansah disyafaati. Amin Allahumma.

Sodi ada Muhammad. Sing tengah jeng salon nyon pangapunten nggih punge. Pancen iki sound sisteme mantep sangat mboten usah mawi datek ngeten wis metu suarane piyambak niki. Dados sing tengah jeng salon nyon pangapunten sing brebegen mboten namung dadane rada kasar ngapunten sak kopok-kopoke ya melu geter kabeh. Apa mali gadis-gadis lansia barang njih dados makin menawi kok sholawatan mali ditabuh saged radi mingser sekedhik rasane mboten pas tengah jeng salon nyun pangapunten ingkang kata kemudian rebanane niki rebana dari mana? Al-Mutazzam dari pondok pesantren. Oh kenteng mriki, masya Allah ini saya sawer dulu gitu ku es dawet nyun pangapunten bunyai sampai akan busek lur ngapunten njih nyun pangapunten njih arep ditompon dadak maju munduren. Nek santri memang kados ngoten rada isinan mboten masalah ketimbang nyawir biduan kan mendi nyawir santri nggih Bu nggih. Masya Allah mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah Allahumma nggih sami-sami najan dereng ucap matur nuwun. Menungso ngoten nggih Bu nggih kata pamriye wis maringi kepingine kono ya kari ngucap matur nuwun. Nggih pinter niku keri matur nuwune matur nuwun. Rasa repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah. Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam pinten mangke? Jam pinten? Jam kali. Jam kali sore. Masya Allah. Berarti sholat duhure setengah telu. Baru kali niki kula wau mireng kabar saking panitia bilih kenteng niki NU dan Muhammadiyahnya tansah guyub rukun alhamdulillah. Sajane nek ngaos kali keluarga besar Muhammadiyah kula malah seneng. Senenge niku disiplin antuke ngaji jam 10 ya minggah jam 10 mandap jam 2 ya jam 2. Soalnya pernah kula ditimbali ngaos kula niki wong NU tiang Muhammadiyah nggih tirsa nek kula niki wong NU tapi jujur mawon prestasi kula Pak Bupati akhir-akhir ini adalah ketika masyarakat tahu saya orang NU tapi saya sering ditimbali pengaosan teng keluarga Muhammadiyah. Jujur saya mengapresiasi dan nun sewu sangat kula nek diundang kali Muhammadiyah niku senenge ngeten Kyai Muhammadiyah niku bloko suto anu Mbak Mumpuni saya itu sering meniteni dan menengeri jenengan niku nek teng panggung kok nek teng pengajian mesti onten rebanane berhubung kami orang Muhammadiyah masjidnya juga yang undang acaranya juga orang Muhammadiyah nginjen nek pengawasan tenggen kula mboten onten rebanane kepripun kula jawab mboten napa-napa kula malah seneng soalnya yo maca selawat niku diiringi atau tidak diiringi alat rebana niku nggih tidak mengurangi esensine wong maca selawat ora diiringi rebana malah kula seneng ora mawi dadak kelong duit nyawer barang aja dipalekno aja dipalekno ngebali gondok malah repot. Guyonan-guyonan Bapak Ibu soale non sewu wong NU niku kan identik nek ngaji niku mesti meriah apa mali nek dalu walah lampu sokle sampai lampu sing kaya pelip-pelip niku walah pokoke rame akhirnya tiang Muhammadiyah ngintune niku nek kula pengajian niku mesti nggawa rebana ora diringi rebana rapopo ora kelong duit akeh malah guyonan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula panjenengan sedaya berusaha semaksimal mungkin nderek Kanjeng Nabi, nderek miturut dawuh lampahipun Kanjeng Nabi. Pramila Nabi Sulaiman alaihi salam niku pernah ngendikaaken, ternyata ujian yang paling berat dan sering nyamari niku ujian kenikmatan. Halo. Halo. Masih sadar? Nggih, harus sering dicek kodam. Soalnya nek kepanasan ora dicek kodam biasane ngantuk ra konangan. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedangklu

antuk mangap karo. Paham jenengan. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ngendikaaken ujian yang sering nyamari niku ujian kenikmatan. Saged ibadah, sholat tepat waktu, awak sehat, bondo pangkat, anak pinter. Kadang-kadang menawi dua anak pinter tiang sepuh niku diuji mboten sadar. Anake pinter wong tuane kelewat bangga lek nyerita-nyeritakno anake ranking siji nganti pojok keramatan kono krungu kabeh. Nek anake ranking siji. Soale yang selama ini kita sadari, kita pahami, ujian niku ya barang-barang sing ora nyenengi. Kaya musibah, kecelakaan, usahane bangkrut, dagang ora bati, duwe mertua rewel, angel bawel, suami galak, anak nakal, bojo royal. Ancen yo bener di anak nakal niku yo mangan ati. Diomongi rada susah. Diomongi nek balik dolan wengi, baline aja kewengin kok malah baline isuk. Ya bener sih, tapi di anak nakal mangan ati, arep ditekek anak-anake dewek. Lepok nama ning kegeden dase. Ning ujian yang sering nyamari niku adalah ujian kenikmatan. Mula Nabi Sulaiman ngajari doa, najan diparingi kenikmatan, is diparingi ngalam dunyo saking sine. Nabi Sulaiman matur diabadikan tegene Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Surat An-Naml ayat 19. Tulis 19 napa nek kok 19 ngasto buku napa mboten biasaan beto pulpen mboten lha ya Allah ngaji ki gawane napa HP. Pancen jaman seniki ora nyekel HP ki ana sing kurang. Menungso niki sak niki wis berteman setan gepeng. Alias HP ya wis ora apa-apa dicatet ing HP. Seumur hidup sekali lebar salat ndonga surat An-Naml ayat 19 kaya doane Nabi Sulaiman alaihi salam. Syukur apal, mboten apal, nggih mboten napa-napa ning minimal sumur hidup sekali kaya doane Nabi Sulaiman. Ojo lebar salat sing dijaluk dongane utange lunas mawon. Lo ngertos mesti jenengan nek lebar salat dongane utange lunas ketara soale wajah jenengan ki wajah nasabah. Sekali-kali nyontoh dongane Nabi Sulaiman pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, dadosaken kula wong sing duwe pemahaman untuk selalu bersyukur atas nikmat ingkang panjenengan paringaken dateng kawula lan tiyang sepuh kawula kekalih. Nabi Sulaiman pun diparingi kejayaan rajane kerajaan luar biasa. Kok sing donga kepingin dadi wong sing duweni pemahaman tansah bersyukur. Jebule bukan bahagia yang menjadikan syukur, tapi dari syukurlah akan menjadi bahagia. Nek dadak ngenteni nunggu bahagia ben bisa syukur, yo kapan arep syukur wong Indonesia niki angel bahagia. Nang Indonesia niki susah bahagia. Omah yo mong sak mono-mono baik, gaji pendapatan yo sak mono-mono baik, duwe bojo yo kaya kui baik. Ya masuk ganti bojo yo ora pas meneh mumpuni. Ya pangapun tentang Indonesia niki arep usaha rada susah. Golek

0: dasar niki sak entut-entute ya dipajek. Lan jenengan ra iso ngentut telung dina gawe rumah sakit bayar obat apa dikirane ora bayar pajak?
1: Bayar pajak.
0: Mula nek bahagia dhisik nembe syukur, ya kapan arep syukur nek dadak ngenteni bahagia. Mula jeneng Nabi dawuh, malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat yang kecil nanti li Gusti Allah maringi nikmat yang lebih besar. Amin, diamini. Terlambat. Segede tuwon dadak diperintah amin barang. Baleni, malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mengkoli Gusti Allah mari nikmat sing luwih gede. Allahumma. Allahumma. Bu, syukur niku atine ridho. Ati ridho niku ati sing ora gampang kecewa. Kecewa cara Cilacap nyebute gela. Cara mriki nyebute gelo. Setiap daerah nyebute piyambak-piyambak. Teng Cirebon Indramayu nyebute getun. Menawi teng daerah Tegal nyebute elom. Lombok. Aja ngece Mbah Sartina. Ning arep dhewe kendel banget ya Allah. Jere elom Lombok. Tak paringi pirsa wonten negara kita bahasa niku jumlahe sekitar 720 basa. Cilacap tesih Jawa Tengah, Wonosobo nggih Jawa Tengah. Ning benten bahasane antara ngapak Cilacap kali ngapake Wonosobo kota. Wonosobo ingkang caket daerah kali bening mawon bahasane pun benten kali kula jenengan. Bekayu ya dadi Bekazu. Zu. Iye tadi Z teng mriko leres to. Arep paring di zu. Geze zu zu. Mula nek cara Cilacap gela, cara Wonosobo kecewa niku. Gelo, wong syukur ki atine rido, ati rido niku ati sing ora gampang gelo. Tanggane luwih sugih, ora gelo. Melu seneng. Makili Gusti Allah njuk maringi sugih karo sampean. Allahumma. Tanggane putrane ranking siji, putrane jenengan ranking gangsal. Jenengan njuk ora nyeneni anake jenengan. Tapi bersyukur oh berarti ragi rezekine tangga, anake tangga sing ranking siji, melu mengapresiasi karo ora gelo. Nek atine ora gelo, wis ciri-ciri umaten jenabi so syukur. Tanggane tuku montor anyar. Jenengan nyedak, atine ora gelo malah seneng. Ya Allah yu motore anyar. Niki kredit napa cash? Ana lanjute. Umpamane kredit, moga-moga jenengan sing kuat dohir batin bentakan lunas. Sa umpamane cash berarti tandane jenengan hasilnya barokah. Allahumma. Tapi kan kenyataane teng lapangan beda. Tanggane susah dheweke bunga, tanggane bunga dheweke susah kok. Tanggane iso tuku sawah, dheweke atine owah. Tanggane bangun, dheweke bingung. Tanggane tuku montor, dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, dheweke atine panas. Tanggane tuku truk, dheweke setruk. Tanggane iso mangkat haji, akhire dheweke mumet kok mati. Karena mumet dirujuk ting rumah sakit, rumah sakit akhirnya mondok. Siapa sih ngomong motor? Tutu aku ya. Kuasar banget lek ngarani dari tanggane modar. Na'udzubillahi min. Mulane kula jenengan diajak yang sami gede syukur, gampang syukur. Ciri-ciri wong syukur, ciri-ciri atine rido, wajahe niku gampang senyum. Senyum cara mriki napa? Senyum kok guyu. Senyum niku mesem. Nek guyu ki ketawa. Ha ha ha. Masa dadi menungso kok gampang guyu. Yo salah, gampang mesem. Kumpul anak bojo mesem, kumpul keluarga.

0: mangkat ing pengajian mesem ditagi utang tangi turu. Jenengan nek wungu tangi turu biasane dalam keadaan mesem napa merengut? Merengut. Ngalamat. Tangi turu kok merengut, biasane mau bengi nembe ngimpi diuber wong gemblung. Pancen ngimpi najan bunga tidur niku kadang gawe mikir, apa meneh kok ngimpi Allah lah kepikiran mawon. Kula niku mbiyen pas 2014 teng Indosiar, jenengan mriksa niku lho mbiyen. 2014 kula niku duwe adik kelas namanya Neng Mas angkatan 2015, adik tingkat. Neng Mas saking Karawang Jawa Barat memang pas wektu niku koyoke mboten masuk grand finalis 10 besar. Ambe 15 besar koyoke tereliminasi. Lah Neng Mas niki memutuskan nikah muda umur 19 tahun dengan seorang kiai muda dari Ciamis Jawa Barat. Kiai muda kagungan pesantren, seorang pengusaha sukses. Ternyata bareng nikah sampai tahun 2020 sudah dikaruniai dua orang anak. Tapi ternyata rongi urong puluh wingi niku gawe viral geger. Amargi Neng Mas niki bilang ke suaminya, Pak, kok kula niki dinten-dinten ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus santri putri, sampai ngurus pondok, ngurus usaha, kula-kula kuatir jenengan ki ora kopen, mboten kerawat teng kula. Ayo Pak, sampean tak anter teng Jombang Jawa Timur, sampean tak nikahke karo kanca kumbien pas aku ngaji ning Jombang. Tenanan Bu, jebule suamine diantar teng Jombang. Neng Mas pun menyaksikan suaminya melaksanakan ijab kabul. Setelah abdu nikah selesai, rangkaian acara syukuran rampung, akhirnya Neng Mas kali suamine ngajak istri kedua maring Cilacap, Cilacap, maring Ciamis Jawa Barat, lajeng urip bareng keluarga bahagia ngurus pesantren sareng-sareng tekan sak prene. Niku cerita rada viral pas 2020. Lah akhire kula terus cerita kalimae kula. Anu Yung. Biyunge. Biyung. Kula nek ngundang mae kula ya biyunge. Kadang gampangi ngundang Yung. Biyunge pun pirsa ceritane Neng Mas. Lo takon kados niku biyunge kula jawab. Aja seru-seru. Bukan krungu bapakmu. Nah, kula balik tanya. Lah emang nek bapake pirsa kenging napa?
1: Ya Allah, Bumpudi. Mau bengi mamakmu ki nembe ngimpi.
0: Kula kaget, kumake kula cerita nangis. Ngimpi napa, Mak?
1: Aku mau bengi ngimpi bapakmu bonceng nawa wadon.
0: Kula kaget. Ya Allah, wong edok sapa Mas sing diboncengke bapak?
1: Mbuh wong ning jero ngimpi raine ora pati jelas. Tapi nyong bareng tangi turu rasane kepingin ngampleng bapakmu.
0: Lah wektal niku kan kula dereng nikah. Ya kula jawabe ya logis mawon. Ya ora usah mawon dadak dikampleng, Mak. Mengko dur ngimpi pi ngampleng.
1: Kue nurung rabu ora ngerti rasane atine biyungmu Budi. Rasane atiku kaya disoek-soek. Rasane kaya diobong.
0: Bareng mak kula tangisane mandan nemen, kula pun mboten jawab malih wong ketimbang mak kula jengkel. Lha bareng tangisan teng ajenge kula isuk-isuk niku, biyunge kula ndamel wedang kopi disandingaken teng ajenge bapake kula. Bareng disandingaken kok ibuke kula takon kesini karo bapake kula.
1: Pak, kae mambengi wong wadon sapa?
0: Seumur-umur nambe baru bapak iku lan jawabe kaya wong linglung. Anu kepriwe kowe takon apa miki? Wong wadon sapa? Aja gawe-gawe kowe, Ma. Isuk-isuk aja gawe reang. Ki nyong mambengi ora mangkat tari ngendi-ngendi. Rutinan ya nyong agiprei wong awake agora kepenak bareng nguwen tok kaya iki awake padha lara. Maksudmu wong wadon kowe sapa? Ngene takon sing genah.
1: Nyong mambengi ngipi. Sampeyan kuwi boncengna wong wadon kowe sapa?
0: Yo mbuh. Lho kok sing ngimpi kok takon nyong. Niku nembe ngimpi, Bu. Biyunge kula merengut sedina mumput ora gelem jangan. Den blas surat belum jangan dilutik pe jengkel biunge kula hanya gara-gara ngimpi ya Allah. Tapi pancen bareng kula wis nikah kula nggih ngawaki jangankan wong wadon sampe naudzubillah min dalik kedaden sing lanang boncengan karo wong wadon nembe ngimpi mon rasane ati larani luar biasa. Sebab napa hati perempuan mana yang rela cintanya dibagi-bagi? Betul Bu. Sik sabar ono lanjutane. Tapi ono tapine. Kita sebagai muslimah wanita beriman sing meyakini ontane ayat Al-Qur'an mboten parang kita nyalai Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an kan pun dijelasaken. Bagi suami yang adil boleh nikah lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, bahkan empat, tapi syaratnya adil. Mboten saged adil cukup siji. Lagi siji be jarang dirumati. Boro-boro ditukok no kelambi, mong kelambi mong COD kiambek nge pung nge langge. Mula wong lanang adil niku mboten namung sekedar sugih, seorang pejabat bandane kata terus iso nguripi dua perempuan, dua istri. Mboten saged. Adil niku juga dilihat dari perspektif yang berbeda. Ojo sampai dumeh bupati njok kepingin punya dua istri, ojo sekali-kali Kak Javif. Apa? Pinter pangsulane Pak Bupati, ojo duwe pikiran duwe istri dua. Oh, insyaallah langsung limo malah. Siji mon rantek entek ya Bu ya. Di balik suksesnya Pak Haji Afif dados bupati mboten namung doa orang tua, tapi saya yakin ada doa istri solehah. Betul Bu. Sampai dua periode loh tanpa ada fitnah, ada masalah, berarti kan masyarakat sing tanduk. Tanduk nggih Bu. Tanduk berarti kurangan sampean. Wah jos banget bener, kecil-kecil cabe gendot. Derek seneng. Ampun dua, ampun lima, setunggal mawon insyaallah dadosaken swarga Allahumma. Pak Camat nggih badhe gangsal mboten napa-napa Pak Camat. Ning Pak Bupati mon setunggal insyaallah setia. Lah Pak Camat kan gaji sebulan 7 juta. Itu saja kepotong cicilan dan tagihan. Kecuali DPR dono. Nek DPR kan dana-dana aspirasi kathah nggih, Pak DPR nggih. Ngaro mali nggih mboten napa-napa. Prabu, Pak Ibu DPR Bu Dono. Yang mana?
2: Yang kuning cantik.
0: Ya, yang kuning. Jilbab selendang. Leres Pak DPR. Lho kok malah jenengan bingung ki? Saka dalem ki nggawa garwa napa mboten? Niki nembe diaturi kan nikah gangsal pareng beto setunggal mon pun kesupen jajal. Ya Allah Pak Dono. Yang lain aja macem-macem Pak, siji mawon pun cukup lah. Ya maaf lagi sing duwe gawean duwe jabatan mon kadang-kadang adil iku tesih kirang. Apa male sing mung plampang plompong arep-arep BLT karo PKH arep bojo meneh wala mesake. Mula syukur niku duwe ciri-ciri atine ridho. Ati ridho niku ati sing ora gampang gelo. Payung oh ya payunge kados wau Bu, kok supe politike gagange tempelaken pundak. Tempelaken pundak pelan-pelan alon-alon pundak. Oh akhirnya dingkupaken, mboten masalah. Niki ngajine kali santai kok Bu. Ala niku Pak Bupati mohon pun. Nggih. Monggo lah niki. Kula tak melu Pak Bupati. Niki ya masa anggene kula ceramah karo ngunyah kan ya ora pas. Monggo panitia monggo. Kersane nggih monggo. Ya masa mak ceramah karo ngunyah apem kan ya ora pas. Ngunyah kroket lemper awug-awug. Mriki wonten daran awug-awug. Wonten diwastani napa? Sami awuk-awuk niki sing modele kados ati buka niku. Jenengan kebagian. Ya Allah, istrawe telat. Kebagian lemper kado awuk-awuk. Sing wingking seneke malam pun telas. Matur nuwun sanget Pak Bupati pengertian. Onjing monggo-monggo. Kok jenengan nyangkinge kalih dobel kanan kiri. Pantesan iki bunga temi ora kebeduman. Wala jebling geragas sampean. Sing sabar, jenengan keduman senek lah niku. Seneke pun nggih payungan. Kados niku dereng keduman. Nggih nyuwun pangapunten wong ana niki mung-mungan. Nika mon jatahe kagem Pak Bupati, hormate panitia kali tamu undangan. Jenengan ya tamu undangan salah mangkate keri. Shalu ala Nabi Muhammad. Doane Nabi Sulaiman pertama jaluk kali Gusti Allah dadi wong sing tansah gede syukure insya. Yang kedua, doane Nabi Sulaiman wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, ridoni kula niki dadi wong sing gampang damel amal soleh. Halo. Halo. Nyuwun karo Allah dadosaken kula wong sing gampang gawe amal soleh. Wong urip kuwi kudu duwe tinggalan. Sik kula tak lenggah meleh rada lemes kula. Nggih. Setiap ngadeg rada lemes jebule kepingin awuk-awuk. Apik tenan. Aman aman aman tenang.

Hung ana anggur-angguran, ana jeruk lengkengan karo gedang krakan. Masya Allah niki tanda barkae dusun kampung Kenteng, mudah-mudahan makmur dunia akhirat. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Ndonga karo Allah, ya Allah dadosaken kula wong sing gampang gawe amal soleh. Bu, bu, wong urip kuwi kudu duwe tinggalan. Tinggalane kuwi ora kudu masjid abot, ora kudu musala langgar yayasan sekolah. Biar Pak Bupati kagungan jabatan, mestine kalau pejabat damel kebijakan itu tiada batas. Karena pejabat niku ya dipunwastani seorang manusia yang bisa berbuat kebijakan tanpa batas. Benten kali kula jenengan sing ra duwe jabatan, kebijakannya terbatas. Tapi najan kebijakannya terbatas, ora usah mawi jenengan tinggalane kudu gawe jembatan, aspal dalan kaya Pak Bupati. Cukup tinggalane kuwi jasa sing sae. Minimal kelakuan sae. Karena kelakuan sae najan tiange pun sedo, mesti bakal dieling-eling kesaenane. Tapi kok wong Allah awon kelakuane, sampai kapan pun ge tetep dikenang alane. Wis mati ana ya tetep wonge ning kuburan tetep dikenang alane. Wonge wis mati tanggane

0: ku Daniel. Mula pantes bareng mati kuburannya angker banget, ojo liwat kuburan sebelah kono kuwi. Engko nek liwat sebelah kono kesurupan kuwi.
1: Wongi wis mati tetep dikenang alane. Mula pantes nek ana pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama kok utang.
0: Ki mesti biar lek sekolah nilai bahasa Indonesia ini muswi tak rolah sampean. Balik nih.
1: Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, orang meninggalkan utang.
0: Mesake anak turunan, warisane longko-longko malah tinggali utang. Jangankan ninggalne utang ya Bu, kita mati niku hanya membawa amal, ojo nggawa utang. Soale ana keterangan teng satu riwayat.
2: Anu niki ngajine sampai jam 2 sore kan?
0: Iya mung takon dok nyong. Menggenahkan. Bu, kita mati hanya nggawa amal.
1: Ana mayit didokok tenggene liang lahat. Kepalanya pun teng utara teng lor, wajahe madep kiblat. Sak derenge dikubur pakai tanah diuruk, niku kan biasane onten papan utawi bambu sing kangge nutupi mayite.
0: Nggih Bu nggih. Nek ibu-ibu soalnya jarang pahame, biasane piyayi kakung sing paham.
1: Lah, papan atau bambu ingkang kangge nutup mayit sak derenge diuruk tanah, nek cara nggen kula Cilacap diwastani dangka. Nek cara daerah Temanggung gladak. Nek teng daerah Cirebon Indramayu ketep utawi tataban. Teng daerah Brebes Tegal wonten sing nyebut kemul. Teng Jogja wonten sing nyebut dandangaring. Menawi teng mriki napa nggih nun sewu. Dalem gluduk. Gluku.
0: Ah, biasane ayo bapak-bapak sing paham tak ulang. Ana mayit ditokok kuburan. Pun dilebetaken liang lahat niku. Sirai madep kiblat, mustakane teng elor kan ditutup papan utawi bambu sadarenge diuruk. Cara mriki diarani gluduk. Gluku. Nek gluku ki wit krambil ya. Gluduk. Sik takang letak Bupati Mawon sing SAG.
1: Kita mati enggak bawa apa-apa. Jabatan kita tinggal, harta benda kita tinggal, apa sing dicintai teng dunya niki sing wis digolek niku ditinggal, mboten beto napa-napa kecuali ngamal. Lah mula kae napa ana mayit ketika sedo wis dikain kafan dilepetaken liang lahat kan wonten papan utawi bambu niku Pak Bupati. Ah, gladak. Gladak mawon ki. Ternyata Pak Bupati ambil jalur tengah. Nderek Temanggung karo Magelang, gladak. Nek gluduk niku petir. Glugu wit krambil. Ana panggonane dhewe-dhewe. Dadi wono sapa niki PR urung ketemu. Papan sing kanggo nutup mayit niku sementara nderek basa Temanggung, gladak. Ana mayit kok gluduk. Lah gluduk niku genah petir. Sing moni gluduke moni ngono ta? Ah, gladak ora gluduk. Gladak papan utawi bambu sing nutup mayit. Ana mayit ditutup 10 papan gladak utawi 10 papan bambu niku cukup full ketutup kabeh. Tapi ternyata ana kasus ahli waris matur, Pak Kaum, niki kok bapake kula almarhum ki piyayine gedhe dhuwur. Kene mung siape gladak jumlahe 10 papan, koyoke kok kurang. Kula pun nyiapaken 13 papan gladak umpami nih. Disiapaken 13, jebule ditutup 12 papan gladak cukup. Lanu siap 13 kok 12 cukup, berarti kan turah setunggal. kadang-kadang ngapunten sisanya niku turahane gladak derek disenderaken teng papan gladak lintune njuk derek kekubur. Sakjane aturane hukum tidak ada yang kita bawa sepeser pun harta pun boten wonten, hanya amal kita. Lah kok ono papan gladak wis ora ono fungsine melu kekubur. Khawatirnya niku papan gladak setunggal kok iso dirupiahkan katakanlah 5.000 rupiah umpami. Wis ora ono fungsine kok melu kekubur, niku khawatirnya ngabot-aboti mayit antuke disuwuni pertanggungjawaban wonten ing gene alam barzah alam kubur. Pramila nun sewu niki satu pengeling-eling lagi papan gladak wis ora ono fungsine kok melu kekubur mawon. Khawatir ngabot-aboti mayit disuwuni pertanggungjawaban. Lah apa meleh kok kula jenengan sedaya ninggalke utang. Ninggalke janji. Ninggalake sifat dolim. Wah, ki tanggung jawabe luwih berat malih. Pramila gladak sing wis kekubur nggih pun ora usah mawi kuburane dibongkar. Nek kuburane dibongkar malah mayite kaget. Ngopo? Jenengan jap yot gladak. Mladati padu karo mayite. Sing wis kekubur ya ora apa-apa, dapat rukhsah karena ketidaktahuan dados dapat keringanan. Tapi pada artinya wong urip niku mesti duwe tinggalan. Tinggalane kudu tinggalan sae, ora kudu masjid, ora kudu yayasan, tapi kelakuan ingkang sae. Donga kali Allah pertama, dadi wong sing gedhe syukure. Yang kedua, donga karo Allah njaluk dadi wong sing gampang gawe amal soleh. Dan yang ketiga, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Lan ya Allah, dadosaken kula wong sing dikumpulaken kalih wong-wong sing soleh. Allahumma nek kumpulane karo wong soleh, insya Allah ketularan solehnya. Allahumma nek wis gawe amal soleh, yo kumpule karo wong sing soleh. Mpun gawe amal apik, yo kumpule karo wong apik. Umpami jenengan kok wis duwe ngamal sae, kumpulane karo wong maksiat, boleh-boleh saja. Dalam rangka ngajak wong sing maksiat niku ben dadi taubate. Nanging syarate kudu kuat rumiyin pondasine. Kuatire pondasine mboten kuat, lho kok malah jenengan nembe gawe amal soleh sithik, kumpulane karo wong maksiat malah kuatire ikut arus njur pondasine mboten kuat. Mula ndonga nek sampean kok kebiasaan duwe nasib sering banget ditimpu kanca, usaha yo ditimpu karo batir, dilalan jenengan yo sering di fitnah karo tiang sanes. Ndonga doa Nabi Sulaiman alaihi salam wonten ing surat An-Naml ayat 19, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kumpulaken kula, pertemukanlah kula kali wong-wong sing soleh. Allahumma saya jam saya panas niki Bu, berarti niki pun cukup nggih. Dereng cukup nanggap dhewe. Kalau ras hari ini kula mboten beto jam pinten niki nggih? Jam 12 kurang seprapat. Kalau mau minggah jam 12 langkung 7 menit. Lah niki pun jam 12 kirang seprapat. Berarti insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Sing nyukupaken Gusti Allah. Amin Allahumma. Soale niki keadaan benter niki mau alhamdulillah panitia luar biasa nginggahaken kula gasik. Kula paling seneng nek ngaji gasik ngeten niki. Ngaji dangu mboten kraos. Nggih Bu nggih. Pripun arep kraos ngajine karo merem kok kraos. Saking semangate ngaji dangu mboten kraos Masya Allah. Nikilah kami warga Kenteng ngomong tenakan pengajian ini nyon iti barokah pangestu panjenengan. Mugi-mugi sedaya rencang panitia tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, kaperingan duriah soling solihah, dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari segala fitnah, tatus keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanti husnal khotimah. Amin Allahumma.
2: Ampun kondur ampun sengarumin sama ke doa tipun imami kalian Simbah Kiai Syamsi kagem derek amberkai doa sumonggo Simbah Kiai kagem derek amberkai doa Pak Bupati, Bapak Haji Afif Nur Hidayat S.A.K. Matono rawuhipun satu kebanggaan bagi kami warga Kenteng tipun bersamai langsung kalian Popo Haji Afif selaku Pak Bupati Wonosobo kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek Mbah Kiai Matono sangat rawuhipun sampun kerso rawuh amberkai pengosan dintan meniko sakbi bari doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wicung widodo lir kali saking sampai kol menapa amin Allahumma

Bapak Ibu ampun kondur ampun sengkarumin awit samake doa dipun imami kalian akhinal kiram Rama Kyaji Samsi kagem dari amberkahi doa saestu sedaya kalapatanipun papunten ingkang kata sabi pari doa panjang kondur kantilu jengwi totolir kali saking sambil kula menapa saged kepanggih mali wonten sanes majelis amin Allahumma usika wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

11 Oktober 2026. Kabar gimana nih? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan semangat pastinya buat nyimak DMK malam hari ini. Dan lagi aktivitas juga malam hari ini mungkin. Yang bisa pulang-pulang dari liburan atau berbagai aktivitas lain gitu ya. Selamat malam juga. Mudah-mudahan masih semangat dan bahagia tentunya gitu ya. Hari ini kemana nih malam minggunya? Hari minggunya. Liburan kemana atau di rumah saja? Ada yang ngabisin duit, ada yang ngumpulin duit pokoknya ya. Yang di rumah berarti ngumpulin duit, yang pergi liburan berarti ngabisin duit ya. Takut numpuk dirayapin kan duitnya, mending dibuat belanja ya jalan-jalan. Yes, yang unggah-unggah ditunggu sebari Anda istirahat, silakan aja. WhatsApp SMS teleponnya nanti Faris bakal buka juga ya. Nomornya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Bareng Habu Top, obat herbal ramuan RAP yang paling top, ada Vitama juga, solusi kesehatan mata Anda ya. Pokoknya ditunggu juga buat yang mungkin malam hari ini lagi pengen dengerin lagu-lagu zaman dahulu, lagu-lagu yang punya kenangan indah, lagu-lagu yang mungkin masih ada memori gitu ya. Memori bersama si dia gitu kan. Nah, waktu pertama kali ketemu gitu, silakan aja di request, boleh. Atensi siapapun boleh gabung di sini, silakan aja ya. Di malam hari ini pokoknya Faris temenin sembari berapa aja. Kalau tadi kita disimak dari koleksinya Rara Lida dengan Ditikam Asmara. Barunya di sini Faris punya janda aku ya. Jandanya mana nih jandanya? Kok enggak kelihatan? Sebentar dicari dulu ya. Belum nampak rupanya kau. Oh ini dia. Dari Mansur S. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Di 98 Mimatra di Star FM, pemain DMK dangdutnya asik banget.

0: Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

Masih di 98.5 Tradis Tarif M Kebumen bareng Faris Sidini. Selamat malam buat yang stay tune. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja ya. 0851-8606-9984 nya. Satu lagu barusan muncul dari koleksinya Nais Larasati dengan Takdir ya. Selamat malam pokoknya buat yang lagi nyimak DMK dan mungkin barangkali lagi pengen banget punya tubuh yang sehat gitu ya. Karena akhir-akhir ini mungkin ada yang lagi sakit mas, sudah berobat kesana kemari tapi belum ada perubahan juga. Terus juga sering banget kalau hari-hari banyak keluhan gitu ya. Nah ini gak perlu khawatir lagi, sekarang sudah hadir namanya obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Itar aja pakai Habutop karena alhamdulillah banyak banget udah kebantu ya. Pakai namanya Habutop. Produk herbalnya ini aman ya, karena sudah terdaftar di BPOM, halal juga, dan berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Manfaatnya banyak banget ya, bisa untuk mencegah, sekaligus juga bisa mengobati. Jadi buat yang sehat, bisa banget minum Habutop, nggak ada efek sampingnya ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk yang lagi sakit nih, bisa untuk menyembuhkan apa aja, Habutop itu insya Allah berhasiat buat membantu menyembuhkan asam urat, penyakit stroke, wasir, ginjal, TBC, rematik, terus juga diabetes, kolesterol darah tinggi ya, tumor, kanker, wasir, atau mungkin punya amben ya, punya asam lambung, makronis, vertigo, sering banget pusing-pusing, jalannya suka susah, semutan ya, sering banget juga kalau misalnya bangun tidur, rasanya gak karuan, lemes, gak bertenaga ya, ini bisa banget konsumsi herbal Habutop. Banyak banget yang beli Habutop ya, karena produknya sudah aman banget. Baik yang muda sampai lanjut usia bisa minum Habutop ya. Silakan di apotek-apotek sudah kita isi lagi. Barangkali kalau habis nanti kita isi lagi ya. Info aja di apotek mana yang habis nanti kita isi lagi. Silakan bisa borong-borong. Yang kemarin mungkin kehabisan stok bisa langsung aja ke apotek-apotek yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen buat dapetin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

Selamat malam, ketemu dulu sama Mbak Sri yang di Purworejo. Katanya mau lagunya Jandaku ya. Salamnya buat siapa ini? Fotokopi tadi BK aja katanya. Buat bapaknya Salika dan Mbak Ahmad. Sehat-sehat ya Mbak. Ibu Tika dan Mantai, Ibu Tuti, Grabah, Mampian, Ibu Saminten, cepat sembuh ya. Terima kasih buat Farisnya. Sama-sama kembali kasih buat Mbak Sri. Selamat malam buat Mbak Bu juga. Waalaikumsalam. Lagi monitor lagunya Takdir ya. Salamnya buat Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Wulan, Bapaknya Nora, Mama Ririn, Bu Dani Salis, semuanya Syarini, Putri Selatan, Mbak Putri, Fawi Jambi, ada Pak Ahmad dan semuanya aja lagi monitor. Thank you Mbak. Di belakang lagi ada Mama Kiki juga. Selamat malam. Requestnya goyah ya. Oke, nanti ditunggu goyahnya ya. Thank you buat Mama Kiki. Selamat malam juga buat Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam. Pengen dengerin Cinta Lahir Batin dari Mega Mustika. Buat semuanya aja selamat istirahat. Farisnya selamat tugas. Cinta Lahir Batinnya Mega Mustika. Oke, boleh. Di belakang lagi selamat malam. Ketemu dulu juga sama yang ada di WhatsApp-nya Babang Bagelen ini ya. Katanya salamnya buat semuanya aja selamat istirahat. Buat Kak Faris selamat tugas. Lagunya Pacaran dari Vita Mala. Oke, boleh nanti ditunggu. Ibu Siti Dolano Purworejo, selamat malam Ibu. Terima kasih udah beli habu top. Sehat selalu, berkah selalu ya. Beli di mana Bu? Di apotek ini ya, apotek Langgeng ya. Mama Arvino, halo. Selamat malam juga Mama Arvino. Katanya absen, Mas Faris lagi dengerin. Oke. Thank you buat Mama Arvino ya. Udah selalu dengerin di MK. Selamat malam juga untuk Ibu Yanti di Bener yang lagi imak ini ya. Nanti ya Bu teleponnya. Mbak Jaka juga selamat malam. Bapaknya Sanika di Jemur. Mbak Ama di Waring Butuh juga selamat malam ya.

Buat Niki D yang malam hari ini katanya pengen dengerin Asmara Kelapa Muda ya. Tadi udah muncul ya Niki D ya. Di SMS telinga di Niki D, di siapa lagi nih? Bayi Jaka, selamat malam Bayi Jaka di Kebadongan, lagunya Penantian katanya Mas. Salamnya buat Mama Sisum dan Mbak Nur Klirong katanya. Buat Faris, selamat tugas, semoga sehat-sehat terus ya Mas. Amin. Terima kasih doa terbaik juga buat Bayi Jaka ya. Bapak Aldi yang ada di Brengkol, selamat malam Bapak Aldi. Terima kasih sudah monitor ya Bapak Aldi ya.

dengerin Radio Star FM Kebumen, makasih banget ya. Setia banget nyimak Radio Star FM Kebumen katanya. Gak pernah mati gitu ya radionya.

Goya Faris Menceli dulu ya. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM, pemain DMK dan dunia asik banget, masih bareng Faris di sini. Yang mau request lagu silakan ya. Ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya. Stay tune terus pokoknya di DMK dan dunia asik banget.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah keberhasilan muncul pacaran ya dari kalosinya Vita Mala. Selamat malam dia buat yang masih deh gabung di malam hari ini. Yang belum gabung pokoknya masih ditunggu, silakan aja ya. 0851-806-9984 nya yang mau go, yang mau go, yang mau gabung. Oke, pokoknya ini tunggu, silakan aja. Nomor WhatsApp masih sama ya, 0851-806-9984 nya. Barangkali mau telepon via WhatsApp atau via seluler bisa. Dan malam hari ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Pokoknya gak perlu khawatir kalau Anda lagi punya banyak sekali keluhan gitu ya. Habu Top bisa dijadikan solusi yang paling tepat untuk membantu menyembuhkan penyakit Anda. Ya, Habu Top itu produknya herbal, sudah aman, terdaftar di BPOM juga. Jadi sudah aman digunakan buat Anda yang lagi cari-cari obat herbal gitu ya. Silakan farisarosaralin buat minum Habu Top aja. Buat pilih Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top.

0: Yang mau gabung di teleponnya, halo di MK, selamat malam. Halo. Tidak bersuara, guys. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Halo di MK, selamat malam.
1: Halo di MK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapaknya Sanika. Apa kabar nih Bapaknya Sanika?
1: Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Siapa itu? Sanika ya?
1: Langgeng, Mas.
0: Oh, ya. Belum tidur ini jam segini?
1: Lagi final, Mas.
0: Oh, lagi belajar.
1: Minta lagunya, Mas.
0: Lagunya apa nih?
1: Beladuran.
0: Dikirim buat siapa nih?
1: Buat Bapak Nyana Ora.
0: Oke.
1: Sama Bapak Hani. Terus Sambet Putri, Bunda Titi, Bu Karmina, Kang Genro, Pak Aryono, Pak Dukar. Buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke, siap.
1: Mas Fariknya ya tugas sampai tuntas. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bapaknya Sanika yang ready jemur jagoan nih. Di belakang lagi silakan yang mau naik di teleponnya boleh. 0851-8606-9984 nya DMK. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu Yati.
2: Mas Faris, nomor siapa yang masuk?
0: Nomor siapa, Bu?
2: Yang tadi Mas Faris ngomong kok katanya punya Bu Yati, Bu Yati nggak telepon.
0: Oh, nggak tahu,
2: semalam
0: Bu.
2: Semalam juga gitu, Mbak Lia.
0: Masuk sendiri gitu ya, Bu?
2: Nggak tahu.
0: Oh, tadi diangkat nggak ada suaranya.
2: Enggak pernah nelpon kok. Tiap malam minggu enggak nelpon.
0: Oh gitu.
2: Kembalian bilang Bu Yati naik. Diangkat enggak ada suaranya.
0: Iya aneh, mungkin error kali ya Bu.
2: Punya Bu Yati enggak dispenset. Enggak nelpon.
0: Iya. Pengen lagu apa malam ini Bu?
2: Lagunya yang tutup telinga yang ada anak kecilnya itu.
0: Tutup telinga. Iya, boleh.
2: Dari Merawati.
0: Siap. Dikirim buat siapa nih, Bu?
2: Buat Mbak Samintan, moga-moga segera sembuh. Putri Kadar Manto, moga-moga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Bapak Hanif, Umi Hanif, Bunda Vito, Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Ahmad, dan semua yang nyalmi aku, terima kasih.
0: Okay.
2: Salam kembali. Terima kasih Mas Haris.
0: Sama-sama Bu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Okay.
2: Semoga selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Yati. Di belakang lagi silakan mau teleponnya boleh. 0851-806-9984 nya DMK, selamat malam.
3: DMK selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ashraf. Apa kabar nih Mama Ashraf?
3: Sehat alhamdulillah. Mas Faris gimana
0: alhamdulillah,
3: kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain nih?
3: Yes, Kak.
0: Oh, kok kerudak-kerudak kedengarannya?
3: Apa iya? Orang lah, wis.
0: Pengen dengerin lagu apa malam ini?
3: Lagu Nessie, nyanyiannya kayak gitu ya. Walaupun
0: gimana?
3: Kau bilang cintamu agung dan kasih sayangmu setinggi gunung.
0: Walaupun kau bilang cintamu
3: agung dan kasih sayangmu setinggi gunung itu.
0: Oh iya, oke nanti dicariin. Salam buat siapa nih?
3: Ya, tadi buat Bapak Sanika, terus Bu Yati, Bapak Asraf, terus Mas Andre, Kang Mamat, Kang Muksi, Kang Arif, Mas Hoyong, Bapak Enaura, Pak Sutar, terus Gunder. Siapa ya? Fotokopi Bu Yati aja deh.
0: Oke, siap.
3: Iya, buat Mas Farisnya terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mas Rafnya gabung ya malam ini ya. Nanti mau lagi, mau telepon nanti di segmen berikutnya Faris buka lagi ya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu, udah Faris siapin di sini. Penantian dari Mansur tadi diminta sama ya di WhatsApp siapa ya? Di SMS. Siapa namanya tadi? Oh, Mbak Jaka di Kebadongan sama Mama Agung. Penantian lagunya Mama Agung ya. Katanya Mama Agung salamnya buat Pak Parono, Pak Suharto, Pak Nyenora, Pak Kasih, Mbak Yaya, Bu Yati, ada Andre, Om Gendro, juga Wadar, Papa Ijo, Mbak Putri, Bu Dayi Victor, dan buat semua lagi monitor aja ya. Thank you buat Mama Agung. Ibu Saminten juga selamat malam. Ini lagi monitor juga ya. Mama Arvino lagunya Pada Budu-Budu Jalanan. Oke, siap. Nanti ditunggu ada Budu-Budu Jalanannya ya. Jangan kemana-mana, stay terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM WDMK dari dunia asik kebuang.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kadang nggak boleh ngelarang-larang ya. Kalau senengnya dengerin radio gitu ya, kalau misalnya lagi kerja nggak usah dilarang-larang, karena radio kan buat hiburan gitu ya kan, biar lemburnya juga nggak ngantuk gitu ya kan. Nanti kalau disuruh kerja terus lembur terus lama-lama stres gitu, nggak ada hiburan kan, jadi repot urusannya ya. Alhamdulillah bisa dicatat teman setia ya, kalau radio itu bisa di samping ngapain aja, mau kesana kesini kemari gitu ya, pokoknya enjoy aja ya, selalu dengerin pokoknya ya. Ya sudahlah, pokoknya selamat malam buat yang selalu stay tune dengerin DMK setiap malamnya. Faris masih tunggu buat yang mau gabung di sini, silakan aja ya. Boleh langsung masuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 nya Faris angkat dulu. Ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Faris.
0: Selamat malam Mbah, apa kabarnya Mbah?
1: Sehat, Mas Faris.
0: Alhamdulillah sehat, Mbah. Ini lagi ngapa, Mbah? Malam-malam.
1: Lagi dengerin Mas Faris.
0: Oh, iya iya iya ya. Oke, pengen dengerin lagu apa malam-malam gini, Mbah?
1: Lagunya
0: apa, Mbah?
1: Halo.
0: Iya, Mbah.
1: Halo.
0: Iya.
1: Kopi manis.
0: Kopi manis. Oke, boleh. Dikirimnya buat siapa, Mbah?
1: Anu, dulu apa itu Mas Faris?
0: Mm-mm, kenapa, Mbah?
1: Putri kangen sama Mas Faris, sama Mbak Nika dan anak-anak kapan? Sebentar, Mbak.
0: Insya Allah kapan ya, Mbak? Kalau ada waktu. Pengen bayi kapan-kapan mampir situ. Semoga ya Mbah, Faris bisa silaturahmi ke situ sama Mbak Uti.
1: Sebenarnya kita tunggu teman Mbak Putrinya.
0: Iya, Mbak Putrinya. Lagi ngapa Mbak Putrinya di situ?
1: Wis pokoknya udah siap lah. Pokoknya bawa apa itu kutub yang 200.
0: Oh, geng.
1: Kita tunggu kok.
0: Siap. Mbak Putri lagi ngapa sekarang itu Mbak Putrinya?
1: Di masjid lagi ngaji.
0: Oh, lagi di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Salamnya buat siapa nih Mbak?
1: Kirim salam ya Mas. Kirim salam Mbak Cindy.
0: Oke.
1: Bunda Pitu, Bunda Pitu. Tuti, Bunyati, Butaminten, Bu Karmina, Putri, Bu Kune, Bapaknya Naura, Mbak Putri, Mas Andri, Mas Ari, Pak Yanto, Pak Gendro, Pak Yanto, Pak Sutar, Pak Baryo, dan semuanya pun.
0: Oke.
1: Okay. Makan semuanya. Habis di situ temenan.
0: Nggih, Mbah.
1: Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Amat yang ada di Waring Butuh Purworejo ya. Di belakang lagi silakan yang mau naik di teleponnya. Boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya. Ada siapa di mana? Halo, DMK, selamat malam. Saat malam juga Pak Warisin. Apa kabar nih Pak Warisin? Sehat ya Pak?
2: Sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Jemurnya sebelah mana sih Pak ini?
2: Ini di atas.
0: Oh, di atas naik gunung ya Pak?
2: Iya, naik gunung.
0: Dari Celowok itu naik?
2: Bukan, ini Karangpo.
0: Oh, Karangpo.
2: Iya.
0: Oh iya, Faris tahu dari situ.
2: Iya, ini Mandala lagu.
0: Lagunya apa nih Pak?
2: Ya, Begadang aja lah.
0: Begadang.
2: Iya.
0: Oke, dikirim buat siapa nih Pak?
2: Ya, buat yang udah masuk. Tadi ada yang dari Jemur juga tadi ada.
0: Iya, tadi bapaknya Sanika dari Jemur juga.
2: Iya, yang udah lama-lama itu Pak Mariono.
0: Oh, oke.
2: Pak Sultan, Pak Karna, Mas Koyong, mamanya Naomi, Bu Rosita, Pak Tobi.
0: Oke.
2: Yang kali ku tes, ya cuma dengar-dengar aja, belum kenal.
0: Iya.
2: Kenal aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Mas yang sedang bertugas ya, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Tugas sampai tuntas.
0: Siap, siap,
2: siap.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warisin yang ada di Jemur Pejagoannya di belakang lagi, silakan yang mau naik di teleponnya. Faris tunggu ya di 0851-806-9984. Yang mau naik silakan langsung dipencet-pencet kalau bisa masuk, seneng ya. Halo, selamat malam di MK. Karena yang naik banyak jadi harus bersabar ya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Teh?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Aduh,
0: kan. Kenapa?
3: Enggak apa-apa.
0: Oh, tak kira lagi kegerahan abis beraktivitas.
3: Iya, emang kegerahan.
0: Hawanya emang lagi sumuk, keringetan gitu ya?
3: Hawanya sumuk banget ya, kan pengennya ya melayu-melayu.
0: Pengennya.
3: Orang nganggo kah? Orang nganggo sepatu.
0: Tak kira gak pakai baju melayu-melayu, waduh. Malah gak pakai sepatu.
2: Mas, orang kelamin kabeh ya.
3: Ngarang banget.
0: Kalau lagi geram mah enggak betah pakai baju, yang penting kan di rumah gitu.
3: Iya.
0: Masa suruh jalan-jalan pakai baju kan dikira orang
3: aneh.
0: Dikira orang tit.
3: Tit. Mau kirim-kirim salam, Mas.
0: Boleh, silakan.
3: Yang barusan Mbak Ahmad ya?
0: Betul.
3: Mbak Ahmad dari pakai Naura. Dari Pak Sutar, Pak Deslamat, Mas Ari, mau jadi pengantin apa ya?
0: Siapa? Mas Ari?
3: Mas Ari?
0: Iya, katanya udah nemu ya, gitu. Semoga lancar deh sampai hari H.
3: Amin,
0: ya.
3: Amin, iya. Iya, ya, moga-moga ya. Mas Komar, terus Mbak Yaya, Bu Karmina, Umi Hanif, terus tadi Bu Yati, Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus Mbak Nur Kelirong, Om Gendro, Om Pariono, Bang Andre, monitor enggak? Terus Mas Faris?
0: Iya.
3: Oh, dikira kemana?
0: Enggak, kan masih sedia di sini kok.
3: Kau tinggalkan sendiri.
0: Yang meninggalkan siapa? Enggak ada yang meninggalkan. Emang ada yang meninggalkan ya, Teh?
3: Lu pilih kalau sendirian.
0: Faris gak takut, di sini mah rame kan, yang pada telepon masih rame. Alhamdulillah. Enggak tahu, enggak apa-apa.
3: Terus Bapak Sanika, Bapak Kondi, terus ya masih banyak lagi lah ya, okay, yang belum aku sebut. Pokoknya banyak tak sebut lagi. Duren Ambal, pokoknya buat semuanya. Oh, Mama Ashraf.
0: Mama Ashraf.
3: Ashraf, Ashraf apa Ashraf?
0: Iya, yeah, bebas lah.
3: Ya pokoknya itulah.
0: Ya itulah.
3: Ashraf. Aku kepengen.
0: Kepengen apa, Teh?
3: Kepengen lagi. Walaupun kepengen dia gak mungkin dikasih lah.
0: Oh, itu maksudnya.
3: Iya.
0: Lagu apa ini?
3: Sendiri. Kalau kepengen duit.
0: Pak Topik.
3: Aku kepengen.
0: Tuh katanya.
3: Lagi lembur.
0: Oh, lagi lembur ya. Semangat deh pokoknya ya.
3: Iya, amin. Lagunya Bercanda ya.
0: Dari Bercanda. Umi dari Umi.
3: Kusah kosah.
0: Oh, tak kira dari Bunda Rita.
3: Biar kali-kali bercanda lah ya, jangan serius terus.
0: Iya lah.
3: Nanti tegang.
0: Jangan sepaneng gitu lah. Kok
3: kalau
0: sukanya sepaneng?
3: Kan nanti ya repot.
0: Iya, harus ada obatnya soalnya kalau tegang gitu.
3: Oh, jangan tegang-tegang.
0: Iya, kali-kali obatnya lemes. Tuh harus minum air putih dulu gitu biar gak tegang, duduk manis. Gitu.
3: Biar tenang.
0: Maksudnya itu.
3: Pokoknya ya gitu aja, okay, buat semuanya. Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Selalu. mulah rezeki full barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tentara Siteng yang ada di Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Di belakang lagi silakan mulai teleponnya. Kita kemana lagi? Halo di MK, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Pariono, kabar baik ini yang punya Wonosobak, apa kabar nih punya kawasan Wonosobak?
4: Alhamdulillah sehat, baik juga.
0: Waduh.
4: Di sini juga gerah banget ya, sorry.
0: Di situ juga gerah, panas, Om.
4: Iya, panas banget nih.
0: Oh, udah jarang hujan. Kemarin udah pernah hujan situ.
4: Udah.
0: Cuman masih jarang-jarang gitu ya.
4: Oh, jarang ya.
0: Oh. Tak kira kalau di situ malam ini dingin gitu. Panas, ternyata sama ya, gerah ya.
4: Oh, sama ya, gerah banget ini.
0: Oh ya udahlah.
4: Ada hujan tadi gerimis. Belum merata sih Wonosobo.
0: Belum merata
4: daerah
0: ya.
4: Daerah Selomerto baru sekali gerimis.
0: Oh.
4: Tapi wilayah daerah Dieng.
0: Udah mulai hujan ya.
4: Berapa kali tau, udah gede.
0: Oh, di sana mah dingin ya kalau di Dieng ya, tetap
4: iya,
0: ya di atas.
4: Di Dieng tuh sini. Tapi juga musim kemarau panas juga Mas Faris di Dieng.
0: Oh, kalau siang gitu ya panas
4: iya,
0: ya.
4: Sayuran-sayuran aja pada kering di situ, pohon kentang-kentang.
0: Biasanya ijo seger ya, sekarang musim
4: iya,
0: kemarau jadi pada
4: kemarau
0: merah.
4: Panas siang juga panas sekali di Dieng malah.
0: Pengen dengerin lagu
4: sepertinya
0: apa, Om?
4: Ikut siapa? Pak Warisin, Pak? Siapa?
0: Pak Warisin. Iya, dari
4: Pak
0: Jemur
4: Warisin,
0: Gadang.
4: Ya.
0: Oke, siap.
4: Ya, saran salamnya ya buat yang dapat termasuk
0: okay.
4: Ada Erosita, topiknya yang paling romantis itu dua ya. Selalu di depan, di belakang kalau iya ada
0: berdua.
4: Di depan, Pak berdua terus. Paling romantis.
0: Romantis pasangan serasi pokoknya.
4: Pasangan serasi banget itu. Buat Mbak Farizi, terus Mbak Ahmad yang mudah pada naik dan semua penggemar
0: sepak bola di mana.
4: Untuk Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas nanti sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya gitu aja, terima kasih waktunya Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Pariono ada di Selomerto, Wonosobo ya, sudah bergabung juga malam ini. Di belakang lagi silakan buat yang mau naik di teleponnya Radio Star FM Kebumen, boleh ikutan gabung di sini merapat aja ya. Boleh dicoba 0851-8606-9984 nya ada siapa di mana? Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Tante Cantik. Apa kabar ini Tante Cantik? Lama banget gak nongol, Tante.
5: Ah, baik.
0: Tante sibuk.
5: Aku sibuk ketemu sama orang ganti.
0: Tante Cantik habis kemana aja? Gak pernah nongol sih.
5: Aku panen kacang ijo.
0: Oh, lagi panen kacang ijo. Dapat berapa ton?
5: Alhamdulillah,
0: tadi sangat tuh. Oh, aduh, ya sudahlah, enak ya. Dijual lagi mahal, kayaknya kacang ijo ya.
5: Iya, lagi badan kacang ijo, lagi ngurusin kacang ijo.
0: Aduh. Banyak duit dong, ini Tante Asita banyak duitnya. Emang berasnya habis. Lagunya apa nih Tante?
5: Malam ini apa ya Om Bade enak?
0: Yang enak, semuanya enak Tante. Ya. Tante mau yang seperti apa ya. Lagunya?
5: Ya terserah
0: Pak Aris aja lah. Terserah, ikutan aja berarti ya.
5: Oke,
0: siap.
5: Makasih ya Om Baris ya.
0: Sama-sama
5: ya.
0: Tante.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Tante Asyita yang ada di Taman Undangan udah digabung juga malam ini ya, saudara-saudara. Saudara-saudara. Ya udah digabung di WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen, Faris baca-baca. Ada siapa ini? Oh, ada yang ngirim voice note. Coba kita puter-puter dulu. Yang telepon nanti lagi ya. Udah 4 apa 5 tadi. Kebanyakan, kalau kebanyakan nanti takut muntah ya. Jadi nanti lagi dicoba nanti. Yang belum bisa naik nanti masih ada waktu ya. Santai saja. Ada Kang Untung nih kirim voice note.
6: Halo.
0: Halo, Kang Untung.
6: Jaya.
0: ya, Umbas malam Tata, juga.
6: Untuk S Triatri Lodeng Buayan. Oh, remes lagunya Pacar Lima Langkah. Mm-mm. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Ukut, Erosita, Mbak Umi, Mbak Titin Wardani, Mama Viani, Mama Intan, Pak Karim Siken, Om Bendro, Peto Ragil, Peteran, Mas Hafiz Jambi, Mas Andre, Pak Bambang, Putri Selatan, dan semuanya saja buat Mas Faris.
0: Dan semuanya tukar saja. Oke, siap. Terima kasih buat Kang Untung Sebagio. Ya, udah gabung malam ini.

Pak Mudir di Karangkembang, selamat malam Pak. Request lagunya Bulu Ketemu Bulu ya. Tadi kayaknya udah muncul ya. Salamnya udah naik nih. Kang, untung lagunya nggak masuk Pacar Lima Langkah Jedak Jeduk ya. Masuknya pagi aja ya. Selamat malam juga buat Mama Lisa. Waalaikumsalam juga monitor Mas Faris sampai kuku dan. Oke siap, Mama Lisa, thank you. Bang Kiko, gabung juga Bang Kiko yang di Pasar Seruni menyapa request lagunya Bang Aji Dilarang Melarang. Salam buat pendengar setia Stray FM juga. Makasih Farisnya, selamat tugas, sama-sama, kembali kasih buat Bang Kiko. Bu Heni, selamat malam Bu. Terima kasih sudah monitor ya Bu ya. Udah selesai belum nih upreknya Bu? Semangat deh pokoknya yang lagi uprek ini ya. Bayaku, waalaikumsalam juga di Paitan lagunya Air Mata Darah. Salamnya buat Pak Amadi Butu, papanya Nora, Ibu Yati di Bener, Ibu Saminten, ada Mas Ari, Papa Rona, Pak Yono, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Nurrohman di Paitan, Bu Karmina, Ibu Titin, Bu Kasih di Paitan juga. Oke, nanti ditunggu lagunya ya Mbak. Pak Hadi yang ada di Tambak Banyumas, selamat malam Pak. Terima kasih sudah monitor ya Pak ya. Lagunya apa nih Pak? Boleh kamu request lagu ya Pak Hadi ya, yang ada di Tambak Banyumas. Selamat malam juga buat Duren yang ada di Ambal ya. Waalaikumsalam Mas Faris Ganteng. Selamat malam, mau bentar lagunya aku minta maafmu ya. Salamnya buat Umi Hanif, Tarusita, Bundanya Salis. Wassalamualaikum. Terima kasih Mas Farisnya, sama-sama. Boleh nanti tunggu lagunya, aku minta maafnya ya. Selamat malam juga buat

Bunda Nisalis. Assalamualaikum, salam juga monitor nih sambil lembur. Salam buat semuanya aja Sobat Star FM yang lagi dengerin dan monitor. Buat Faris selamat tugas. Thank you buat Bunda Nisalis. Mr. Keling, selamat malam Mr. Keling. Nunu di Citimulyo, requestnya samaan kayak Teresita bercanda. Oke, Faris naikin bercandanya ya.

Oke, kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Faris punya Elvis Sukaisi dengan Bercanda. Kita masih bersama Vitamas, solusi kesehatan mata yang pastinya bisa membantu menyembuhkan berbagai macam keluhan mata Anda ya. Yang lagi katarak, mata minus, mata plus, mata buram, mata merah dan sebagainya, pokoknya nggak perlu khawatir. Silakan pakai aja Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Terdaftar BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Ya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Stay tune terus pokoknya di DMK sama nanti jam 10 malam DMK dangdutnya asik.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

Kopi Susu. Elvis Sukesi bareng Mansur S-nya sudah Faris munculin ya. Selamat malam buat yang masih setia di sini yang lagi pada medang kopi susu gitu ya. Kalau belum medang nanti jadi ngantuk mas jam segini. Apalagi kalau misalnya jam segini biasanya masih melek gitu ya, udah nguap-nguap. Nah wajib banget ngopi dulu gak sih? Ngopi dulu ngapa ngopi? Ya kan?

0: Ini udah bergabung di WhatsApp-nya, makasih banget. Apa ada yang mau telepon lagi jam segini? Silakan kalau misalnya ada yang mau naik. Dicoba saja, buat yang mungkin dari tadi belum kebagian nih gitu ya. Dicoba aja di 0851-806-9984. Ini ada siapa di mana? Halo, DMK. Selamat malam. Selamat malam, Mister. Apa kabar, Mister?
1: Alhamdulillah sehat,
0: waduh, alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih, Mister?
1: Jadi tong-tong.
0: Oh iya iya iya, oke. Pengen dengerin lagu apa malam-malam gini, Mister?
1: Ah, simpan yang enak, Bang. Bukan sih juga, bater-bater ya.
0: Sing penting enak ya. Salam buat siapa, Mister?
1: Salam buat kami sedulur kabeh Kendara Joko Bungan Ahmad.
0: Oh iya, kabeh dirapel ya.
1: Iya, sebetulnya rapel ini lagunya borongan banget.
0: Uli ake malam Mister yang diborong.
1: Mas Farisnya selamat bertugas.
0: Oke, siap.
1: Mungkin banyak apa lah, kone? Dalangnya
0: ada request lah, Pak. Wayang apa?
1: Wayang kulit.
0: Wayang kulit. Dalang siapa, Kie?
1: Seno ya.
0: Seno Nugroho.
1: Iya.
0: Ya, coba nanti dicariin. Salamnya buat siapa? Tadi udah ya, semuanya ya.
1: Oh, borongan.
0: Oh, borongan ya. Oke, siap.
1: Mas Marina selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Keling yang dibocor ya. Mas, request lagunya Wayang Seno ya nanti ya. Banyak yang minta Seno malam ini. Wayang kulit ya. Tapi nyari yang part-part satu itu agak susah ya kalau wayang. Coba Faris cari dulu ya. Ada lagi yang mau naik di teleponnya, boleh silakan. 0851-806-9984 nya, barangkali udah mau gabung di teleponnya. Ini bocah malam-malam gini belum ngantuk, barangkali memang lagi banyak sekali aktivitas malam belum selesai juga ya. Selamat malam aja deh. Yang lagi pada jualan juga selamat malam, semoga tetap laris manis gitu ya, pulangnya gas biar nggak terlalu malam gitu ya. Halo DMK, selamat malam.

0: Iya,
1: aku
0: nggak aja menggigit.
1: Sumok keringetan yo.
0: Yo karena yo matu. Mak, bukan lagu orang kis mengi.
1: Lagu ni apa ke Pak Sutar?
0: Dengar lagu apa ya? Sopir taksi tembok negeri ya.
1: Sopir taksi. Oke, sopir taksi.
0: Mengi-mengian tak apa-apa, biasa pada jam 12.
1: Ya enggak apa-apa, yang penting setia Pak Sutar kan.
0: Ya apel.
1: Salam buat siapa? Buat semuanya aja salamnya emangnya.
0: Iya, ada kendaraan kedindangan jadi ramangkat.
1: Waduh, langkah mangkat ya wis istirahat bae nang rumah.
0: Besok malam Rebo adanya
1: malam Rebo, waduh udah dicatat ya.
0: Iya udah selesai. Juga disiarkan kemarin dari rombongan Yasin dan kan.
1: Oke.
0: Ya mau salam malam lah ke bukan banyak lah ke adanya aja ya Mas Ari.
1: Iya.
0: Soalnya udah malam.
1: Iya siap.
0: Jadi ada Pak Sutar. Ada Mister, ada Pak siapa? Jemur tuh Tanika, Bapak Tanika. Ada Kolbi, ada Muhammad juga selamat malam semuanya lah.
1: Oke.
0: Sampai Mas Ari. Mas Ariknya semoga sehat walafiat
1: jarokah. Siap.
0: Assalamualaikum Mas Arik.
1: Waalaikumsalam Pak Sutar, terima kasih banget sudah gabung juga malam ini ya di DMK-nya Radio Star FM Kebumen.

0: Di belakang lagi deh, siapa yang mana kita teleponnya? Halo, selamat malam di MK. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
1: Dengan temennya.
0: Dengan siapa?
1: Temennya.
0: Temennya siapa?
1: Temennya Pasya.
0: Oh, temennya Pasya. Emang Pasyanya lagi kemana, Pasya?
1: Ada.
0: Lagi ngapa?
1: Ada.
0: Oh, ada. Lagi itu ya?
1: Lagi itu-itu.
0: Ya, oke.
1: Kemana?
0: Terus ini namanya siapa ini? Temennya pas dia namanya siapa?
1: Ini namanya Devi.
0: Devi. Sri iya. Devi. Sri Devi pengen lagu apa Sri Devi?
1: Aku kangen kamu aja.
0: Kangen kamu?
1: Iya.
0: Oh iya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Mbak Lia cantik. Mbak Yaya.
0: Iya.
1: Bunda Yarti. Bunda Tuti. Mas Petran. Mas Vito. Ferdi. Terus buat penyiarnya aja yang paling ganteng.
0: Oke.
1: Kenapa sih nggak ada TikTok lagi?
0: Apanya?
1: Nggak ada TikTok lagi.
0: Emang Sri Devi

0: Vi suka TikTok kan?
1: Ya iyalah.
0: Oh.
1: Kemarin cuma 2 hari ya.
0: Iya, pengen TikTokan lagi.
1: Ya iya, maksudnya 2 hari aja cuma ini sih.
0: Oh.
1: Ya itu kan bikin apa ya, bikin gak jenuh.
0: Oh gitu.
1: Iya dong.
0: Iya dong, masa iya sih.
1: Iyalah. Kemana Mbak Lia cantiknya?
0: Mbak Lianya lagi libur.
1: Istirahat ya?
0: Yaps, betul.
1: Capekan.
0: Terus buat siapa lagi salamnya Sri Depi? Buat siapa lagi?
1: Buat. Semua pendengar radio.
0: Iya. Oke.
1: Ya udah.
0: Siap, thank you Sri Devi.
1: Sekarang ya.
0: Ya.
1: Sebelum aku ngantuk.
0: Lagunya apa tadi?
1: Kangen kamu.
0: Oh iya. Oke, siap.
1: Ya wes ya.
0: Oke.
1: Makasih, bye-bye.
0: Bye bye juga, terima kasih buat Depi ya, temennya Pasya katanya. Oke. Di belakang lagi ada mau naik teleponnya, silakan Faris tunggu di 0851 8606 9984, barangkali di mau naik di teleponnya, boleh silakan ya. Membayar. DM Kalo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Rembyuk di Krakal.
0: Rembyuk di Krakal. Krakalnya iya. Di mana ini, di naik apa di bawah?
2: Di toko pagar kemiri dari pasar Krakal naik.
0: Oh iya, kayaknya Faris dulu pernah ke situ deh.
2: Ini mau ikutan mas?
0: Boleh silakan.
2: Mau minta lagunya Rahasia Cinta.
0: Rahasia Cinta.
2: Iya, dari Evita Mala.
0: Evita Mala, oke, boleh. Dikirim buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Teh Rosita, Mbah Ahmad, Bunder, Mbak Cindy, dan semua deh.
0: Oke.
2: Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rembyuk di Krakal. Satu lagi nih, siapa di MK? Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Tangan dan bibir, bro.
0: Apa?
3: Tangan dan bibir.
0: Oh, request lagu.
3: Iya, betul lagunya.
0: Waduh, kok tiba-tiba tangan dan bibir, Faris jadi bingung tangan dan bibir.
3: Iya, lagi kabaran apa?
0: Salamnya buat siapa, Miss Eni, Kang Seripit?
3: Dia lagi kabaran.
0: Lagi ngapa? Bojone pire, Kang Seripit?
3: Limo.
0: Bojo limo. Apa entong bojo limo?
3: Wawet-wawet.
0: Aduh, emang barang antik buat awet-awet ada-ada saja yang Seripit.
3: Gonggong, mau genta-genti.
0: Ya, nanti lagunya ditunggu Kang Seripit.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Yang di WhatsAppnya Radio Star FM Bumen, selamat buat Kang Kemet ini ya. Kang Kemet Faris adiknya Yogi katanya. Kapan ya masuk grup katanya. Dulu perasaan udah pernah masuk grup deh Kang Kemet. Emang gak jadi dulu. Lagunya sedang-sedang saja, oke siap. Sutris, waalaikumsalam juga buat Sutris ya di MK yang ada di Karanggayam, request lagunya Meradan You. Salamnya untuk Mas Faris aja, Pak Sutar, Bu Titin Wardani, Yulia Yusnia, Mbak Nia, Yono, Budi Dikun, Pak Saikun Sarimun, Lydia Simbolon, dan semuanya saja ya. Temennya Pasya, Devi, dan juga salam untuk semua penggemar DMK. Oke. Ah, ganti-ganti nomor mulu sih Kang Kemet. Jadi juragan nomor sih. Jadi ganti-ganti nomor mulu Kang Kemet ya. Gak apa-apa Kang Kemet, yang penting bojonya gak ganti Kang Kemet. Apa kabar bojonya Kang Kemet? Ini lagi di Bandung, apalagi di Wana Keradak. Ini kemangguan. Iya oke, terima kasih buat Kang Kemetnya. Sehat-sehat ya Kang Kemet ya. Lagi lembur apa lagi ngapa nih Kang Kemet jam segini? Kita kembali ke lagu dulu, udah Faris siapin. Ada Ku Minta Maaf mau bareng Mansur S. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. IMK dangdutnya asik banget, masih bersama Habutop, obat herbal paling ngetop yang bisa membantu untuk mencegah berbagai macam penyakit dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya ya. Silahkan bisa dapatkan segera di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Produk herbal alami tanpa efek samping. Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, Ta?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Ta?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana.

0: Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kok wangi samponya sih? Seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik cerita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut?
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya, gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Ya, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum, Ibu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
6: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM K.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deras banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah, Mas. Aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran senang aja sama ceweknya. Ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah, Mas. Kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja, Mas. Soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam bakso nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Dari tadi ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: bapak-bapak. Tiap habis mandi, selalu aja nyimpen handuk basah di atas kasur. Anehnya lagi, ini handuk kok bisa-bisanya basah banget kayak habis direndam air. Ya, ya.
1: Kulan, Bu. Ayah naon, wahai bidadariku.
0: Bidadari-bidadari modus. Tahu aja istri mau marah-marah, pasti selalu pakai jurus puja-puji lemah lembut.
1: Iya, atuh apa? Ada apa, wahai istriku yang Tanti?
0: Ini ayah kebiasaan nih, kalau habis mandi, itu handuknya digantung lagi, dijemur. Bukan main brak-bruk di atas kasur. Jadi basah juga tuh, kena spray sampai kasur-kasurnya.
1: Ya maaf, Bun. Tadi ayah kelupaan, soalnya buru-buru mau minum Habutop. Nanti kalau ayah lupa minum Habutop, diomelin lagi.
0: Minum Habutop yang sehari 3 kali aja inget. Mas nyimpen handuk, abis mandi sehari cuma 2 kali aja lupa terus sih. Tiap hari lagi lupanya.
1: Atupan Habutop ramuan Arab mah penting. Buat membantu menjaga daya tahan tubuh ayah sama bunda. Biar bisa menua bersama. Lagian, nanti malam kan ada jatah pertandingan di ring eksotis. Jadi bapak harus minum Habutop lebih ekstra.
0: Tuh kan, giliran minta jatah aja gak pernah lupa.
1: Aduh, ayo ah.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto, alamat RT5 RW3 Desa Cibuni, Kecamatan Kesugihan. Saya mempunyai sakit asam urat di tangan kiri sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop. Lalu saya membeli yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Setiap minum 2 kapsul. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain, apabila sakit asam urat seperti saya, jangan ragu lagi untuk beli dan buktikan khasiat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pegelan dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Tan samar pamoring sokma sinok maya winai.

tatan kawuso manjing wonten kupit sangga sangaru. Menoga ndoko sapa kula Petro kantong bolong. Ingeng diujung nata mandura Prabu Baladewa kula Bagong prapting wonten tapa wates negari Ngamarta.

0: wis angger nimaya Wisnu pratento. Oh, Kong, ayo mulih wae le. Prasada Canggawa utawa Boyong Pandhawa 5 cacahe sinawi pundi pustaka Jamus 5 sada. Iki wis ketrucut lakone kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak. Nek le dikongkon utawa diutus bapak, cabare gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa.
1: Mulih piye?
0: Mulih ning Karang Kadempel.
1: Apa apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi?
0: Kok apik piye?
1: Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kuwi. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petro kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ra ora bakal kelakon.
0: Terus
1: kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi jan-jane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis kowe mulih.
0: Heeh.
1: Ketemu bapak, takoni bapak, Petro, piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Monggo nang kono masyarakat Pedukuhan Karang Kadempel melumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petro nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isin kowe? Monggo wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Tru.
0: Ono ya.
1: Heeh.
0: Terus
1: nek cara aku nglabuhi bapak kuwi aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semar yoan. Alah dene pamong ing para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syaraté ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon, apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabnya Semir wirang mergo kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon?
0: Oh ya kong.
1: Nah dikandani lagi mikir. Utek kok nganggo baterai.
0: Baterai dengkulmu kuwi ora.
1: Nek anyar mikir nek lawas bosok.
0: Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane ning perkarane Gong.
1: Perkarane apa?
0: Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe, terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Drontorjo Ndrakarkaca Drontosena aja goleki karo aku, mesti apa sing kedadeane negara Ngamarta. Dandang dikandake kuntul-kuntul kandake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu Bali.
1: Terus ngapa? Nek Antasena Gatotkaca Antarja aja goleki kowe, terus kowe piye?
0: Mulih wayah dicetho tekaning pati.
1: Wong urip sing ditani apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing ditani apa, Truk? Sugiyo duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki meng kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilik amu, rak gelis to. Meng kaya wong ngimpi to. Terus mengkari ngenteni modar. Gene iso gagas.
0: Terus apike
1: maju tandangi. Nek pancen Ndara Gatotkaca Antarja Antasena mbelani Baladewa jelas nom-noman kuwi ora iso mikir. Nom-noman sing ora iso mikir kaya ngono kuwi sing dadi srana rubuhing negara, ringking negara. Dielingke, nek ora gelem ereng, tutuki.
0: Apa aku wani karo anak-anak Pandhawa?
1: Lah kowe iki wani ora?
0: Aku ki deg-degan iki, Kong.
1: Wah, jan wis. Iki sing marai aku ki kentekan swara nang kene iki, Truk. Singkirno rasa deg-deg kamu. Ngono? Kowe tak kandhani ya. Ngendikane para bapak-bapak pinter do ngandake. Wong mati iki telung perangan, wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener. Kowe matine mati cinadang swarga, kowe mati utama. Wis disediani swarga ora sing gawe urip.
0: Mati utama. Nomor loro,
1: mati madya.
0: Kowe
1: disangkani sekolah roh, kuwi swarga pon neraka,
0: ditraju ditimbang kalau becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kowe mati-mati yo. Sing pungkasan mati nesta. Kowe matine wong lalu. Kowe ora entuk dalan padhang. Sokmane manggon neng kayu watu, manggon neng jembatan, manggon neng wit sing gedhe pendak malam Jumat kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan. Kowe matine wong sangsaran ngono kuwi matine nesta. Ngono. Nek kowe labuh bapak, mungso anak-anak pendhom, mungso Baladewa, kowe mati truk yakin bola bokin kowe mati nesta truk. Weh, anu mati utama. Kuwi senengane ngedeg-degi ora. Mbah, lambeku ki sok klerak-kleru weh. Kejembaran ha iya. Ngomongi waton nyelekap tur waton kleru.
2: Ha iya. Ngono ya, Kang.
0: Heeh. Wong urip ki dagang tuna ando bathi ana sing nyebuti ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa nek bathi bathine sapa sing didum wong urip tanpa pawitan ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip mung sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip ikhlas lahir batin. Ning iso lho sing gawe urip kuwi adil. Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatot Kaca Antar Jantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng? Wong kok di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk.
2: Oh iya, Kang.
0: Nek ketoke ora mungkin.
2: Gedeke ati ning terus ngembleke sak kayange.
0: Aku ya meng ngomong to. Piye?
2: Aku sih rada deg-degan ning.
0: Ngene wae. Wah, jan angel ngandane kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong enak omong klera-kleru.
2: Ha.
0: Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik.
2: Oh iya.
0: Nek jak guneman apik-apik ngayel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mingkari jawel aku terus. Wah, sikate.
2: Sik. Kia omongane Bagong apa omongane Priwangan?
0: Bagong.
2: Tenan lho iki.
0: Tenan yakin?
2: Sumpah.
0: Sumpah. Wis jawel aku.
2: Kowe nanti
0: aku nang gurimu. Aku mergawe ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan.
2: Heeh.
0: Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku terus. Nang nek iki kowe sing omong-omongan.
2: Heeh.
0: Kowe nek ngayal jawel aku asik kate.
2: Tenan, Gong.
0: Tenan.
2: Hah, ih seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani
0: oh ngene ora urung njaluk pambyan toko
2: wis kene
0: jawel aku
2: ya ora minggat lho
0: ora aku nang kene nganti esuk-esuk golekan
2: ya
0: aku nang kene aja kuat
2: ya ngono
0: bres
2: wah
0: koyo omongan
2: no sampeyan aja nyekel kula aja nyekel Petro
0: ana wong sampeyan iki
2: iya Petro Saman kene dileke nang mboten nek kono muni ora.
0: Tanganmu mburi langsung dhewe aku. Oh, bres.
2: Oh iya. Ya, eh mantep aku, mantep kudu mantep.
0: Sebres.
2: Ya.
0: Bres ki nonyo apa udan?
2: Wes semane.
0: Bres ki yo bresno. Oh ya.
2: Iki tenan lho kok tak percaya.
0: Heeh wis to.
2: Nek tekane tak jare bukan ape-ape.
0: Pokoke angel jare bukan jawel aku. Tono kabeh terus.
2: Ya, seneng.

0: Kosinaga.
1: Takoni, takoni rasah wedi.
0: Ya.
1: Ditetek-teteke atine.
0: Heeh. Ora mikat lho.
1: Ora, jawel bres.
0: Ya. Bekti kula ngeten. Ya, keturut tak tampa. Pangestu kutampanono ya, Truk. Nggih, sangat anggen kalau dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit. Le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene. Sajae duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Umandura ya. Nun. Kowe wani karo Umandura. Oh, wau to?
2: Iya.
0: Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu, tak lebonge paku jarat. Gedene aku mentolo karo kowe. Kong, kong.
1: Sik, wetengku lara itu.
0: Waduh.
3: Iya iki wis kena dileke, Kong. Kong,
1: kok sikak tak keprok watu cengelmu kan. Mapan jeluk lara banget, aduh. Jangan omongan sih. Rada suwe men rada sudah, Truk.
0: Jare arep bres.
1: Bres piye? Wetenge wae kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah. Tak ngasor sik.
0: Nun sewu kula mantun menika kok mboten wonten resep Mandura mboten, Ndara.
3: Ning sing kula maneni niku pambegane, kula mengemoti arep pambegane Sunan Prabu Mandura.
0: Meh dadi Narendra mbok aja dipambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepundhen?
3: Kula wani mergo ana jalarane.
0: Jalarane apa?
3: Jalarane kula mbilani bapak. Bapak niku pengin bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu karo Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinundarawati Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura dereke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke taman Pegebluk. Kula ming matur. Kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke taman Pegebluk, mongko negara sing dadi ratu niku menungso men utawa titah-titah lumrah ora ke taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sunan Mandura nesu? Petro. Menungso derajate pono kawan gedhi bab 17 wong arek nyolong mripat diapormu ping kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunake kere niku kula ikhlas wong kula ya kere tenan. Kula dunake wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petro, bapakmu kono rasa bangun kayangan. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, wong gedibal, wong kere. Bapakmu gablek apa?
0: Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petro niku nggo bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petro. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah harus sing gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibane menungsa urip ing alam badan. Nek bapak kula dhece durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werku Dara. Wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul.
1: Lara ora atine.
0: Atiku lara.
1: Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladewa niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak.
0: Oh. Dadi perkarane ngono to.
1: Heeh, anu iya. Anu nggih.
0: Oh, lha yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura.
1: Lah kene iso menggale. Rada penake wetengku pisan.
0: Mari kok,
1: mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe?
0: Ora.
1: Karang tak ciutke kok.
3: Kok ngono kok diciutke?
1: Padahal ngono kok diciutke malah slender.
0: Ngawur. Untung kowe tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa.
1: Wah mesti kok ya jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso Terus anakmu kae dineng-neng isik terus.
0: Lho ya semen kuwi kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku terus. Loh, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena, ning nek kakang karo kakang Torjo kae dileke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe.
1: Duh. Duh kok migren to iki?
0: Migren, kayak beleken, kayak flu, kayak pilek. Kayak kon bajul raimu kok piye?
1: Ya ora nesu, Tru. Kan alasan kan sendiri-sendiri.
0: Lambemu ra sampe nake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti loro ana. Sing bab sing nemlangi kok njur sirahe migren, mripate gejala PC lan sampe terus.
1: Ya ora ana, Tru, mripat kok gejala PC.
0: Ya ana nek blawur-blawur terus ra weruh.
1: Terus ana gejala bisu barang lek omong kleru-kleru terus ra iso omong terus ngono.
0: Loro karo kanca Ndoro-Toco goleki kula to. Iya. Waduh, mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya, Tru. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundemu, kowe aja wani ya. Wah, Petro niku menungso ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepaksa wani ya to, Kang.
1: Ha jelas. Padake demeko kawula cilik kono ora wani, ah sori. Nek gadhok contoh jora kena deleke ya piye meneh ya Tru ya.
0: Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to.
1: Heeh.
0: Ora gajul sepatu modar kowe.
1: Alah kuwi sepatu kok.
0: Sepatumu apa sedeng po?
1: Heeh, ketok kuwi sepatu 7000, pakune entek 12000 kowe. Balake lho
0: ya. Ning aku njaluk karo kowe ya Tru, pripun? Nek kowe dikapak-kapak yo aja bales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winansi iso kelakon.
1: Kuwi lha kene. Gong ana sumut ampuh. Nganu wae.
0: Piye?
1: Mbangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Tru?
0: Heeh.
1: Enak malahin.
0: Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong.
1: Oh, tak kira nek templek varanu ya variasi tak kira.
0: Variasi jenggulmu mlocot kuwi.
1: Variasi.
0: Padake pelek wae.
1: Zaman saya kan akeh variasi ta.
0: Ha iya. Ha terus wis ngono bae nek kowe diapa-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oke, okay. Manut-manut ora entuk males ora. Manut, manut yo, Gong.
1: Heeh, ning lara iki.
0: Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono yo, Gong. Tru aku tak ambles bumi.
1: Lho, sik sik sik sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep uripke aku kok ambles bumi iki ku lengku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi.
0: Bagong kok geduk lemah ping telu aku jedul.
1: Oh, ngoten.
0: Iya.
1: Tenan lho.
0: Heeh.
1: Oke.
0: Wis ngono ya. Ngopo?
1: Ming jajal kok.
0: Dikon.
1: Ayo perlu dijajal ya, Tru. Ngono di ngonoke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ra ngapa-ngapa.
0: Lambene ra.
1: Aku kulinae ngono kowe. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian.
0: Lambemu ra. Loro garuk kocok.
1: Endi? Siap-siap.
0: Oh, kae lho, ning dhuwur kae.
1: Tunggu kene, Tru. Ya.

0: Oh, bakti kula nggih, Den.
1: Petro iya.
0: Bakti kula ndarang
1: Bagong iya.
0: Kok ngendikane sajak mboten lega menggalipun,
1: Petro?
0: Nun.
1: Kowe tak takoni jujur.
0: Nggih.
1: Bojogoro.
0: Oh, mboten Petro niku wong tuwa.
1: Kowe wani karo Umat Duro iya.
0: Oh, lang pripun to?
1: Nek kowe wani ulungno tanganku tak buntut, tanganku tak krincung, sikilmu tak lebokke paku jalan. Yen kowe bongo bakal tarapungi budi tak sembadani. Yen kowe ora manut karo Gatut Kaca isin duwe Abdi Petro sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa, Petro. Wiwit dina iki aku ora sudi mbokmu, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatut Kaca. Mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu we Petro.
0: Kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet

0: pas welingin Drontosena, aja ngantem, aja bales.
1: Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu.
0: Ayo Mendoro, karo kanca iki wedi lho.
1: Asem iki kaget aku. Nanti-nanti kok ming aku Petro iki kang supan sapa ya? Mulai aku meneng wae. Bareng kowe muni, mang pateni, mang untir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ra tau nangis e. Anakmu sing cilik mati kowe nang gandang duta, ndasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Dan nanggap ning Tegalan ta. Anggo dit layatan ta.
0: Ya kurmula.
1: Kok saiki kok iso nangis?
0: Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temloke nggon mata ndara kalu kanca ngene meruh lohku dileweran mongko ora loh asli. Ming loh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuan iku. Ah sip iki mbaka siji hancur pertahanane kono. Ning iki sih siji.
1: Sapa e?
0: Drontorjo. Ha ta?
1: Heeh.
0: Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa?
1: Mau? Jawel mau?
0: Jawel sapa?
1: Wong wetengmu lara kok. Wetengmu ditung to?
0: Ya ditung.
1: Waduh.
0: Nah, iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ana, aku tak ngaso, mbuh caramu biye, kudu Antarja mundur. Ora mundur, kowe mati yo karemu, urip yo karemu. Wis ngono, saya aku go.
1: Tru.
0: Hmm.
1: Dene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa?
0: Lho, kekuatane nggon apa, Pi? Ndara Antarja iki mbahne iki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula.
1: Aku wis nyanding.
0: Ulane. Ulane mbahne Ndara Antarja ora ulamu.
1: Beda ya?
0: Heeh.
1: Medeni ya,
0: medeni.
1: Werna-werna
0: ula lareangon, jagromo, demung kebu,
1: saron demung,
0: utuh, demung macan. Kuwi nek nyokot usung jeneng ula sedok iki, Kong. Wah, kuwi sing medeni, Kong.
1: Apa?
0: Heeh, kuwi galak. Kuwi kaya bakmi ya kalu. Go goreng ya.
1: Ula sedok kuwi.
0: Ha iya,
1: sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gateke melenceng.
0: Agene nek kowe melenceng ya sak enake nek ana melenceng nesu-nesu ora.
1: Sing serius atur aku ki gateke tenange.
0: Monggo sing jeneng ula, ulane Ndara Antarja nek nyokot. Wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet-kejet ulane ngaso. Wah. Wis dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet-kejet. Sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot banget, cokot banget.
1: Bola-bali.
0: Heeh.
1: Edanane.
0: Edanane.
1: So bola-bali ya, Tru.
0: Allah galak kok.
1: Oh iya.
0: Heeh. Wis kono wae. Saku tak ngaso ya.
1: Heeh. Duh, modal iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso ini ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petro lara wae tak keroki adipateni. Mung suwe adipati Ronggolawe. Oh, Antarja, ayo. Ora kesuwen gak jedol gak rampung perkarane.

0: Aku wis didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. Aku ki patih, pangkatku wong nomor loro ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lara tenan to. Bareng tekan kene weruh dapure Petro. Alis kok dikerok separuh meno. Kaya mari papen muga medun anggap aku ki wong wedok nopo iki. Aduh, ora weteng kula ora. Aduh sing mburi Bagong kok. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene ra sama, gak ngeces terus. Mbok kerane dicilekke. Men ra netes banyune. Ah, lha ora meneng kok bantem batak ora imu. Padake tontonan bae. Nesu digetak aku apa-apa makseng panganannya po batang. Munia aku nek omong kira tau main-main muni bandem-bandem tenan
1: hajikur hajikur
0: bandem tenang kena nggon rai tau ngono bandem kaya titis moko matane gedene ra jamah. Aduh sorry tro cengelmu nutupi njiloke titis kok bandem kena cengel ora ora sengaja asli wis mak prepet gong ora. Wah cengelmu kok cengen anak gue nendang lagi kok yang di mata di hirung bareng gak biru cengel kok biru
1: ya kepanasan kok ya ndoro praguto ya
0: kok ini ya gong bentuknya wes gue wewa yang ngerawana.
1: Oh ya wes
0: lo tak sama-sama kok kaya aneh kadang rak wayangnya kira ana semangga ku dianggap praguto ora masalah kan. Apa kudu bentuk praguto apa ora sing penting terngengeng ngono wis ya praguto ya
1: iya
0: lah wong sulan iso jelas praguto ku iso
1: sama mriki ajeng napa lho ngelabrak kowe ngerangket kowe
0: dosa luput kula napa
1: ora luput ora kleru wani karo Sinun Prabu Mandura iki pundenku sapa sing wani karo Sinun Prabu Mandura padha karo wani karo Pernata Negara Mandura wajib tak rangket. Ayo, sampean aja ngrangket kalau Petro. Anak-anak pendowo do kalah karo Petro. Sampean jajal karo Petro, mang coba mangraket Petro. Wah, ora minggat kene margane wani mang cobi. Lino pangendamu wah, ilang dong.

0: Duro licik. Jireng getih wedi mati. Wah, aku dengar ini sing tutu terampil, tengah terampil kenapa lagi? Iyo, kena mutar tenang aku. Oh, sojokeh tenang. Dan urek merocok tumpu ngapa itu? Asmi ramang. Wong kene genah ngendani tumbak kok jedul ora.
1: Mundur.
0: Arek ngopo?
1: Bapak lu ngata apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Tumbak. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tumbak digdaya ngenengi getihe wong suci. Dadi tumbak besi rongsokan rapayu muncul ngono iku dadak udus ndandake tenaga ta takon aku
0: piye mau go
1: bapak lu ngata apa biyen meteng tuwa tes dadi banyu
0: bapak lu ngopi yang meteng ngapusi
1: lah kowe muni piye
0: bapak lu ngopi yang meteng
1: wong bojone meteng kok bapaknya kelayapan bapak lu ngata apa biung meteng tua tes dadi banyu
0: oh bapak lu ngata apa biung meteng tua tes dadi
1: terus di stop
0: ya
1: stop ngaku wong suci gak tau tuh minta elek tumbaknya mesti kalah
0: oh iya
1: damang ya baleni ya
0: jajal
1: bapak lu ngata apa biung meteng tua tes dadi banyu aku wong suci ra tau tolong jupuk dadi tumbak rongsoan pulang
0: bapak lu ngata apa biung meteng tua tes dadi banyu meh kebablasan nih gong
1: kuwi tumbak lawas kaya kendaraan lawas ki direm Senin mandeke Rebo
0: lak nabrak ya apa-apa ya aku wong suci ra tau tolong jupuk tapi tumbak rongsoan balik mandi
1: geleleng ta
0: mongko pengin sira aku bareng rong dok bebek iki
1: leng aku ki nek wis adoh urung adoh kok ngelaku
0: tombok cengele
1: mesti untung ra kemancep
0: oh,
1: balik ke tro nek pancen kowe digdaya
0: tak bareng niko

0: wae, Tru.
1: Ayo nek saiki nek ora bali mudar tenan. Nah, nek ora bali iki ora guyon kok. Nek ora bali kowe karo aku mati tenan. Sebab e Sinon Mandro Prabu Baladewa nesu dukaya asine. Petro Gandong bolong kowe iso ngilani dadane Nata Mandro Prabu Baladewa. Ora kuat kowe, ora gelem bali kuat nadai Kiai Alugor aku meguru karo kowe 20 taun. Ngono kuwi karo mak Tleno. Metu Alugoro murup saobor.
0: Terus
1: mulai.
0: Mulai piye to? Maju terus.
1: Mati kong
0: pendem terus.
1: Loh, lah iya nek dipendem ki dipendem anak bojoku. Hah? Piye? Kowe gelem mung ngopeni anak bojoku? Nglabui wong tuwa ya nglabui nek nganggo pikiran sing resik, pikiran sing bening. Aja waton gugu karo karepe dhewe, aja waton semaguh minangka kewajibaning dadi anak. Nek nganggo hitungan, ngono. Nek iki aku maju aku mati tenan. Wis mesti apa? Ha. Wis yakin kowe mati, ha. Kowe meyakinkan awakmu dhewe nek kowe mati, mungsu Alugoro kowe, kowe ngungkuli kekuatane sing gawe urip apa piye? Apa kowe ponakane sing gawe urip apa? Iso ngarani iso mati tenan ki, ha? Sing jeneng Alugoro ki rak pusaka kadonyan ta, Tru. Iso lho Gusti paring dawuh, ha? Tak omongi Gusti paring dawuh, Alugoro ora ana dayane. Kun fayakun, dadi lan nyatane. Kalingan critane Nabi Musa ora. Pokoke tekan loro to, kok. Aku ora tau melu pengajian. Iki mergo entuk firman saka Gusti Allah. Tongkat kuwi keprukna ning bumi ning banyu. Mula laut merah membelah. Ngono. Nek tanpa entuk firman saka Gusti, tongkat kae ya mung kayu sing dienggo cagak tuk tindake nabi. Ora ana dayane. Nenggala ya ngono, ampuh saka gaweaning manungsa. Ning nek Gusti karepe ora ampuh nek tiba ning Petruk. Ora ampuh, Tru. Ora mati kowe. Mengalum. Iya ya kok
0: kandhani kok.
1: Ha ning kono nggawa Alugoro iki sing tak nggo pusaka apa?
0: Tak goleke rasa Sumelang kowe. Rasa Sumelang iso Alugoro kalah ampuh karo sing tak goleke iki. Ya.
1: Ya.
0: Lah nek tongko nek wis garing. Ki wis anget iki.
1: Tak dulang kowe lho kok dikai mblek kebo.
0: Wah, jan iki nggo srana itu. So nek tukel jamure.
1: Oh, lha ta edan.
0: So ape tenan. Ya. Oke, wis. Wis.
1: Aku ming mungsuhe kok ming arit kae tamake Gunung Jugruk Segara Asat.
0: Wah, iki jarene sing duwe ketau nggo nyolong gori ping telur aku nangan. Iki ya ampuh aja sembrono kowe.
1: Ngono ya, Kang.
0: Heeh.
1: Ya wis. Tak adepane.
0: Bagus, ngono kuwi kakangku tenan ki ngono kuwi. Wis,
1: mati urip pasrahke sing kuwasa.
0: Ngono. Apike ngono. Urip dadi tentrem, ora kemrangsang, ora kemudu-kudu, sareh, sabar, ikhlas. Pasrahke apa wae sing gawe urip. Mati urip rejeki apa wae pasrahke karo sing kuwasa.
1: Heeh.
0: Ning menungsa aja tinggal pambudi daya.
1: Ha iya.
0: Mono kuwi.
1: Heeh. Yo. Titip dompetku, Kang. Padahal no bojomu, bojoku.
0: Wah, ketrucut lho mangane kowe. Kowe ana hubungan apa karo bojoku kowe? Kok ana no bojomu? Baru gong le omong iklan. Ah, aku tetep curiga aku. Lah bojoku nek diwae kok ming dolanan HP, wah.
1: Kena bojoku ya, Kang. Omongno nek aku ora bali 3 dina tekane 7 dina kon nyelameti nganti tekan 1000 pesthekno aku mati.
0: Ya, wis tak ikhlaske kok, Tru. Aku iso ngandani ning iso ikhlas.
1: Ya. Karo anak-anakku penono sing barep kae arep lulus SMP, sono mlebu SMA, ragatono.
0: Jengkolmu
1: dolno tegalan ngarep omah kae.
0: Oh ya ngono siap.
1: Sing wedo kae mlebu SMP sesuk dadekno siji ragate karo tegalan ngarep omah ya Gong.
0: Yo.
1: Pit kae nek kepengin anakku duwe motor. Pit kae didol terus dolno kebon kulon omahku.
0: Oh iya, heeh. Weh, tak tonyo kowe. Mikir ae tak dol aku to.
1: Oh iya ya lali.
0: Wah, wow, mulane sugih kowe tro. Dal-dal wae.
1: Ayo ora lali,
0: lali nampa dite kok lali.
1: Ya ya wis pekarangan mburi omah.
0: Ya, wis ngono ya.
1: Hmm. Pit kae openono, omahku openono ya Gong, anak-anakku openono.
0: Wis sip pokoke.
1: Kabeh pakaryanku tandang ngono.
0: Siap wis.
1: Wis aku tak mangkat ya Gong.
0: Sik, deleng-eleng sik. Ana sing rung dititipke engko geton lho kowe. Nek nganti geton wis ora iso urip ngrekoso kowe. Grantes nyawamu.
1: Wis kok, Gong. Anak, pit, omah, tegal. Wis kok.
0: Dieleng-eleng.
1: Wis kok.
0: Ah, aja ngono to. Mane dipek wong liya.
1: Oh, dapur murah. Ngalap rumbak yune dhewe.
0: Aku nekat ya soalnya.
1: Ngawur ora. Wis ngono ya, Gong. Njaluk pangestu tandingane.
0: Ngati-ati pokoknya tak pujake saka kene.
1: Kowe mlayu banter baliyo. Ikhlasno aku, ikhlasno mati, Gong.
0: Wah, jan aja ngono wis
1: maliyo. Aku tak maju, Gong.
0: Ya wis, sewang-sewangan ya, Tro.
1: Ya.

0: Sarat saya ingin Maranoto Mandura Prabu Baladewa. Kowe saya ingin Maranoto Mandura Prabu Baladewa. Ing atase iki pusaka kadewatan Kyai Alugoro mentok bungsuwi arep elek kaya ngono.
1: Wis ora sah cerewet. Arep elek niki wani mungsuh Alugoro.
0: Iblis lanat. Iki tamake Gunung Cukrung Skoro Asat.
1: Iki tau punya longgor iping telu ra kenal.

0: kok padha karo Burgutara? Hm?
1: Kowe nggawa apa Kakang Andipun Kakang Mandura Prabu ana negara Ngamarta? Aku aja mongko gawe isin Kresna. Aja mongko gawe wirang. Hm? Tarewange aku mentolo karo Petruk Kantombolo, tarewange aku gelut karo Petruk. Dinemu aku mbelani panjal maning jajalanan. Ning mbebatku weruh dhewe sing pustaka jaman sing sedo kuwi wujude kowe. Kowe aja mengorek-orek rene wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Kowe aja jejereng wirang karo ora ini Baladewa. Ora iso mbalekke pusaka. Kowe aja srawung karo Baladewa selawase Kresna.

0: Setyaki.
1: Kula wonten dawuh.
0: Ayo kowe ngunek-unekke aku ora.
1: Boten.
0: Ayo toh mumpung ana kaludhangan. Kok kayane bengi iki pun Kakang digething pirang-pirang wong. Ayo kowe melu wong gething aku.
1: Boten kok Prabu. Prawi kula gething kan panjenengan laduh la ciloko kula. Monggo kula namung dherekaken patuko Kanjeng Koko Prabu boten dherekaken pihai sanes.
0: Neng nganti gething wani gething karo aku apa ora kelaku morat marit?
1: Iya.
0: Tak sepatani kowe.
1: Iya, iya. Ngestahaken dawuh.
0: Arjuna
1: wonten dawuh.
0: Ya toh pancen dadi kewajibanipun Kakang lan Siadi kudu ngrampungi perkara iki.
1: Koko Prabu keparengipun.
0: Sejatine Pandhawa mung kurang tanggap karo Kyai Semar Badranaya. Semar kuwi nangis nanging durung karuan atine sedih, Semar kuwi guyu nanging durung karuan atine bungah. Mula Semar kae tansah samar, ora iso dijajaki jero lan cetheke penggaling Kyai Nayantaka
1: mekaten.
0: Semar weruh bakal ana udan kang tumanduk ana ing negara Ngamarta wekasan utusan Petruk supaya dadi payung. Nanging Pandhawa ing kurang tanggap.
1: Inggih.
0: Mula Pandhawa luput tumrape Kakang Badranaya lebuhun Kakang uga kleru tumrape Kakang Semar
1: barengipun.
0: Ayo nang Karang Kadempel. Pasrah bongkoan marang Kyai Nayantaka. Atur saking kluputanipun Kakang apa dene Siadi marang Kakang Badranaya
1: menawi ngaten monggo kula dherekaken.
0: Setyaki kula wonten dawuh. Kowe tak tinggal yo.
1: Lah, ngendikanipun kula dherekaken panjenengan sakmenika dipun tinggal. Menawi dherekaken menika inggih sebaya mukti sebaya mati.
0: Ora, kowe arep mati-mati yo dhewe. Aku tak mukti dhewe.
1: Lah kok ngaten sakmenika kok ngaten.
0: Wis to. Kowe tak tinggal dadi tanggungan yo.
1: Ih, ngestahaken dawuh. Kundur panjenengan pinjang menapa?
0: Yen wis rampung makaryaning Nata Ndarawati, aku mesti bakal kundur marang Raja Ndarawaka. Nanging yen durung rampung Taunana Windanana ora bakal kundur marang Praja Yayi.
1: Nggih, ngestahaken dawuh.
0: Enten ana menang Praja Ngamarta,
1: ngestahaken dawuh.
0: Arjuna ya mangkat
1: Koko Prabu, paduka tindak kula dherekaken Koko Prabu.

Sinebing sang guwang arko gemanto sing dalu jroning ratri dering wonten kacarita. Among sang guwang pratungga pating judul saking barang wetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tata sing kamantian. Dewasaning no awuwusa wancine wis ngancik goro-goro.

tandaring kang goro-goro. Nalika semanten mungkin arya ngremati wijine repatmu no kawan kelas margaring Petrus Malora Bagong. Ing sampeyan jekan madane ora-ora mbok. Wijine saben repatmu no kawan.

Jan. Biasane sing ngene iki ya Petruk. Aning Petruk santen iki mau ya ora tau, ora teko-teko. Kepeksane ya aku ya iso ora dadi ngapa, ora beda karo Petruk. Nggih. Derek mangayu bagya hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping 12.

sing ngempul ya wis sepuh menika pernah simbah utawi Pak Mbah Pakde mbah simbah ning pernah kalian kula menika nggih tunggil jarah Mbah Tejo nyah kempulane jan wing wing monggo piyaine wis kuru lho wis cilik mbah ya diawet-awet tenagane Pakde rasa mempeng-mempeng ngono kleru sirahe penonton tahu ya aku ngempul ana kuwi mbiyen ajar ngempul saking iramane sesek jaman semanten ngempuli bapakku bapakku ya saurarane ya iso mayang biyen ya apik kon genteni ngempul tudrang.

0: dong, weng wah.
1: Among kok jaman semana urung pati ya iso ya bocah antuk-antuk ning gonggong
0: tung tandung ning
1: ndase bocah tak tutuk sak kayang. Untung bapakne ra nesu wong terus. Aku medun tak gendong ngapura ya dik. Ya iso kok ngono kuwi ya iso.
2: Neno.
0: Kula nyuwun sumantenipun Budhe Jum.
1: Hah, wes. Hah?
0: Mboten apal? Hah?
1: Budhe, ya Budhe aku nak nyeluk Budhe kok.
3: Iya.
1: Nggih, Budhe. Nggih. Wah, ya bareng teh Indomie sak mangkok.
3: Sing utuh, Mas.
1: Mula cetha. Hengi.
0: Oh, isih kok ya. Oh, sinden kundeng sing mangan lho.
1: Nah, sinden kene iki pancen ya tata krama apik-apik. Tur sinden sepuh iki mesti tata krama. Teko ning nggon parepatan kowe mesti nek dimanggake karo sing digawe. Monggo, Bu.
3: Inji.
1: Apik kae. Dari pun Bu Mangga lho sampun dipersiapkan.
3: Injih matur nuwun.
1: Jupuk piring we alon-alon hidup segawe nek sinden sak umure sak yuswane bojo Mbak Lasmi lan sak pitulute kae mesti juduke sithik ora ketok nek dokoh lawe ya meng sithik ndoke ya separo. Ndok kok meng separo. Apa pitik iki bokonge ana silete apa piye? Ngerin lotok separuh, ngelotok separuh. Nek didawi ya, mongga Bu.
3: Inji, matur nuwun.
1: Mongga lho Bu, unjuani pun.
3: Ya matur nuwun.
1: Wayang biyen lo saiki bedane ya neng kono kuwi. Lho aku ki anak dalang ya, sinane bapakku biyen nek ditekono ya. Mongga Bu.
3: Inji.
1: Wiyaga ki ra ono sing mlaku wani neng arep dalang ki ora ono. Wo sengsara uripe. Kuwi tenan niku estu mboten gara. Zaman taun lho nek ana kene iki sing mantan penabuhe swargi Mbah Narto Sabdo ya ana. Buaya ngopo gawate? Kleru nabuh ngono wae. Kling, kleru ngono wae dalange noleh wis kaya ora slamet uripe kan. Mesti delik kae wedi. Nek saiki dalang ora kajen iki saiki. Aku ki nyewa mobil ya ora entuk nang ngarep. Bangsa tenang. Muri mawon Pak mungkin tidak masuk angin. Nah, rasane. Dar apa-apa. Tur ya sinden nek Jawi. Monggo Bu.
3: Ijeh matur nuwun. Yo, Co, do madang, Co.
1: Ayo rombongan jim setan priwayangan wedo-wedo kae. Nyiduk ya kendel-kendel, monggo wis bengesan. Wes, wanggre muni mangan iki delok engkas kok iki. Ketok ae ya anteng ngene iki delokan nggih delok engkas. Lah sing pinggir dhewe iki meh diserot kok kuwi. Ngono. Aja kok bakmi. Cedel wae ilang kok bak. Jan, ya. Enak, monggo Budhe. Kemenangane sinden ki nang kene iki ya suwa semono nek suarane jek apik isih dinggo wayangan isih iso golek dhuwit.
3: Amin.
1: Nek campur sari penyanyi dangdut ki murtang puluh munggah panggung firkek penonton wis ana. Kertu merah kon medun langsung. Nek sinden isih ya suwa semene iki
3: cianci.
1: Wah. Si temon jo dirasake isih kena.
2: Selendang biru,
1: mangga Budhe.

0: netati jam jos.
1: Neno, neno.
0: Utane riyen sak kelas kalian kula sak angkatan. Nggih, nek jurusan tari, kula jurusan gentro riyen. Pantes mboten pantes kok gaduh.
2: Larine wonten nggih?
0: Wonten ta? Tati wonten. Oh, nggih, wah jan wis. Oh, ya kanca sak kelas biyen kancaku ya akeh sing do ning Jakarta kene iki ya akeh. Top tenang. Nenengke. Kowe nang Jakarta tin malah tentrem uripmu. Monggo nyumpeli banjir kuwi rak lumayan to. Awak semono wis. Mangga Bu, bujum.
2: Nurhatkan batin setiamu.
0: Ayo. Kanca-kanca Wirok Pradongga.
3: Ya.
4: Selendang biru.
0: Sian tonjo tenang.
4: Nana nana nana.
0: Mangga.
2: Tep

0: bedengus
1: Bagong iki. Petruk nendi? Ora usah tak critake nggon gara-gara engko ndak. Kowe lemu gegendingan tetembangan ora fresh malah mikir Petruk. Wis sing wis ya wis anane aku ya lakoni wong loro.
0: Oh iya iya iya. Selamat sore.
1: Selamat pengestu apik.
0: Kurang tahun Taman Mini Indonesia Indah.
1: Ayo. Ngarep kono kuwi ana Blumbang kuwi sing ana pulau-pulone.
0: Oh, ayo.
1: Sumatera,
0: Sumatera, Sumatera.
1: Jawa, Kalimantan utawa Borneo.
0: Ayo.
1: Sulawesi.
0: Heeh.
1: Bali sak pengetan.
0: Iya.
1: Irian Jaya kabeh digawe pulau ning kono kuwi men padha apal.
0: Heeh.
1: Nandake arep apa? Beda-beda tetap siji ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.
2: Wah ah,
1: meletek pikirmu. Loh aku we padake.
0: Iya ya bener, iki ulang tahun ingkang kaping 42.
1: Wah sepo ya nek.
0: Ayo tuwa kok ya.
2: Nek arep kaya ngono wajib diuri-uri mergo iki iso dadi srana memperkenalkan para bocah-bocah utawa kinarya sarana nggone ngudi kawruh babakan kepulauan sarta kanan Nuswantara utawa Indonesia iki.
0: Bener
2: ya adat budayane, ya tata carane, ya panganane, ya sandangane. Nek ora iso tekan kono-kono kuwi larang regane, cukup neng Taman Mini kabeh iso diperkenalkan lewat Taman Mini.
0: Bener ya. Ayo seneng-seneng le tembangan, aja nganti kurang ada ngaturake wigatine apa perlune wis diaturake. Saiki mingkari maca layang-layang sing kepareng diaturake marang awak dhewe utawa diparingake marang awake dhewe.
1: Heeh. Saking pratama dekorasi lagu Sri Yuning.
0: Ya.
1: Mau sore sing urung diaturake Kutut Manggung.
0: Waduh pirang-pirang.
1: Wah wis. Pokoke gara-gara iki sindanku tidak terpakai.
0: Waduh.
1: Ora dinggo rak wis aku jelih krungu suarane.
0: Heeh.
1: Nganggo budhe-budhe ro mbakyu-mbakyu kae jos terus.
0: Ha iya.
1: Jane aku rasa nggo sindane marah apa-apa kaya-kaya biaya. Ora kanggo gawe. Ngebabai angkutan.
0: Ha iya,
1: sindan loro wis gemboske ban kuwi.
0: Ayo.
1: Wes jan mangkat yo ketulo-tulo.
0: Heeh. Kok iso ketulo-tulo?
1: Kowe tau apa arep nang Jakarta kok liwat ngisor papringan? Mergane sopire pekok kuwi mau. Iki kepiye to Jakarta kok dalane gronjal-gronjal? Bol mlebu desa jalan alternatif. Wah, wes kaya ora tekan gone kae. Aku ki pikir aku sida mayang ora iki.
0: Ya sing sabar karang kanca-kanca iki werna-werna kok.
1: Nang pokoke dal-dal. Mula kowe ngomongke mau tak benerke tenan asli ra ngapusi aku.
0: Heeh ya.
1: Merga Mbah Kumbian ya dalang, Mbah Buyutku ya dalang. Mbah Kumbian nanggure muni nesu wae wis. Sing jeneng cagak utawa gayor gong kuwi nggo nyampirke klambi wae le ngunek-unekke.
0: Ora wani.
1: Ora wani mbiyen ana piyaga. Jaman mbiyen nek
3: aduh, Pak Ojek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Angkat ngojek, Pak.
4: Bu Lurah. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizki yang udah Allah persiapkan.
3: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
4: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
3: Satu lagi, Pak Ocep. Sama musim kawin.
4: Aduh.
3: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
4: Aduh.
3: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
4: Nih, Abu Utop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngelus lagi. untuk keluarga tercinta.
3: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
4: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu?
3: Apanya?
4: Habutopnya.
3: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Bisa perkenalan dulu, Pak?
7: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
6: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
7: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
6: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
7: Masih.
6: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
7: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
6: Oke, Pak, terima kasih, Pak.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
9: Beli lagi ya tuh, Ma.
3: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
9: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
3: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
9: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
3: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
9: Pasti ya, Maya.
5: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
10: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
13: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
11: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
13: Delapan poin empat Radio Stara FM Kebumen.
0: Dengus Bagong iki. Petruk nendi? Ora usah tak critake nggon gara-gara engko ndak. Kowe lemu gegendingan tetembangan ora fresh malah mikir Petruk. Wis sing wis ya wis anane aku ya lakoni wong loro.
14: Oh iya iya iya.
0: Selamat hari. Selamat pengestu mapek. ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah.
1: Ayo ngarep kono kuwi nang Blumbang kuwi sing ana pulau-pulone.
0: Oh, ayo.
1: Sumatera. Jawa, Kalimantan utawa Borneo.
0: Ayo.
1: Sulawesi. Bali sak pengetan.
0: Iya.
1: Irian Jaya kabeh digawe pulau neng kono kuwi men padha apal.
0: Heeh.
1: Nandake arep beda-beda tetap siji ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.
0: Wah.
1: Mletek pikirmu. Loh. Aku we padake.
0: Iya, ya bener. Iki ulang tahun ingkang kaping 42.
1: Wah. Sepo ya nek
0: ayo tuwa kok ya. Nek arep kaya ngono wajib diuri-uri mergo iki iso dadi srana memperkenalkan para bocah-bocah utawa kinarya sarana nggone ngudi kawruh babagan kepulauan sarta kanan Nuswantara utawa Indonesia iki.
1: Bener,
0: ya adat budayane, ya tata carane, ya panganane, ya sandangane. Nek ora iso tekan kono-kono kuwi larang regane, cukup neng Taman Mini kabeh iso diperkenalkan lewat Taman Mini.
1: Bener.
0: Ya. Ya, seneng-seneng le tembangan. Aja nganti kurang ada yang ngaturake wigatine apa perlune wis diaturake. Saiki mingkari maca layang-layang sing kepareng diaturake marang awak dhewe utawa diparingake marang awake dhewe.
1: Heeh. Saking pratama dekorasi lagu Sri Uneng.
0: Ya.
1: Mau sore sing urung diaturake Kutut Manggung.
0: Waduh pirang-pirang.
1: Wah, wis. Pokoke gara-gara iki sindanku tidak terpakai.
0: Waduh. Ora dinggo,
1: ora wis aku jelih krungu suarane.
0: Heeh.
1: Nganggo budhe-budhe ro mbakyu-mbakyu kae jos terus.
0: Ha iya.
1: Jane aku rasa nggo sindane marah apa-apa, kaya-kaya biaya. Ora kanggo gawe. Ngebabai angkutan.
0: Ha iya,
1: sindan loro wis gemboske ban iki.
0: Ayo.
1: Wes jan mangkat yo ketulo-tulo.
0: Heeh. Kok iso ketulo-tulo?
1: Kowe tau apa arep nang Jakarta kok liwat ngisor papringan? Mergane sopire pekok kuwi mau. Iki kepiye to Jakarta kok dalane gronjal-gronjal, bol mlebu desa dalan alternatif. Wah, wes kaya ora tekan gone kae. Aku ki pikir aku sida mayang ora iki.
0: Ya sing sabar karang kanca-kanca ki werna-werna kok.
1: Nan pokoke dal-dal. Mula kowe ngomong ke mau tak benerke tenan asli ra ngapusi aku.
0: Heeh ah, ya.
1: Mergo Mbah Kumbian ya dalang, Mbah Buyutku ya dalang. Mbah Kumbian anggere muni nesu wae wis. Sing jeneng cagak utawa gayor gong kuwi nggo nyampirke klambi wae le ngunek-unekke.
0: Ora wani
1: mbiyen ana piyaga. Jaman biyen nek cara yoja wayangan sedina sewengi reng.
0: Heeh.
1: Awan karo bengi, awane rampung, istirahati ana wiyaga sing nyampirke surjan ning nggon kuwi. Gantungan gayor gong kuwi. Wah, dimatak-matake. Ngerti tata krama ora kowe?
0: Hah?
1: Kae gayor gong ora nggon nyantelke klambi, kaya kringete iki apik-apik. Wes sing nyantelke klambi wis masuk angin patang dina patang bengi.
0: Wediro dalange
1: tenan.
0: Ya toh.
1: Aku kelingan kok. Aku mbiyen dhewe cilik tau nglangkai wayang iki di sabet karo bapakku. Wok nganti bilur nggon bokong. Ning dadi pamecut tumraping awake dhewe. Iki sing makani kowe, sing nyekolahke kowe, sing nyandangi kowe. Iki aku nyambut gawe bengi nganggo kaya ngene iki tak rewangi melek ki ngragati kowe dapurmu kuwi le. Siapa aku yang rawani balen.
0: Anakmu saiki ya tiru.
1: Weloh, wis ngedol wayang anakku.
0: Kok wis ngedol wayang ki piye?
1: Wah, ya karang saya temurun ki saya ndugal.
0: Pinter.
1: Mbuh nek ndi menungsane lincah-linci ketau.
0: Iya,
1: wah ya syukur-syukur ae. Ya ngono tenan-tenan, beda karo saiki ra diwanani.
0: Ha iya.
1: Ana penabuh. Rombong aku ki kleru le nabuh mongko wis latihan teng ngono ku. Tak toleng malah.
0: Oh, ngopo?
1: Iso apa kowe nabuh ngono kuwi? Nek diardi ardi senani nang iso rampung ngono jenenge ya. Nun sewu, Pak. Butuhe sampeyan iku mayang sing apik wis beres, rasa gagas penabuh. Sampeyan iku mayang ro bayar wis apik. Lho, kuwi kaya ngono kok apa penabuh kaya ngono.
14: Ayo.
1: Aja kok kuwi. Aku urung adus kowe andukku ana sing nganggo kok wis. Iya. Ning pancen tak bebaske, Pak Bupati. Ndak ana perbedaan antarané dalang karo penabuh iki, ndak ana perbedaan. Saiki kastane padha, padha-padha sebagai pemerhati seni lan pekerja seni.
14: Heeh.
1: Penabuh iki rekan kerja, aja dianggap andan, aja dianggap kuwi abdi ora.
14: Iya.
1: Aja dianggap batur. Wayang tanpa penabuh ya ora iso jalan, ora iso mlaku.
14: Heeh.
1: Ngono. Penabuh tanpa dalang golek juragan liya. Kuwi elake nang kono kuwi.
14: Ha iya. Aning dalang ya iso golek penabuh liya.
1: Ning ra angel ngompake.
14: Iya iya.
1: Tenan mula. Asli tenan satu kesatuan yang sangat kuat dan kukuh bakuh.
14: Heeh.
1: Ora iso di gempur nganggo apa wae.
14: Wah, ya syukur, syukur kok.
1: Tenan yakin, Pak. Ambian ki ora ana kok nganggo lampu terang-terang ngene iki. Mbiyen ki mesti nganggo blencong, kae lengo klente, kae sumbu. Mula mbiyen dalang kuwi kete boros
14: mergane
1: ketetesan mawa. Oke do bolong.
14: Oh iya to.
1: Kuwi nyatae padake aku ki ndagel. Asli kuwi mbiyen nikete bapak kuwi anggere tak tileki do bolong kae mergo ana kekanu anggere anu dadak dudut apa sumbu main padang ngono kae. Terus dalang biyen ki ampuhe ora nganggo sound system wae, Mas. Nganggo sound system cilik wae. Wong ngono kuwi dol desa kana krungu. Lampuhe dalang. Saiki dalang saiki ora nganggo sound system bengong sithik wae melirik. Tabyak-tabyak. Ora penak wae. Nesu. Ayo wis modern kok.
14: Heeh.
1: Penabuh wae jaman biyen ngepit.
14: Oh iya ta.
1: Wah, enang sing nglakoni kae. Pak Detejo sing ngempul kae mbiyen nderekke bapakku ki ngepit. Adoh kono crak kono, bayangno, kowe sik wis tau ning Jogja piye kene tau ning Jogja kabeh. Ndongkelan karo Samas ki adohe kaya ngopo? Lah nek kowe saiki ngepit mumplok lakangmu. Kok dapure ora. Tenan kowe mumplok to rabo. Cengelmu ki malah. Nang kowe mbiyen ngepit ngit-ngit tekan gone, urung tekan gone ora iso ditempuh ngepit, titip-pipite mlaku nderekke Pak Dalang. Pak Dalang petuk nganggo kuda.
14: Waduh,
1: nganggo jaran. Oh, ngono kowe.
14: Heeh.
1: Dalange nganggo andong, tik-tok tik-tok kluncing. Pak Dalang rawuh, "Hoi, oh, sik toto, sinomane toto. Monggo Pak Dalang."
14: Dalange digawe serem kae.
1: Nggih.
14: Tanpa guyu.
1: Penabuhe nang burine, penabuhe nang burine ono do runtut kae penabuhe. Ah saiki ora e. Aku rung tekan nggon tarope nang penabuh sing nang arep clili, clili, clili. Lem aku rung enak ngene ngene.
2: Ngalamamu lho, iki
1: pengalaman perbedaan antara dulu dan sekarang. Peradaban tata krama karo unggah-ungguh.
14: Ha iya. Bener ya.
1: Saiki do nganggo mobil penabuh-penabuh.
14: Ya, jamane wis modern kaya ya.
1: Iso tuku mobil ae ya. Ning sengitku anggere cegat tukang parkir wis cilaka rek. Dalang ki rak teko mburi dhewe to.
14: Heeh.
1: Sing teko nomor 1 iki sinten iki, Mas? Dalange, Pak Dalang. Nggih, mlebu mobil. Nomor 2 dinten iki dalange mlebu mobil. Tiba aku dipaido. Karo tukange parkir. Sopirku muni, Pak Dalang. Dalange iki pira iki? Jalan, jalan.
14: Wis ya.
1: Iki kisah nyata kok. Lah entuk mlebu ya tak muleh aku ya. Podho ngaku, podho gleling kae.
2: Ya apik kaya ngono kuwi ya dinggo. Anu kaca benggala men biyen karo saiki iki eneng bedane.
1: Lah iya kudu ana bedane.
14: Heeh.
2: Kutut manggung.
1: Oke. Sapa di antara trio kewek-kewek kuwi? Oh, wis krungu suarane Mbak Bu Lasmi iki mbiyen nek kutut manggung nang Ayoja jan wah iso nan bubarke wong delok.
14: Bubarke wong delok
1: maksude do nyerak saking tresnane Bu karo Bu Lasmi.
14: Iya.
15: Niko lak riyen to, Mas?
1: Saiki ya padha wae.
15: Benten to?
1: Wes ora saya tuwa iki kutute saya gleleng ora.
15: Niko lak panjenengan.
1: Oh, gonku malah mboten e. Oh, maksudnya kutut kula malah mboten gleleng e. Ditambah kurungane wae ra manggung e.
15: Ora cocok kali.
1: Ya, Mbok, heeh, Mbok menawa. Asem tenan.
14: Iya.
0: Bu Lasmi kutut manggung.
1: Heeh, karo nostalgia.
0: Iya. Biyen ya kelingan ya, Bu. Mandek neng dalam terus melaku turut pinggir jurang kaya ya tau.
15: Lah nggih kayak merambat gunung kaya.
1: Wah,
15: jan bener. Aduh. Jan bener. Loro lopo?
1: Heeh. Kula meng loro sithik.
0: Loro lopo iki tegese iki sengsorane biyen ngono lho. Oh, tak kira nek jenis kula loro.
15: Bismillah ya, Mas.
1: Nggih, bismillah. Napa-napa iki diwiti nganggo bismillah.
15: Wah, ya wis.
0: Ya.

0: ya wis rada sepuh iki ya suarane ora wis rada kendho ya Gong. Ah, mengkurang jejamu. Heeh. Anggere kendeli jejamu wis jos kaya aku. Waton nekat.
1: Iya.
0: Jamune iki waton nekat. Aku tahu ya bojoku kleru. Kok kleru wah wis aku ngombe jamu laki-laki. Sedia tak udak ngono. Kae lho, kuku Bima kae lho.
1: Heeh.
0: Bojoku ngombe sari rapet kleru le ngombe. Aku ngombe sari rapet. Bojoku ngombe kuku Bima. Bojoku ki bengi meng.
1: Wah.
0: Ya aku meng bola-bali mlayu rono mlayu rene ra iso nguyuh. Ambene ra. Tenane. Asma.

0: Aki, anggungnya iki dititip periksa sing tenanan, yuk.
1: Ketekung, kong, kong.
0: Wah, si Jos, pisan gas, yuk. Coba, Budhe Jum, manggung tak Budhe? Reketekung, ayo.
1: Reketekung.
0: Wah, saya bening.
1: Kong.
0: Sip.
1: Kong.
0: Nah, jajare Bu Tantra, nganggung. Ika piye iki? Sinden kok hilang tak kedepake? Gua menawa.
2: Masuk angin.
0: Napa?
2: Masuk angin.
0: Oh, masuk angin. Kulo pun bedhe ajeng matur. Nek rada gerah napa mboten sekeca badanipun. Ayo, ututku iki. Anggung. Kampleng e ora pamak. Ayo. Ayo. Utuh tak leman kuwi. Aku nek ngono kuwi mapas manggung kong tak sentik ndase kok pisan. Aleman. Aku tuh cemono ki nek ora plangkringane glugu. Wis, nggo manggung pisane ambruk ya. Ora keteng grobyak.
3: Paling ora dilas.
0: Ayo. Ayo jajare ayo.

Wes kudu dianggep panganane komplit. Apa-apa ana rampung memangan sega ya klethik-klethik. Mbang gula. Nek ngelilir le turu terus apa ngonceki salah. Jan kecukupan ki cengkoke apik-apik. Ayo Mbak Bulasmi ini, Bulasmi. Wah jan kok kere Bulasmi terus.

0: sing jeneng suara rebel iki ngene iki rek. Ki nek rekamane Budhe Jumi tok setel neng audio sing ngebas gak muni. Nek sing tok polke treble jos sinebut lho bening apik. Nek Bu Lasmi mau, Bu Lasmi mau ki sedengan. Middle. Waduh. Nek cara sound system middle ya udah kaya tadi rebel ya ngebas ya apa.
1: Oh wajan gue pinter.
0: Serak-serak basah ya no. Narep kering ya digenani tadi. Serak-serak kering. Gue anjur telaknya digenani no papi. Aneh-aneh. Yuk

0: engko metu dal anu lagu anyar ora aku. Bangsa dalan anyar suketeki.
1: Lah, klasik aku ki. Lagu kang ngono kuwi marai bodho cah cilik-cilik.
0: Kok iso?
1: Wah, tenan teng anakku ki maune kudune biji 10 marai biji 9 mergo salah. Mengarani kembang-kembang kuwi lho. Pertanyaane kembang blimbing moyo. Ngerti? Terus kembang apa? Kembang nongko apa? Kembang empring kuwi apa jeneng iki? Ndak, kembang
2: rusak.
1: Rusak. Aku sing terakhir ki anakku lan jawab ki kembang tebu sing kabur kanginan. Aku ora lagu to, kembang tebu sing kabur kanginan. Nggon jawab pertanyaan, wah wis bosok.

0: Kita gitu, anak mono sing wedok barang go mono iso nginden iso budaya. Wah, ora tepung blas. Rambutnya diabang. Wes. Orang marai jengkel. Nggonira ngene iki dibolong kaya anting-anting. Nggonira dibolong kaya anting-anting. Wes jan. Wes angel dikandani. Saiki malah awake ditato barang.
1: Wes.
0: Nggon lengan kene iki digambari kembang. Kuwi men ngapa to nak? Menghalang segala tindak kejahatan Pak. Kok iso? Aku tahu dibajul Pak karo cowok. Halo cewek, cantik ya. Boleh dong cium bunganya? Langsung tak angkat ke tanganku ketok elekku. Nyoh, saoyote sisan. Mongko dikelabang telu tadi. Ngono.
1: Jijik ya.

0: Bagong.
1: Pripun Budhe?
0: Pripun lajengaken Bu Totro nggih?
1: Nggih, Bu Totro. Oh, Bu Totro sampun sehat.
0: Oh.
1: Matur suwun. Lah kok ical dikedhepake. Ayo wong jeneng masuk angin ini jeneng masuk angin ini ngerkosa lho le tenan wis. Ora kerokan nek ora pas ya ora mari tenan. Wah aku nek dimasuk angin krasa iki keroki langsung mari kok. Ha to. Keluargaku ki langsung mari kabeh. Sing ora mung bojoku. Wo. Bojoku ki angel dikeroki. Mergane mah tak keroki sebabe tak keroki pisan gegere tak tulisi bangsat ngono aku di aku ya tak tulis sih. Wes rampung Bu. Nuwun ya Pak, ngilowo. Wong lanang rata tatanan. Seneng ya kowe. Aku guyu ora metu kae. Aku ki ndek trek kok.
2: Oh,
1: aku mulane ngomongke ora tau padura bojoku. Aku nek jenenge unake iki ketoke ra krungu pancen tak sumpeli kapok kuping. Nek ora nganggo headset. Wacu. Ngerti wae kowe. Lho, Reng, modern saiki dunia itu hanya segenggam HP. Android. Android kira wedok. Ana HP metu lanang ki. Androna.
3: Wis ora. Ngawur nek iki tetep ngawur.
1: Asli aku ora ngapusi tenan. Tenan ku yakin golek ana ning anu konter-konter terdekat pasti ada.
2: Oh iya.
1: Golek tuku bareng karo obat salep. Kuwi Androna ki nek ora disalep wah HP-ne lembek mergane sebabe eta treng. Kowe ngerti ora?
3: Ora ya, sesuk tak kandhani.
2: Oh iya.
1: Lah, kok difoto karo Bulasmi ya. Paling tembleke ke kamar mandi, Pak. Gue spirit nek

jos yang ngene iki swara kakung ki ngene iki. Wes tanpa ana los keluar dari perut. Angadong miayam. Apa? Ku mau lho. Ku mau cakepane. Angadong nang tengah dalan miayam. Wong ngomong pangan wae nang tengah dalan tok ora nganggo miayam. Aduh, ana nang ngelek. Ayo. Terus

0: Capek juga.
1: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
0: Capek, Pak. Abis ganti spray.
1: Wah, ganti spray, Bu?
0: Iya, kenapa emang, Pak?
1: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum habutopnya.
0: Bu, ngapain Bapak minum habutop? 4 kapsul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
1: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru. Masa nggak dipakai, ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
0: Bukan nangis, ngingisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara nggak pakai pembalut.
1: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum habutop?
0: Ya nggak apa-apa, Pak. Kan habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak, biar nggak gampang masuk angin.
1: Gagal maning, son.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ar dari Jabupaten. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri lutut. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah

0: buktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Setara.

0: apa, Neng?
1: Loh.
0: Kalau yang gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
2: Neng gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah.
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama

0: dan sering pegal linu. Setelah saya minum herbal top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja herbal top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
5: Apa sih Bun? Bunda ngomongin apa?
4: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
5: Masa sih Bun?
4: Iya.
5: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi nanti. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
4: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
5: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
4: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
5: Untung nggak jadi botok.
4: Untung nggak botak.
6: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu konsumsi Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair, dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi, dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Star.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Kamar TV.
1: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
2: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
1: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
2: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
1: Di apotek juga katanya ada, Bu.
2: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
1: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Loh, Bu Juni, kok saya perhatiin setiap kesini Ibu sendirian terus? Biasanya Bapaknya yang jaga jualan.

0: Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
1: Loh, kenapa Bu? Sakit?
0: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
1: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa gak coba yang herbal aja?
0: Emang ada?
1: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
0: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
1: Ini gak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
0: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
1: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis 1 botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
6: Radio Setara FM Kebumen.

0: Gambar TV.
1: Aduh,
2: kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
2: Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
4: Beli lagi ya tuh, Ma.
3: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
4: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
3: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
4: Betul, Ma. Makanya Bapak gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
3: Makasih ya Pak, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
4: Pasti ya Maya.
1: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Pitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Pitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Pitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
6: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Pitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Pitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Pitamanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Pitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
7: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Inilah falabudillah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para pemirsa Al-Bahja TV juga para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi hari ini? Kafaran doakan semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Farhan Awi bisa kembali hadir menemani pagi sahabat. Dan insya Allah selama kurang lebih 90 menit ke depan, Kak Farhan akan kita akan kembali menimba dan menambah ilmu ya, dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan dalam program Ekonomi Syariah bersama guru kita Buya Yahya. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan nanti akan kita buka sesi tanya jawab via SMS, telepon, WhatsApp dan Facebook ya. Baik, sahabatku dan para pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas atau mengangkat sebuah tema yaitu tentang lelang. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan pembahasan atau pemaparan dari guru kita Buya Yahya yang alhamdulillah di pagi hari ini beliau sudah hadir di studio Al-Bahja TV. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Buya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Para pemirsa semuanya dan para pendengar, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, lindungan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, tema kita di pagi hari ini yaitu tentang lelang. Silakan Buya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin. Sebelum lelang biasanya ada mukaddimahnya yaitu berkenaan tentang ini, biasanya ada hubungannya dengan gadai. Atau biarpun sebetulnya lelang tidak harus ada hubungannya dengan gadai. Lelang pada zatnya lelang sendiri adalah tidak bermasalah. Akan tapi di saat lelang itu dihubungkan dengan gadai, di saat orang tidak bisa membayar utang dan sebagainya, maka barang ini harus dilelang. Umumnya kan begitu.
1: Iya, iya.
2: Padahal hukum lelang tidak hanya urusan dengan gadai. Lelang itu adalah pada dasarnya adalah kalau Arabnya bil muzayyati, muzayyadati. Jadi jual beli nanti ditawarkan dengan kepada beberapa calon pembeli, siapa yang lebih tinggi maka itulah yang akan diterima. Bagaimana hukum lelang ini? Akan tapi sebelumnya ada sedikit kami singgung tentang gadai kemudian dilelang. Tidak diperkenankan menjual barang yang barang gadai, barang jaminan dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk lelang kecuali atas kesepakatan dari sang pemilik itu sendiri. Jadi tidak boleh seorang lembaga dalam pinjam meminjam, dalam hal ini tentunya kita tidak akan membawa yang tidak syariah.
1: Iya.
2: Misalnya ada bank syariah pinjam meminjam secara syariah, kemudian akhirnya sang peminjam tersebut tidak bisa membayar utangnya, ada barang jaminan yang dititipkan di yang di lembaga syariah tersebut, sehingga barang tersebut mau tidak mau harus dijual. Maka di saat menjual barang tersebut wajib kesepakatan dari orang yang punya barang. Adapun cara penjualannya mungkin harga terendahnya seperti ini, kalau diangkat seberapa boleh. Maka ini yang namanya kemudian setelah itu dilelang.
1: Yeah.
2: Dan pelelangan itu pun jadi tidak boleh keluar daripada harga yang telah disepakati oleh sang pemilik dengan sang dengan sang pemilik. Kalau pemilik tidak menyetujui tentang harga, tentunya pemilik sendiri harganya harus harga pasar, harga wajar. Tidak boleh meninggikan harga sehingga tidak terjual barang tersebut, sehingga utangnya nggak kebayar, nggak wajar, harga wajar. Setelah ada kesepakatan baru dan ditawarkan dengan cara jual lelang. Baik, sekarang kita masuk bab lelang itu sendiri. Lelang dicontohkan ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Dawud meriwayatkan, hanya sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis ini yang banyak ulama berbeda-beda tentang satu orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya ada orang datang kepada Nabi, kemudian dia menyebutkan tentang permasalahan atau utang atau begitu. Lalu Nabi bertanya, kamu punya apa di rumah? Dan dia menyebutkan, saya punya khatifah, banyak karpet, dan punya gelas, punya ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada barang tersebut untuk dihadirkan. Setelah dihadirkan, Rasulullah yang menawarkan kepada mereka, siapa yang mau beli ini? Man yashtarihima, man yashtari hadha ini. Siapa yang mau beli barang ini? Qala rajulun, ada seorang laki-laki mengatakan, ana akhuduhuma bidirham, saya akan beli satu dirham ya Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada yang lain, man yazidu ala dirham, siapa yang mau menambah dari satu dirham ini, merotain dua kali, oh salah tentu tiga. Qala rajulun, ada orang lain lagi mengatakan, ana akhuduhuma, aku yang akan mengambilnya, bidirhamain, dengan dua dirham. Fa'atahuma iyahu, kemudian Nabi memberikan kepada orang yang membelinya dengan harga tertinggi. Dan juga ada riwayat dari Nabi SAW, ini dikisahkan, ini riwayat yang bahwasanya disebutkan tentang kisah yang serupa, kisah yang serupa tentang masalah menawar, tentang tawar menawar. Nabi memperkenankan kalau penawaran di sini belum ada kesepakatan, boleh pindah kepada penawaran kepada orang yang lain. Nah, ini nanti yang harus kita bahas adalah beberapa masalah, di antaranya itu tadi, di antaranya adalah pembahasannya adalah barang yang akan dilelang itu harus ada kesepakatan harganya antara pemilik dengan orang yang bakal melelang. Kemudian setelah itu biasanya ada pertanyaan di sana, termasuk syubhahnya. Sebagian orang meragukan tentang lelang itu, dianggap ini termasuk masuk di dalam transaksi yang dilarang atau hubungan yang dilarang, yaitu masalah larangan Nabi untuk yasumu ala saumati akhihi, untuk menawar di atas tawaran orang lain. Sebab memang di sana ada pembahasan khusus bahwasanya kalau barang sudah ditawar oleh saudara kita, haram kita menawarnya. Tidak boleh, termasuk wala yabi ahadukum ala bai'ati akhihi, tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang sudah dijual dengan saudaranya, artinya membatalkan transaksi hanya untuk berpindah kepadanya. Tapi di dalam masalah lelang tidak semacam itu. Sebab antara pembeli dengan penawar yang pertama belum ada kesepakatan. Sehingga katanya Imam Nawawi rahimahullah dalam raudhahnya, di situ dijelaskan bahwasanya tidak terjadi kesepakatan. Misalnya saya punya barang, siapa yang membeli ini? Ada yang mengatakan saya beli 100. Dia membeli 100, orang si A yang pertama membeli 100 ribu. Tapi saya belum setuju. Berarti belum ada kesepakatan dong. Kemudian saya tawarkan siapa menambah sebelahnya 110 ribu. Saya belum lega. Siapa lagi menambah sebelahnya lagi 100 ribu. Atau 120 ribu. Yeah. Maka bertambah berapa? Baru nanti saat saya kesepakatan, ya sudah saya setuju dengan ini. Maka saat itu sudah ditutup. Kalau sudah ditutup semacam ini, tidak boleh ada lagi yang merusak.
3: Tidak lagi yang belum.
2: Karena sudah ada kesepakatan. Haram mengatakan saya akan beli 130, nggak boleh, sudah ditutup, haram hukumnya. Walaupun kalau dengan... sudah ada kesepakatan, tidak boleh ada yang menaikkan sedikit pun. Dan kalau ternyata ada yang menaikkan, setelah itu haram hukumnya. Karena saya sudah sepakat dengan harga ini, tidak boleh. Tentunya kalau ngikuti hawa nafsu saya, pasti saya akan ngikuti tawaran yang nambah lagi. Akan tapi kalau sudah saya tutup, selesai, sudah selesai, saya setuju dengan ini, berarti ini sudah ada kesepakatan. Maka di saat seperti ini tidak boleh lagi orang lain masuk. Dan ini ada. Jadi masalah lelang ini adalah ada hukumnya, nah, diperkenankan, dan itu wajar seperti jual beli biasa dan tawar menawar biasa. Dan bukan termasuk menjual dengan 10 harga, 2 harga atau 1 2 harga yang dilarang. Karena menjual dengan 2 harga yang dilarang adalah tidak ada kesepakatan dalam keadaan berpisah dengan ini semuanya. Termasuk kemarin ke syubhah yang di kesalahpahaman sebagian orang, misalnya jika ada orang menawarkan dengan 2 harga, yang satu kontan, yang satu kredit. Ada sebagian mengatakan ya karena ada orang, bukan ulama ya. Ada mengatakan enggak boleh karena itu penjual dengan 2 harga. Padahal bukan 2 harga yang demikian itu. Akan tapi ini masih penawaran. Yeah. Ini kredit seperti ini harganya agak banyak, kalau kontan begini. Belum ada penawaran. Baru setelah ada kesepakatan ini transaksi di situ. Misalnya pembeli membeli yang kredit dengan harga begini atau beli kontan harga begini, selesai, sepakat selesai. Maka dari itu jika perpisahan antara penjual dan pembeli belum mengambil salah satu dari harga ini, ada tidak diperkenankan. Nah, ini termasuk ini subhanallah. Adapun yang kita bahas masalah lelang, jadi lelang adalah diperkenankan, lelang adalah halal. Tentunya barang yang dijual ini sama dengan syarat-syarat jual beli. Barang yang dijual adalah barang yang halal, dan orang yang menjualnya pun pemiliknya. Dari pihak lembaga keuangan tidak memiliki, tapi sebagai wakil. Nah, kalau sebagai wakil ini harus jelaskan. Sebagai wakil harus sesuai dengan kemauan sang wakil, orang yang mewakilkannya. Tidak boleh sang penjual atau yang melelang itu seenaknya sendiri hanya gara-gara pengen duitnya cepat balik. Oh, itu enggak boleh, harus adil betul. Misalnya komotor itu harganya 10 juta, ya bilang 10 juta. Misalnya saya punya utang 5 juta kepada Anda, pihak lembaga. Saya jaminkan sebagai jaminan adalah motor yang harga 10 juta. Kemudian di saat saya tidak membayar, bisa membayar, Anda melelang. Disuarakan di masyarakat bahasanya motor ini jual harganya tetap berapa? 10 juta sesuai dengan kesepakatan saya dengan Anda dan harga normal. Tidak boleh Anda seenaknya bayar 5 juta saja, yang penting balik utang saya, uang saya. Oh, enggak begitu. Harus ada keadilan. Dan harus saya setuju dengan harga yang sudah disepakati, baru nanti ditawarkan. Bil muzayyad atau bil muzayyadati. Maka ini adalah ada di dalam fikih Islami. Jadi lelang adalah hukumnya ada, dengan catatan itu tadi. Puasanya kalau sudah ditutup, tidak diperkenankan lagi siapapun untuk masuk. Misalnya apa? Baik, saya setuju dengan ini. Oke, selesai sudah. Tidak boleh dibuka lagi. Nah, baik. Kecuali sudah digagalkan. Sudah gagalkan sama-sama, ya, sudah bebas. Baru mulai lagi dari baru. Ah. Nah, ini kemudian di dalam masalah lelang itu, tentunya nanti uang yang didapat dalam pelelangan itu, jika ini tanpa gadai, ya. Kalau tanpa gadai tidak ada masalah. Tanpa gadai tidak ada masalah. Cuman ini adalah ada urusan dengan gadai, karena gadainya tidak syar'i. Sehingga biasanya kan kita menemukan barang-barang lelangan kan murah, ya. Nah, kenapa semacam itu? Semestinya dia semacam itu. Kenapa barang-barang lelangan murah? Itu biasanya barang lelangan akan murah di saat ada hubungannya dengan peminjaman yang tidak benar atau gadai yang tidak benar. Sebab dari pihak lembaga hanya pengen yang penting kembali
3: duit.
2: Tidak semacam itu, tanya. Itu zalim kepada orang yang punya utang, motornya sudah dibawa, harganya murah lagi, tidak balik kembali utang. Untuk hanya untuk bayar utang, enggak begitu semestinya. Jadi yang harus dipahami masalah lelang adalah jika ini ada urusan dengan gadai, harus perhatikan. Ini adalah harus kesepakatan dari orang yang mempunyai barang tersebut untuk bisa dijual dengan harga tertentu, sehingga nanti lebihnya pun bisa digunakan, dikembalikan. Dan lebihnya dikembalikan kalau itu adalah masalah gadai. Cuman lelang secara umum kadang tidak ada hubungannya dengan gadai. Lelang secara umum tidak ada hubungannya dengan gadai. Cukup saya menjual. Lelang apa saja di sini? Termasuk lelang emas. Yang tidak boleh adalah kredit emas. Lelang emas boleh. Kredit emas, lelang mobil, lelang ini, lelang tanah dan sebagainya. Tapi dengan catatan lagi ini, ada yang mau ikut lelang membayar, itu tidak diperkenankan. Sebab mau ikut pelelangan, bayar dulu. Jadi kalau nanti dapat, ya untung. Kalau tidak, ya rugi dengan ini, haram, tidak boleh. Lelang adalah wajar. Seperti pelelangan ikan, pelelangan ini adalah wajar. Makanya dan perlu dijelaskan hukumnya supaya orang tidak ragu-ragu. Sebab apa? Di sana ada kesalahpahaman sebagian orang yang penuntut ilmu menganggap ini adalah menawar di atas tawaran orang lain dan itu menjadi haram, dan dijawab bukan, itu bukan menawar di atas tawaran orang lain. Sebab antara saya dengan orang yang pertama belum ada kesepakatan, dengan orang yang kedua belum ada kesepakatan, dengan yang ketiga belum ada kesepakatan, baru yang terakhir yang paling tinggi saya bersepakat untuk menjual barang saya dengan harga tertentu dengan orang tersebut. Maka di saat seperti ini, inilah yang disebut kesepakatan. Baru setelah itu tidak boleh ada orang lain oleh masuk. Nah, ini adalah masalah lelang. Kemudian yang kita saksikan di lapangan, lelang itu adalah apa, pelelangan-pelelangan ini biasanya hanya untuk itu, untuk menutup utang saja. Ini adalah bermasalah, tidak diperkenankan. Bahkan pelelangan kadang-kadang harganya dijatuhkan. Jatuh sekali, haram, itu tidak boleh. Karena zalim kepada orang yang memilikinya. Orang yang

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Pi, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: Setara Kebumen, 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini hadir lagi pagi ini mat awal pekan semuanya, mat hari Senin di Senin yang syahdu ini ya. Masih agak sedikit mendung-mendung gimana gitu ya. Ya tetap semangat ya. Matahari belum nongol tapi tidak ya menghentikan semangat kita untuk bangun pagi, berangkat kerja, berangkat sekolah, masak-masak ya, uprek-uprek pokoknya di dapur, sibuk. Hai, yang lagi sibuk-sibuk, yuk ditemani Nia aja pagi ini bareng acara All This Memories. Jadi buat yang mau ikutan gabung boleh banget ya, ditunggu untuk gabung-gabungnya bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Udah banyak banget yang merapat ya, masya Allah, sehat-sehat buat kita semua ya. Thank you banget buat yang udah pada merapat hari ini, sehat semangat dan ya. Untuk lagu-lagunya nanti diputerin ya. Untuk konsepnya nanti Nia baca juga. Yang mau pon live nanti ada sesinya masing-masing. Oke? Okay? Iya dong. Dan pagi ini juga Nia masih bersama produk Denatur Indonesia Group. Ada siapa? Ada Habutop dong, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetap. Ada Vitama juga, solusi kesehatan mata ya. Ya, yang sering mengalami masalah mata gunakan Vitama aja, oke? Iya dong. Dan thank you banget yang udah selalu gunakan produk Denatur Indonesia Group, sehat bersama kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang belum bangun bangun dulu ya, jangan di kamar mulu, cuci muka gitu ya. Lagi medang-medang nih Bania, mantap, sambil ngemil-ngemil ya. Ya udah yuk kita lanjut dari lagu nostalgia berikutnya di All This Memories sampai jam 8 nanti. Ada lagu yang mau Nia puter nih dari koleksinya Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Stara Kebumen.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata.

0: mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

Saat lagu Resan muncul, hatiku bagai terpenjara ya. Jangan di rumah terus, biar gak kayak di penjara. Gak wani ya, mungkin ya lagi jenuh aja, pengen jalan-jalan gitu ya, biar gak di rumah terus. Semangat pagi, lanjut aktivitas pagi sambil ditemani all these memories pagi ini ya. Ya ditunggu ya untuk semua atensinya, nanti Nia bakal bacain yang hari ini udah hadir. Nia sapa-sapa dulu. Hai, selamat pagi buat Bay Alaska yang ada di Cipari Cilacap, ada Mbah Bubut, ada Papa Ijo, ada Bunda Warti, ada Mas Andre, mat pagi. Mbak, ada Bu Sri di Purworejo, mat pagi. Babang di Bagelen, Bunda Tini cantik, Kang Imam butuh. Ada Iran Maulana di Pekalongan, Kang Yadi Antika, dan juga ada Mama Haritin cantik, mat pagi. Thank you ya, udah pada merapat. Nanti nih baca semua, atensinya ditunggu-tunggu aja ya. Ya, dan yang belum gabung Sobat Setara Kebumen dimanapun Anda berada, silakan ditunggu untuk gabungnya, atensinya, salam-salamnya boleh, bisa di WhatsApp maupun di SMS di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya ya. Thank you banget buat yang udah pada gabung ya. Sebelum dibaca atensinya nih Sobat Sarah FM, lagi pada ngapain nih hari ini? Sarapan sambil dengerin ini ya. Oh, mantap. Ya. Enggak apa-apa deh, hadir lanjut monit sambil sarapan. Tapi juga jangan, ya jangan yang pedes-pedes ya. Pagi-pagi udah makan yang pedes, sambal dan lain-lain, jangan kepedesan ya. Boleh makan tapi sekuatnya perut ya. Soalnya apa? Soalnya yang biasa kena asam lambung naik. Iya, asam lambung naik, terus juga sakit perut, perih perutnya, nggak bisa bangun lagi, rebahan lagi di kamar, nggak jadi berangkat kerja, gimana tuh ya. Jadinya keganggu ya aktivitasnya ya. Iya, ya udah deh ya, mending sekarang diatasin, gunakan Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi wajib banget di rumah sedia Habutop ya Sobat Sarah ya. Ya beli aja Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Tenang aja, sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba dan buktikan. Iya, coba dan buktikan ya. Dan barangkali juga ada yang udah selalu rutin minum, thank you banget. Semoga sehat terus buat kita semua ya, apalagi buat yang sering masuk angin, pegel linu, terus nyeri sendi ya, itu juga thank you banget ya. Bisa banget rutin dicoba Habutopnya, itu bisa banget. Iya dong. Dan barangkali juga ada Sobat Sarah nih yang penderita sakit diabetes, kolesterol. Nah, tenang aja, itu juga bisa diatasi gunakan Habutop ya. Sekarang Habutop tuh banyak banget manfaatnya. Terlebih lagi bila udah sembuh, minum terus gak masalah ya, karena bisa untuk membantu daya tahan tubuh ya. Kandungannya juga udah aman banget, ada habatus soda, jinten hitam, terus ada daun ya kunyit gitu ya, daun kelor gitu juga ada ya, jadi bagus untuk kesehatan tubuh kita. Oke. Iya dong, coba terus Habutopnya. Pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, terus malam menjelang tidur atau sore ya 2 kapsul jatah minum Habutopnya. Jangan lupa ya, sekali minum langsung 2 kapsul. Kalau bisa menggunakan air hangat supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya. Oke. Okay, lanjut bacain semua atensinya. Thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Nia bacain dari Bay Alaska ya, ada di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam. All this memory, selamat pagi Mbak Nia. Katanya request lagunya Air Mata Rindu Bay Anik Karera. Oke, okay. Terputar katanya buat Bunda Rukmi, Bunda Arvito, buat Mama Intan,
buat Mama Asraf, Pak Parion, Pak Karin Chicken, nama Izan, Papa Ijo, Papanya Nora, Mbak Bubut, nama Asraf, Mas Andre, ada Bu Sri di Purworejo, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Bahati, Kumi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Putri, ada Bu Yati, Bunda Titin, dan buat semua sobat Setara Kebumen, selamat pagi, semoga pada sehat selalu buat semuanya. Buat Mbak Dia, Matugas, terima kasih kembali buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Ya, ada dari Mbah Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam. All the memories, semuanya salam buat Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, ada Mbah Alaska, Mama Wulan, Mama Naomi, Pak Sagitarius, Mas Oyong, Mbah Kembar, Mami Sahrini, buat Bunda Titin, Bapaknya Nora, Mahrin, Bunda Nesalis, Pak Hafi Jambi, Mbak Nur Tirong, Mbak Sri. Ada lagunya nih Mania, Cinta Tak Mengenal Kasta ya. Buat Manianya menjalin tugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mbah Bubut ya. Dari Papa Ijo, mat pagi buat Papa Ijo. Mat pagi Mania, mat pagi di hari di awal pekan ini. Mania mau request lagunya Ayah dari Rinto Harahap. Oke. Okay. Salamnya katanya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, ada Umi Hanif, Mama Agung, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapaknya Nora, ada Mbak Amat, Pak Karin Chicken, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, ada untuk semua penggemar All This Memories ya. Buat penyemat tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Papa Ijo. Sehat selalu, sepi ya tanpa Setara Kebumen ya. Ya, ada Bunda Wartik, mat pagi buat Bunda Wartik, lagunya Hati Bagai Terpenjara ya. Salamnya buat Bu Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Durin Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Wartik. Oh, ada Mas Andre, mat pagi buat Mas Andre di awal pekan ini. Nia sehat, alhamdulillah. Apa kabarnya nih Mas Andre? Semoga sehat ya. Ikutan gabung di All This Memories, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Kang Mamat. Semoga panjang umur, sehat-sehat terus dan lancar segala usaha jahit-jahitnya. Amin, amin ya robbal alamin. Barokah wa fi umrik, ini untuk orang Klirong ya, masya Allah. Ini ulang tahun yang keberapa ini ya? Semoga lancar terus usahanya ya, berkah selalu, sukses terus, amin, panjang umur, sehat selalu buat Kang Mamat ya. Katanya lagunya nih dari Mas Andre buat Kang Mamat, kado ulang tahun dari Elliot. Salamnya buat Boke-Boke yang ada di pasukan PBM-nya, ada Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Arvita, Mama Fian, dan buat semua sobat Setara FM. Buat Mania mensiaran aja tetap semangat, dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Ya, dari Bu Sri yang ada di Purworejo, waalaikumsalam, All This Memories. Mbak Nia, gimana kabar hari ini, sehat ya? Lagunya Jangan Sakiti Hatinya I Sugianto. Dan salam buat yang lagi monitor, Bu Ayu, Mama Asraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Yati, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, ada Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Bu Siti Loano, Bu Siti Kalikutes, Bu Tika, semoga cepat sembuh, sehat selalu. Buat Mas Oyong, Mbak Yaya, Maufian, Mbak Alaska, Mas Andre, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Karmina, Mbak Ahmad, sehat-sehat juga. Buat Bunda Wartik, terima kasih buat Mania, mau tugas aja, sehat selalu, bahagia selalu. Thank you banget buat Ibu Sri yang ada di Purworejo, udah selalu nyempetin atensi ya. Iya, thank you. Lanjut nih dari... Oh, Mas Bambang yang ada di Bagelen ya, Purworejo, selamat pagi. Katanya Bambang di Bagelen kirim salam buat semua fans Setara Kebumen, mat pagi aja. Buat Bania mat siaran, sehat selalu. Dan lagunya dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya. Hatur nuhun. Ya, ditunggu ya Kang Bambang ya lagunya ya. Ini kebetulan Danielis, nanti tinggal ditunggu diputarnya. Ada orang Puring, selamat pagi orang Puring cantik. Iya Bu Datini, apa kabar nih hari ini, semoga sehat ya. All This Memories monit selalu nih Mbak Nia, lagunya dong satu tanda tangan. Salamnya untuk Bu Tika, Bu Tuti, Bunda Wartik, Bu Yati, Mas Andre, Mbak Putri, ada Bu Ayu, Bundar, Buku, Mama Asraf, Mama Dewi, Maufian, Om Gendro, Bapaknya Nora, Putri Selatan, Mbak Yaya, Mama Bulan, ada juga buat Mbak Sakina, Umi Hanif, Mbak Cindy, Pak Sutar, Mbak Ahmad,
ada Pak De Selamat, Pak Karim, dan buat semua yang lagi monit aja, buat Bani Amat Siaran, petugas sehat selalu dan selalu dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thank you banget buat Bunda Tini yang ada di Puring ya. Ya, dari Kang Imam Butu, selamat pagi, ikutan gabung di Oldies and More Setara KFM Kebumen. Mau berbagi salamnya buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Darvita, Bu Tuti, ada Bu Sri, Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Pak Pariono, Pak Yanto, Pak Paija, Pak Karim, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan juga buat semuanya. Buat yang lagi tugas, mau tugas aja, terima kasih. Thank you Kang Imam. Oh, ada Iron Maulana yang ada di Pekalongan ya. Selamat pagi buat Iron Maulana yang ada di Pekalongan, ikutan hadir nih. Mau request lagu apa nih? Oh, lagunya Ingat Kamu, Dina Mariana, boleh. Salamnya buat Om Akmal, Bapaknya Nora, Bu Yati, Mama Sahrini, Bunda Warti, ada Bu Sri, Mbak Yanti, Bunda Puput, dan buat semua sobat Setara FM aja. Semuanya salam kenal dari Iron Maulana, spesial buat Mania Cantik aja, makasih. Ya, makasih buat Kang Iron Maulana ya. Ditunggu ya lagu-lagunya. Kang Edi Antika, selamat pagi juga ya, meramaikan acara Oldies Memories, boleh banget ya. Kirim salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, untuk Bayi Kembar, Mas Agida, Buda Lilis, Buda Titin Wardani, Mas Andi Jembur, Mas Arifildan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan juga untuk semua fans Radio Setara Kebumen. Mat pagi, mat aktivitas untuk Mbak Nia, tak lupa mau request lagu yang berjudul Dalam Kerinduan dari Panbers, di play ya. Ya, ditunggu aja Kang Yadi ya. Dari siapa lagi nih di bawahnya Kang Yadi, ada Mama Ririn Cantik, selamat pagi. Oldies and Memories, sebenarnya lagunya Hitam Putih Fotomu di play ya Mbak. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Rukmi, Bundar, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Main, ada Mama Fitri, ada Mahwi, ada Mama Asraf, Bunda Nisalis, Putri Selatan, ada Mbak Yayah, Mas Andre, Mbak Nyora, juga buat Kang Mamat, buat Pak De Selamat, Mbak Bubut, ucapannya selamat pagi, selamat aktivitas, salam sehat selalu. Buat Mbak Nia, selamat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Makasih buat Mbak Ririn Cantik. ada orang cantik juga nih. Hai Mbak Nia, monitor, hadir. Thank you banget buat Mbak Rosita ya, sehat-sehat selalu pokoknya. Makasih udah hadir monitor pagi ini ya. Ada Ibu Saminten, selamat pagi Oldies and More, assalamualaikum. Lagunya katanya Aku Untukmu dari Feni Bauti ya. Salam-salam buat Butika, Bu Hedi, Bu Karmina, Bu Yati, Umi Hadi, Mbak Sri, Mas Oyang, Durandi Ambal, Mbak Amat, ada Pak Gendro, Mbak Putri, Pak Pariona, Pak Yono, ada Pak Taryono di Ambal, Pak Suter, Mama Asrah, Mama Fian, Mbak Bubut, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mania sama tugas sampai selesai. Thank you banget ya. Ada Ayang Siti. Selamat pagi buat Ayang Siti. Apa kabar? Udah matangan belum nih Ayang? Waalaikumsalam Mbak Nia. Mau kirim salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Kumis, dan semuanya aja dari A sampai Z. Buat Mbak Nia sama tugas aja. Thank you buat Ayang Siti 6 ya. Ya, lanjut dari Mama Kek Kiki. Selamat pagi juga. Katanya tembangnya Mbak Kau Selalu di Hati. Makasih. Iya, terima kasih kembali buat Mama Kek Kiki. Semoga nanti masih kebagian untuk lagunya ya. Lanjut gak nih? Lanjut aja deh ya. Bareng lagu berikutnya dulu. Ada kado ulang tahun spesial buat yang lagi ulang tahun nih. Stay tune bersama Nia bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar? Kali ini saya sudah bersama salah satu konsumen Habutop. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama Ibu Rohila dari Pamubutan, Desa Cipetir dan Kedudampit.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa nih Ibu?
2: Ibu gaduh keluhan asam urat sama lambung.
1: Asam urat sama lambung berarti komplikasi Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, mempunyai keluhan seperti ini sudah berapa lama Ibu?
2: Udah 15 tahun.
1: Udah 15 tahun berarti udah lama Ibu ya. Nah setelah Ibu mengkonsumsi Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah sekarang pegal-pegal terasa nggak ada. Nafsu makan alhamdulillah bertambah.
1: Nafsu makan juga bertambah Ibu ya. Alhamdulillah berarti sudah ada perkembangannya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah mengkonsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Udah 2 botol, sekarang mau beli lagi.
1: Berarti mau yang ketiga Ibu ya. Nah Ibu ada pesan-pesan gak nih untuk pendengar yang lain?
2: Pesan dari Ibu yang punya keluhan seperti Ibu, mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Kaulah segalanya bagiku dari Nia dan Yati. Udah Nia munculin. Ayo, ayo, ayo lanjut sesi pon lab. Ya mau naik, naik, naik. Ayo pada rebutan ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oleh Seworis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Ada aku orang Krandegan, Mbak Nia.
0: Orang Krandegan, apa kabar hari ini? Lama enggak jumpa ya. Oh, udah selesai itunya ya, masak-masaknya ya.
1: Belum, Mbak Nia.
0: Oh, belum. Ramai banget. Masya Allah.
1: Pastinya masih hari Minggu. Sehat, Mbak Nia.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah, Umi sehat ya.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehat semua.
0: Itu apa ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Mau lagu apa, Umi, pagi ini?
1: Alhamdulillah, ini aku mau minta lagi nih, Mbak Nia.
0: Lagu apa?
1: Demimu yang pernah di sini.
0: Birunya cintaku, Helen Separingga. Oke.
1: Langsung mbaknya.
0: Iya, silakan Umi.
1: Salam ini buat Mbak Sisutin yang ada di Tenggo Ujayan. Terima kasih sekali udah silaturahmi, semoga membawa berkah. Lama sekali nggak ketemu, sehat semangat terus ya Mbak Sis. Terus buat Yati, Mbak Sri, Bu Karmina, terus buat Mbak Sikut, buat Pak Yahya, Mas Hoyo, terus buat Titin Wardhani, terus buat Bapak Naura, Pak Suta, Penro Sita, Bu Heni, Mama Asro, Mama Aiko, Mbak Putri sama Mbak Kakung. Mbak Kendro, terus buat ibunya Aska, bapaknya Polsi, bapaknya Samika, kemudian Mama Intan, Mama Sindu, terus buat siapa lagi Mbak? Buat Pak Paiso, Bu Titik yang ada di Serabat, Mas Imin Cikutu, Pak Karim Cikler, terus buat Pak Tarto, bisa mungkin pun Pak Erbito, terus Pak Depariono, buat semuanya saja lah Mbak Nia, pada lupa. Terus buat Pak RT juga kerja, Pak Untung Sebagio, selamat pagi Pak Tuh. Terus buat Pak Nobengkel ke sini Jayan, selamat pagi Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Selamat menikmati siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Uwi Hanif ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ada Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Apa kabar Mbak Nia?
0: Iya baik, sehat. Apa kabar Bu Yati, sehat? Halo Ibu. Kok ngilang Bu? Yaudah ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi
3: ini rezeki
0: juga.
3: Anak soleha.
0: Oh, anak soleha ya.
3: Maaf ya Bu Yati ya, aku gak nyenggol loh.
0: Iya, gak tahu turun sendiri nih, lihat kok hilang gitu ya. Langsung angkat yang lain deh.
3: Gak kirain punya sini yang diangkat, tau-tau Bu Yati yang nongol.
0: Iya, seluler nongol dulu ternyata.
3: Kata sendiri ya Bo, sini gak itu ya.
0: Iya, mantap.
3: Semangat Bo, nanti naik lagi Bo, tenang semangat saja. Dan ya orangnya baik kok. Aku minta lagu favorit.
0: Apa lagunya? Layar ya, tancap.
3: Ayo kita mojok.
0: Mojok yuk,
3: nonton bareng-bareng
0: yuk.
3: Udah trending pak. Kita nonton layar tancap bareng-bareng. Siap. Buat Bapak Ijo, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi. Bapak Kesanita, Bapak Kenaura kira bisa mbok. Kabupaten Anus AS Medang.
0: Iya.
3: Buat Kang Muksin, Mas Imam Butu, Mas Hoyong, Mas Andre, Mas Ibnu juga selamat pagi. Pak Suta, Pak Sasongko, Mbak Alaska, Mbak Bapak Kolpi juga selamat pagi. Mbak Kembar, Mbak Ahmad juga nganjing, Mbak. Kalian Mbak Putri, masih kesawah kah? Buat Mbak Yakub juga selamat pagi. Mas Himan Lajer selamat pagi. Bu Heni, Bu Ayu, Bu Ad, Bu Fatur juga selamat pagi. Bu Tika Darmanto, Bu Kumis, Laris Manis, Ibu. Bu Karmina, Umi Hanif juga kerja kok. Angger degan nomor siji.
0: Iya ya, hebat ya, keren degan.
3: Ini
0: ya.
3: Pada bisa yakin, Om. Mama Titin, Bunder, mana suaramu, Bun? Mama Dina sama para temen, Mama Fian juga selamat pagi, Mah. Masak ora, Mah? Konyong mampir. Mama Asrof, Mas Habib Jambi, Teh Ros, Kang Mamat. Katanya lagi ulang tahun ya, Kang?
0: Iya.